Rakyat Indonesia, terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrada Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, banyaknya pelajar yang masih melakukan pelanggaran lalu lintas menjadi perhatian Satlantas Polres Pring Sewu. Tidak ingin persoalan berujung pada kecelakaan yang merenggut keselamatan generasi muda, Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Pring Sewu turun langsung ke sekolah. Di hadapan para siswa, polisi tidak sekedar menyampaikan aturan lalu lintas, tetapi mengajak mereka memahami resiko yang bisa terjadi ketika aturan diabaikan, mulai dari mengenali rambu lalu lintas, pentingnya menggunakan helm, hingga larangan mengendarai sepeda motor bagi pelajar yang belum memenuhi persyaratan menjadi bagian dari edukasi tersebut. Kasat Lantas Polres Pring Sewu, Ibtu IKD Gunawan, mewakili Kapolres AKBP Dandi Perdana Putra mengatakan, pelajar merupakan salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Ia juga mengingatkan para siswa agar tidak menganggap pelanggaran lalu lintas sebagai hal sepele, berkendara tanpa memenuhi persyaratan, tidak menggunakan helm, berboncengan secara tidak aman, maupun mengabaikan rambu dapat meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan. Ibtu IKD Gunawan menambahkan, upaya menekan angka kecelakaan tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan. Edukasi dan pencegahan juga harus terus diperkuat terutama kepada kelompok usia sekolah. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah preventif Satlantas Polres Pring Sewu dalam membangun budaya tertib berlalu lintas di kalangan pelajar sekaligus menekan potensi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan generasi muda. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
4: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FMnet dan jaringan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Mohatta tiba di Jakarta. Sejarah Indonesia dilanjutkan dengan penyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Dia adalah perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dirumuskan oleh Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, B.M. Diah. Kemudian, teks proklamasi ditulis tangan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi selesai sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus. Kemudian, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Teks kemerdekaan itu atas nama bangsa Indonesia. Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
5: Ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kita goyang lagi pagi kali ini menemani aktivitasnya Bestigo semuanya sampai dengan jam 8 seperti biasa. Bareng Botra lagi ya di Madu Jelly. Come on.

Kita kembali bergoyang lagi pagi kali ini keluarga semuanya bareng sama pasukan Goyang Mania tentunya. Selamat kembali bergoyang di awal pekan yang terus sibuk dengan segala aktivitasnya yang sudah pada gedubrak-gedubruk di kesempatan pagi ini. Ada yang lagi mau ngojol pagi ini juga semangat terus ya. Kita masih terus bergoyang sampai dengan jam 8 bareng sama Susu Kambing Etawa nih keluarga semuanya. Susu Kambing Etawa premium kita siap pokoknya ya untuk menyemangati keluarga semuanya dan juga untuk bisa menyehatkan semuanya. Bisa juga untuk memberikan yang namanya energi positif untuk keluarga semuanya di awal pekan ini ya. Susu Kambing Etawa banyak sekali manfaatnya. Jadi kamu jangan tidak minum Susu Kambing Etawa ini. Susu Kambing Etawa jangan salah loh ya. Ini bisa dipakai juga untuk anak-anak loh. Kata siapa tidak bisa ya. Susu Kambing Etawa premium boleh dikonsumsi untuk anak-anak. Karena juga ini ternyata Susu Kambing Etawa lebih mudah dicerna nih keluarga semua. Semua

Jadi gak cuma buat orang tua aja, ternyata susu kambing Etawa bisa untuk anak-anak. Makanya kita ada yang varian strawberry, ada yang coklat ya, biar anak-anak makin suka dan juga makin doyan untuk mengkonsumsi susu kambing Etawa. Yang belum punya buruan, bisa datang langsung ke seluruh jaringan Tri Rama FM Net keluarga semuanya, biar bisa mendapatkan manfaat dan juga khasiat daripada susu kambing Etawa ini. Yang lagi sibuk dengan segala rutinitasnya, semangat semuanya. Awal pekan 24 Agustus 2026 kita ketemu hari ini ya, menemani keluarga semuanya yang lagi pada sibuk dengan segala rutinitas. Udah aktivitasnya dari subuh tadi Mas Putra, mantap sekali ya. Kasih terus yang enak-enak bareng sama pasukan goyang semuanya di Madu Jelly Tayangku. Main kan enak sekali bareng sama susu kambing Etawa. Come on.

Masih bareng-bareng sama pasukan Goyang Mania yang semakin asik semakin asoy. Awal makannya makin mantap kan, bareng sama madu jelly terus keluarga semuanya, apalagi bareng sama susu kambing etawa yang banyak sekali manfaatnya, termasuk pencernaan mudah. Ini memiliki butiran lemak lebih kecil nih keluarga semuanya, di dalam susu kambing etawa premium yang ada di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Kemudian juga protein yang halus sehingga aman sekali untuk anak-anak. Begitu, gak cuma untuk anak-anak, untuk penderita lambung juga aman banget ya. Kemudian

biar makin sehat ya. Protein casein yang berbeda dari susu sapi ini keluarga membuatnya jarang memicu alergi atau gangguan pencernaan. Jadi lebih aman begitu ya, bisa dibilang begitu, lebih aman daripada susu sapi karena ternyata tidak semua anak-anak ini bisa menerima susu sapi ya. Gitu, ada juga yang alergi terhadap susu sapi. Sekarang boleh dicoba ya. Untuk yang memang alergi susu sapi, boleh dicoba dengan susu kambing Etawa kita. Ya, boleh dapatkan langsung di seluruh jaringan Trirema FMnet keluarga semuanya. Apalagi mengandung zat atau zinc. Kemudian juga ini berfungsi untuk menjaga anak biar tidak gampang sakit. Biar anaknya aktif terus begitu. Buruan, sekarang juga keluarga semuanya dikasih yang namanya susu kambing Etawa ya. Baik untuk anak-anak, baik untuk dewasa, baik juga untuk lansia ya. Biar goyangnya makin semangat terus. Ini satu susu kambing Etawa bisa diminum sekeluarga. Mantap ya, mantap sekali. Biar bisa irit, biar bisa semuanya sehat. Gak cuman anaknya doang, gak cuman orang tuanya doang, tapi semua sekeluarga sehat ya. Yuk, aku tungguin wawaknya keluarga semuanya. 08 12 9310 masih di Madu Jelly. Come on.

Pasukan Goyang Mania di 11 makin berkelas di Trirama FM Net, keluarga semuanya. Jelang digelegar hadiah 11 makin berkelas, kita ada uang tunai totalnya 11 juta rupiah lagi. Ayo sayang, dapatkan uang tunai totalnya 11 juta. Kamu harus ikutan ini nih ya, digelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net 11 makin berkelas. Caranya gampang, kamu cukup ngisi aja ya, ngisi voucher yang tertera di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masak ini, kamu bakal ngedapatin kupon atau voucher. Diisi lagi yang banyak ya, diisi lagi yang benar juga. Nama, alamat lengkap, NIK, dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Yuk, rebut hadiah totalnya 11 juta rupiah. Kemudian ditambah lagi, gak cuma itu, ada 3 kulkas, 2 mesin cuci, 11 kipas angin, 11 rice cooker, ada 11 setrika, dan juga ada 50 unit radio FM. Kamu jangan sia-siakan kesempatan ini. Kamu harus mendapatkan hadiah di gelegar 11 tahun Trirama FM Net 11 makin berkelas.

Sorry banget, kita masih bareng-bareng di awal pekan keluarga semuanya. Banyak banget yang lagi pada sibuk, tapi tetap panteng ya pagi ini ya, bareng Putra terus di Madu Jeli mainkan nyenak sekali. Aku pagi ini mau fokus ke WhatsApp. WhatsApp lagi sayang, WhatsApp yo. 08 12-nya 3 kali ujungnya 9310. Semuanya lagi pada panteng di seluruh jaringan Trirama FMnet pagi ini. Ya mungkin baru saja bergabung, kita masih terus bergoyang sama Madu Jeli dan juga sama Susu Kambing Etawa. Susu Kambing Etawa Premium, kita yang promo beli 3 hanya Rp200.000. Ini yang varian Etawashi, ini produk terbaru dari kita juga. Buruan di borong, buruan di borong. Oh, pasukan-pasukan goib sudah pada nongol pagi ini. Selamat bergoyang semuanya ya. Kita ke Wawa dulu yo. Apa?

miliar ya buat warga Dusun 1 Tanjung Kesuma. Buat Pak RT Nono juga semuanya. Selamat bergoyang Mama Salsa. Good morning, selamat pagi. Apa kabar Mama Salsa? Mama Salsa masak apa pagi ini? Selamat bergoyang ya pagi ini ya. Sambil dengerin sama Madu Jelly bareng sama Mas Putra. Asoy. Makasih Mama Salsa. Kemudian apa kabar? Waalaikumsalam. Aku sehat alhamdulillah. Gaya baru 3 hadir lagi nih katanya. Lagi nganterin bocil di sekolah TK. Makasih ya Mbak Is ya. Selamat bergoyang lagi pagi ini bareng sama Rujile walaupun lagi nganter bocil. Mbak Italiana Nasution. Good morning, selamat pagi dari kawasan Teluk Betung, Bandar Lampung. Awali hari dengan penuh semangat. Semangat juga untuk abangku yang lagi siaran. Asoy. Sehat selalu, jadi radio nomor 1 terus katanya gitu. Makasih ya untuk Mbak Italiana Nasution ya. Italiana. Om Yusuf, apa kabar Om Yusuf? Ada pantun katanya gitu. Bentar, aku baca dulu. Nanti kadang-kadang gak nyambung. Jalan-jalan ke Radio Inovasi, gak lupa cari Biosi. Salam ya untuk Nini Sari. Aw. Pantun atau curhat ini? Om Yusuf, terima kasih Om Yusuf. Selamat bergoyang ya pagi ini ya. Jangan lupa sarapan Om Yusuf biar makin semangat aktivitasnya ya. Wahyu Endra. Apa kabar Wahyu Endra dari kawasan Sebuti Raman? Mau digoyang atau untuk semua yang sudah pada pantang aja Mas Putra sih ya. Hey, apa kabar?

siapa? Siapa Mama Anissa ininya? Namanya aktor Cina. Jangan salah lo ya. Nanti mirip Leng Tai Wong lagi. Tolong ya. Hadir aja dari kawasan Pekanbaru ya, biar semuanya menyala asoy. Mirip siapa Mama Anissa aku? Tapi bukan mirip Leng Tai Wong kan ya? Aktor Cina itu, aktor Cina terkenal sampai Indonesia. Namanya Leng Tai Wong. Bunda Gaiska, apa kabar Bunda Gaiska? Aku pagi ini tidak live di TikTok lah. Kalau aku live di TikTok, para mama tidak pada aktivitas nanti. Nyimak aja katanya, sambil bakar-bakar sampah. Sampah apa Bunda Gaiska? Hah? Sampah apa yang kamu bakar pagi ini? Sampah masa lalu? Selamat bergoyang ya semuanya ya. Kita terus bergoyang asoy-asoy pokoknya pagi ini bareng sama Susu Kambing Etawa. Di Madu Jelly main karirak sekali. Untuk kamu jangan lupa terus dikonsumsi ya. Susu Kambing Etawa nyata ya.

Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: Ya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FM Net. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FM Net.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi un. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi nggak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pokoknya.
0: Oh lagi nggak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak.
1: Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26.
0: Udah pernah belum?
1: Eh itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu? Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawazigo 26. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
4: Mainkan DJ-nya.
3: Enak sekali.
5: Kita goyang lagi, bro.
6: Masih balikan lagi keluarga semuanya, bareng-bareng terus ya, bareng sama pasukan goyang dimanapun berada di kesempatan pagi kalian yang sudah pada gabungan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Kita masih terus bergoyang bareng sama Madu Jelly dan juga Susu Kambing Etawa untuk di kesempatan awal pekan 24 Agustus 2026. Baru aja pulang dari antar anak ke sekolahan. Siap lagi dilanjutkan segala aktivitas dan juga rutinitasnya. Jangan lupa yang belum bikin susu kambing Etawa sekarang dibikin sekarang juga ya. Biar makin sehat, makin semangat, langkahnya makin tetap tegar begitu ya. Langkahnya tetap kuat untuk bisa menjalani aktivitas di kesempatan awal pekan ini tayang.

makin semangat ya. Pagi ini ditemani sama artis Cina ya. Artis Cina namanya Leng Taiwong. Mama Anissa mah ada-ada aja. Mama Anissa mah ya. Siapa Mama Anissa tadi yang bilang tadi ya? Saudaranya siapa yang bilang? Oh, anaknya Mas Putra, suaranya merdu, mirip aktor Cina namanya Leng Taiwong ya. Apa kabar Mama Aca? Selamat bergoyang pagi ini Mama.

0: Bu Yuni selamat bergoyang ya pagi ini ya Mas, ikutan goyang. Siap. Goyang Bu Yuni.
1: Hey, digoyang sayang.
0: Asoy. Apa kabar ini Mbak Rini? Mbak Rini lagi ini ya. Mbak Rini lagi mencari aku di TikTok ya. Enggak live di TikTok pagi ini Mbak Rini. Gedubra-gedubrung Mbak Rini hari Senin ya. Semangatin aja buat semuanya yang sudah pada pantang di Madu Jelly ya. Angeli, apa kabar Angeli? Apakah kamu merasakan gedubra-gedubruk juga pagi ini? Semangatin terus ya, walaupun gedubra-gedubruk tetap sama-sama bergoyang pagi ini. Ya, Mbak Rini udah sarapan belum Mbak Rini? Jangan lupa sarapan ya. Sampai ketemu nanti di 1 September 2026 kita ya. Bu Muclima, apa kabar Bu Muclima? Tetap semangat, dia nggak sendirian soalnya.

Sama besok semoga menang ya, menangis. Bu Muslimah ya, Masya Allah gak apa-apa ya. Bu Muslimah ya, Masya Allah gak apa-apa.

Asoy tayang, aku baru pulang dari mana coba? Pasti mah dari ngojol ini Mbak Yuan ini. Mbak Yuan dari ngojol kan pagi ini kan? Iya kan? Selamat bergoyang asoy pagi ini ya. Bunda Supriyatini, apa kabar ini? Dari kawasan Kota Bandar Lampung katanya sudah panteng. Jangan ganggu pacarku. Gak masuk di aku ini bunda. Digoyang katanya untuk bunda Christine duluan. Ada Bu Esina, Bu Ribut, Mbak Lumintur, semuanya aja ya. Pasukan goyang mania, semoga sehat selalu, diberikan kesehatan. Terima kasih sekali bunda Supriyatini. Mama Jojo, apa kabar Mama Jojo? Good morning, selamat pagi pagi ini ya. Ada Mama Jahla, baru pulang ngojol juga ya Mama Jahla ya. Absen aja Mas Putra siap. Kemudian dari Bendungan Gambas, apa kabar ini Mas Putra? Semangat terus pantengin tiap hari sama Mas Putra di Madu Jelly. Mr. ZR, makasih Mr. ZR dari kawasan Bendungan Gambas, mantap. Pak Margono, udah nyucu belum Pak Margono? Ayo kita nyucu. Bu Saiman, apa kabar juga Bu Saiman dari RQ ya? Digoyang untuk semuanya saja pasukan goyang mania. Mas Parno, jalan-jalan ke Tri Rama, jangan lupa beli susu kambing Etawa. Pantengnya bareng Mas Putra yang setiap hari semakin menyala, asoy. Makasih Mas Parno. Bu Ediana, apa kabar Bu Ediana?

Aku tayang, semangat selalu ya, semangat bareng Leng Tayu Wong begini. Aduh ngakak aku bacain ini WhatsAppnya Mbak Indah. Iya, oh kemarin borong hadiah, alhamdulillah dapat hadiah banyak berarti Mbak Rini ya. Mbak Indah, apa kabar Mbak Indah? Tayang, sehat ya. Orangnya yang mana itu Mas Putra, Leng Tayu Wong katanya. Semoga sehat selalu Mas Putra, dilancarkan rezekinya, amin ya Allah. Pasukan goyangku juga gitu ya semuanya ya, dikasih sehat, panjang umur, banyak rezekinya semuanya. Semoga kalau pantengin Radio Triraba dan jaringan semuanya pada

Bapak ini kenapa? Tolong ya. Terima kasih ya. Oh, aku ke ini dulu, ke pasukan ini, pasukan Goib Mania ini. Pasukan Goib Mania ada Mas Endro. Apa kabar Mas Endro?

kabar Mas Junta? Hadir aja katanya digoyang untuk semuanya, siap. Makasih ya Mas Junta ya, dari kawasan Wai Tenong, Mang Ocip. Wow, pasukan ini, pasukan goib pagi ini ya. Mbah Selamat dari Plengkowati, Lia di Metro. Kemudian terkhusus untuk juru kuncen kita ya, Grandpa Maropi. Selamat bergoyang semuanya. Jangan lupa ya dapatkan produk-produk promo kita nih keluarga semuanya. Masih di promo pahlawan paket hemat tiada lawan. Bisa langsung didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk susu kambing Etawa yang promo ada Etawaci. Etawaci produk terbaru dari kita ya. 3 box hanya Rp200.000 saja. Terima kasih tayangku ya. Besok kita ketemunya hari Rabu lagi. Pantang radio, pantang Trirama jaringan yang wena-wena denangnya. Sehat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agari Luseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari CNBC Indonesia, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di kawasan Taman Nasional Waikambas atau TNWK Kabupaten Lampung Timur berhasil dipadamkan pada Sabtu malam kemarin. Sekitar 200 personel gabungan dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Proses pemadaman dilakukan sejak pukul 4 sore. Meski menghadapi kondisi medan yang cukup sulit dan hembusan angin kencang, berkat kerja keras serta sinergi Polri bersama seluruh unsur terkait, titik api berhasil dipadamkan sekitar pukul 7:30 malam. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf mengatakan keberhasilan pengendalian kebakaran tersebut tidak terlepas dari respons cepat dan kerja sama seluruh pihak di lapangan. Setelah api berhasil dipadamkan, personel gabungan tidak langsung meninggalkan lokasi. Upaya pembasahan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang masih tersisa di semak maupun material kering yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Semara kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
4: Dengklok. Perjalanan kemerdekaan Indonesia kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok menyikapi kekalahan Jepang. Pada saat itu, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Sedangkan, golongan tua mendorong pelaksanaan proklamasi sesuai yang dijanjikan pemerintah Jepang. Karena perbedaan pendapat tersebut, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, tepatnya pada 16 Agustus 1945.
3: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
5: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Selamat pagi keluarga sehat Indonesia.
1: Hari Senin lagi.
0: Hah? Udah Senin?
1: Hah? Ruwet lagi.
0: Apanya Bu yang ruwet?
1: Ya, kesibukannya mulai banyak lagi.
0: Kesibukannya udah mulai ruwet lagi, Bestia. Udah ketemu hari Senin lagi. Kerjaan udah menunggu pada numpuk.
1: Jalanan juga sudah mulai macet lagi. Pusingnya kepalaku. Tapi tenang, Besti ya. Dua Mio hadir ini untuk membantu memecahkan masalah yang terjadi hari ini.
0: Iya kah? Emang iya, bukan tambah masalah?
1: Enggak dong ya. Kita seru-seruan bareng yuks.
0: Iya dong, Besti, kita seru-seruan sampai nanti jam 10 pagi ya.
1: Iya dong, tetap bareng sama Dua Mio
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus, Mio.

0: Besti, masih bareng sama Duo Miau ya Besti. Pagi hari ini masih semangat dong kamu, ayo. Masih semangat enggak Seninnya kamu, Bes?
1: Wala aku loh, anak semangat Pol.
0: Wih, semangat Pol enggak tuh?
1: Aku loh, pribadi yang sangat
0: Semangat dan ceria.
1: Betul.
0: Kalau kamu pribadi yang apa, Besti?
1: Aku pribadi merdeka kok.
0: Pribadi merdeka enggak ya?
1: Ya, merdeka. Merdeka dari segala hal kok.
0: Merdeka dari hutang.
1: Amin.
0: Merdeka dari apa lagi?
1: Merdeka dari segala hal yang membuat kita jadi risih, jadi enggak nyaman gitu loh, Besti.
0: Yes. Merdeka semuanya ya. Kamu udah merdeka belum, Bestiku?
1: Merdeka dari apa kamu kira-kira, Besti?
0: Ayo, kamu merdeka dari apa? Ayo.
1: Coba yuyur, please yuyur.
0: Yuyur

0: kakakku, sayangku, cintaku, my darling, I love you.
1: Oh, oh, oh.
0: Panjang ya, Bu ya.
1: Besti,
0: apa?
1: Enggak besti.
0: Apa?
1: Love.
0: Hi love.
1: Love.
0: Udah pada sarapan belum, love?
1: Sarapan dulu, love. Biar kamu tidak semafut.
0: Iya, love ya. Jadi biar kamu tidak semafut, love. Kamu iya. Sarapan dulu.
1: Iya, love.
0: Terus abis itu pantengin kita lagi ya.
1: Iya, love. Merdeka dari bajak tok-tok ke bocah.
0: Iya, soalnya kan hari ini bocah-bocah pada sekolah. Oh, jadinya bener. Mama Z merdeka.
1: Oh, benar, benar, benar, benar.
0: Ya ampun, Besti. Jangan lupa juga merdeka dari keluhan kesehatan ya.
1: Oh, itu penting.
0: Iya, ya, kan? Penting banget pagi ini, Besti ya. Yang belum pada konsumsi produk herbalnya, bisa banget dikonsumsi rutin setiap hari.
1: Kamu kalau belum punya agar ilusnya, aduh, kok bisa hari gini kamu gak punya agar ilusi?
0: Aduh, gimana sih Besti, padahal setiap bulan ya kita selalu banyak promo-promo spesial buat kamu.
1: Kok bisa sih kamu hari gini belum minum herbal sih?
0: Iya Besti, kok bisa sih kamu tuh yang gak cari produk herbal agar ilus drop yang ada bonusnya susu kambing etawa?
1: Aduh, kok bisa sih kamu itu gak kebagian herbal drink yang beli satu gratis satu?
0: Iya, kok bisa sih kamu tuh gak kebagian beli selfie atau morinda yang beli satu gratis satu juga?
1: Aduh, kok bisa sih, kok bisa kamu tuh gak punya promo spesial pahlawan ini? Kok bisa sih?
0: Kok bisa sih kamu diem-diem aja, Besti ya? Ampun.
1: Oh my God, oh my no.
0: Oh my God, oh my God.
1: Tidak boleh. Kamu harus punya, karena ini bagus banget untuk menjaga kesehatan tubuh kamu, Besti.
0: Yes, bener banget, Besti. Jadi kalau kamu punya keluhan kesehatan ya, seperti penyakit degeneratif ataupun juga kronis, ini bisa banget dibantu dengan produk-produk herbal agar ilusnya loh.
1: Iya kan, udah buruan aja kamu segera punya, biar kamu itu terbebas dari keluhan kesehatan tubuh.
0: Betul banget, yang merdeka tuh anak-anak sekolah. Sebab sekarang sekolah gak bayar SPP dan biaya bangunan. Emang iya kak?
1: Serius?
0: Kius gak tuh? Kius serius? Gak kak?
1: Bener gak tuh infonya tuh?
0: Iya kak, aku belum tahu infonya soalnya kak ya.
1: Soalnya aku udah lama gak sekolah.
0: Iya aku juga udah berpuyuh-puyuh tahun gak cekoya.
1: Aduh, emang seberpuluh-puluh tahun itu?
0: Ya puluhan, gak puluhan tahun sih, 10 tahun lebih sih.
1: Bebaskan aku, hadir nyimak.
0: Kenapa? Kamu terpenjara dalam hati siapa?
1: Au, au, au.
0: Gak kuat sama Pak Yafika.
1: Tidak, aduh Besti, ya kan kita ngomongin promo loh ini loh.
0: Iya loh, kita ngomongin promo Besti, kita ngomongin soal pembebasan diri dari keluhan kesehatan.
1: Ayo Besti, kamu tuh harus jadi tim kita.
0: Yes. Ya, tim anti meriang.
1: Tim anti meriang dan juga tim herbal agarilus. Karena kalau sudah dengerin dua Mio, ingat apa?
0: Herbal agarilus dong.
1: Iya dong, diminum setiap hari, diminum setiap pagi. Gak cuma pagi aja, pagi, siang, dan juga malam.
0: Yes, benar banget. Kamu konsumsi rutin ya, sehari 3 kali bisa. Kalau untuk jaga kesehatan tubuh bisa 2 kali atau 1 kali dalam 1 hari. Yang penting rutin.
1: Iya dong, gak mau, aku gak mau kamu sakit. Aku maunya kamu sehat, sehat, sehat, dan kuat.
0: Yes, benar banget. Kalau kamu sakit, siapa yang nyakitin aku? Gak ada. Jadi kamu harus sehat-sehat terus ya.
1: Jadi kamu harus sehat dan kamu harus menyakiti Tria.
0: Yes, benar banget ya. Aku suka rela loh disakitin sama kamu.
1: Gak bener ini, gak bener ini Besti ya kan?
0: Enggak, aku gak mau disakitin, aku mau jadi sayang.
1: Ya udah, terus ini aku sayang-sayang kamu ya. Aku sayang-sayang kamu.
0: Makasih ya love.
1: Iya love, sama-sama ya love. Aduh, astaga. Besti, kamu jangan lupa ikutan gabung sama kita.
0: Oh iya, boleh Besti. Kamu gabung aja di 0812 12 12 931.
1: Yeay, atau juga kita sudah live di TikTok. Kamu bisa nonton, gak cuma dengerin. Kamu juga bisa nonton ya, pola tingkah penyiarnya. Kalau lagi siaran itu gimana? Apakah kayang? Apakah sambil main sepak takraw?
0: Hah?
1: Ataukah sambil kelabang-kelabangan?
0: Hah?
1: Ataukah sambil setrika baju?
0: Apakah sambil nyuci baju?
1: Apakah sambil lipet-lipet baju?
0: Makanya nontonin ya Besti ya. Kamu cari aja akunnya Radio Tri Ramai FM ya Bestiku ya.
1: Ya, silahkan kamu follow dulu. Nanti ya, kamu bisa dapat notifikasi dari kita kalau ada yang live Besti.
0: Yes, bener banget. Love you too Arjoni Mega.
1: I love you too.
0: I love you too Pul ya.
1: Semangat selalu ya Bukul.
0: Ya Bukul, thank you ya sudah bergabung juga. Tadi ada yang minta disenggolin loh. Tadi ada Mama Zia, ada Kakak Arya juga tadi sudah bergabung.
1: Ya,
0: ada Biungnya Seng Ayu Dewe juga lagi tugas negara.
1: Oh.
0: Terus juga siapa tadi ya? Aku lupa. Nur Hadi.
1: Selamat pagi.
0: Ada Putra Linggo. Ada Marila juga ya. Gabung aja pagi ini. Ini Lecan dari Raman Utara juga.
1: Siapa?
0: Sri Handayani mau digoyangin buat Mbak Gito.
1: Mbak Sri.
0: Iya, Mbak Gito lagi pantingin Tri Rama loh, Chan.
1: Oh, kita digendong lagi sama Mbak Gito enggak?
0: Iya, digendong kemana-mana. Digendong.
1: Mbak Gito.
0: Hai, Mas Arif. Sumber Ijo juga menyatu aja pagi ini ya, Mas Arif ya.
1: Okay, thank you semuanya sudah ikutan bergabung. Yang belum disapa, sabar.
0: Sabar, sabar, sabar, sayangku.
1: Sabar, sabar, sabar. Nanti kita sapa-sapain. Soalnya kita masih baru mulai banget. Nanti sampai jam 10 loh, kita tuh akan bersama-sama. Kamu mau dibikin seru atau dibikin huru-hara?
0: Iya, udah huru-haranya kemarin aja ya. Hari ini kita harus peace, love, and gaul.
1: Please. Kalian kalau berencana ingin bikin huru-hara, laporan dari awal biar bisa aku kick.
0: Jangan atuh Chandra, jangan dikick.
1: Ada Rubai, selamat pagi, salam kenal.
0: Ya.
1: Teteh siapa namanya? Oke, saya Chandra Dewi.
0: Iya, saya Tria, kenalin ya.
1: Iya, salam kenal Rubai.
0: Iya, ada Mbak Adun juga, selamat pagi ya Mbak Adun. Ada Bunda Widuri juga, selamat pagi Bun.
1: Ya, thank you semuanya sudah menyatu. Nanti kita sapa-sapaan lagi ya Besti.
0: Boleh, gak usah kemana-mana, tetap bareng sama Duo Miau
1: di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Garilus.
1: Goyang terus
0: Miau.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, darah, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
3: Sehat agar iluseris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
4: Namanya siapa, Mak?
5: Ibu Sutariem alias Makyem, Mbak Tria. Alamatnya Pasar Mandala, Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Keluhan saya dulu asam lambung dan darah tinggi, Mbak Tria.
4: Yang dirasakan?
5: Kepala pusing, perutnya sakit, Mbak Tria. Mual, muntah-muntah. Dulu nggak bisa makan yang aneh-aneh, Mbak Tria. Alhamdulillah setelah saya konsumsi drop dan selte, alhamdulillah sehat dan bisa beraktivitas seperti semula.
4: Dulu darahnya berapa, Mak?
5: 170 sampai 160.
4: Jadi maksudnya tinggi banget.
5: Iya, iya, iya.
4: Dulu yang dirasain ya pusing itu, mual.
5: Pusing, iya, iya, Mbak Tria.
4: Terus kalau asam lambungnya, dulu yang dirasain selain mual kayak gitu, itu kalau makan apa aja itu kalau kambing?
5: Gak bisa, Mbak Tria. Asam pedes itu gak bisa, yang kasar-kasar itu gak bisa. Jambu air itu aja gak makan, dulu gak bisa loh, Mbak Tria. Iya. Sekarang apa-apa udah gasak, Mbak Tia. Dulu asal makan jeruk apa gitu, Mbak Tia. Waduh, langsung Mbak kembung. Ya alhamdulillah sekarang setelah saya konsumsi selte, rutin konsumsi selte ini, alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah lambung saya sehat lagi, sembuh. Sekarang udah bisa aktivitas lagi. Bagi masyarakat yang mempunyai penyakit seperti saya ini, mari kita konsumsi agarilos drop, entah itu selte, entah itu morinda, madu. Ayo sedulur-sedulur, sedanten mawon, kita konsumsi agarilos.
3: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

0: Ya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Lanjut lagi Besti, masih di pasar goyang ya sampai nanti jam 10 pagi aja.
3: Terima kasih Besti, masih terus nontonin, masih terus pantau, gak kemana-mana.
2: Iya Besti, masih terus setia barengan sama kita.
3: Kan? Atau Besti di rumah itu emang lagi sibuk banget, banyak banget pekerjaan, sambil nyambi-nyambi nonton. Tapi kalau nonton kayaknya repot ya. Nyambi di nonton, nonton lagi.
2: Wah, nonton lagi, nonton terus Chan.
3: Nyambi dengerin radio di rumah.
2: Iya
3: gitu.
2: Besti.
3: Aduh terima kasih ya Besti. Udah radionya diem aja.
2: Iya.
3: Besti bekerja biar kita yang bercuap-cuap menemani kekosongan hari ini.
2: Iya sebenar banget Besti. Besti mah sibuk banget pagi ini, makanya gak sempat nonton. Dengerin aja lewat radio Trica.
3: Iya kan. Aduh terima kasih semuanya Besti. Kamu selalu memilih pilihan yang terbaik. Iya. Kamu gak memuji sih. Jadi aku memuji diri sendiri. Kamu lama sih.
2: Iya Besti, terima kasih ya.
3: Soalnya kalau gak ada yang memuji, soalnya kalau gak aku yang memuji, gak ada yang memuji.
2: Iya, jadi kita harus memuji diri sendiri Besti ya.
3: Iya kan, bebek silem.
2: Apa tuh?
3: BWEDW dilem-lem.
2: Iya, harus gitu ya. Itu supaya kita tetap waras.
3: Waalaikumsalam Pak Cupli.
2: Hai Pak Cupli, lagi apa Pak Cupli?
3: Cupli.
2: Hai Pak Cupli, lagi apa Pak Cupli?

0: juga Pak Mul yang lagi makaryo, dendangnya anak nakal.
1: Aduh, anak nakal, enggak boleh nakal-nakal.
0: Kita harus menjadi anak yang baik ya, Besti ya.
1: Iya kan, tuh Kozi, kamu enggak boleh jadi anak natal.
0: Enggak bui.
1: Nanti dimarah sama Allah.
0: Ya dimarah sama Allah loh.
1: Iya kan. Ada lagi.
0: Ada ini merapat dari Om Rizal Bekam di Tanjung Kesuma. Buat pasukan kurang mandi karena air sumur udah mulai kering. Buat sobat ngarit Kang Parijo yang menang lomba makan kerupuk dapat hadiah 1 karung rumput. Iya, tetap semangat.
1: Kayaknya ini adalah hadiah yang sangat berharga, Besi.
0: Iya. Ya,
1: kalau bikin lomba, please hadiahnya
0: rumput
1: sekarung aja.
0: Yes, jangan soalnya, rumput tetangga ya, jangan ya.
1: Soalnya nyari rumput sekarang susah. Pasti ini yep. Banyak yang mau pada ikutan.
0: Iya, benar banget ya. Hadiahnya rumput 1 karung.
1: Yo! Kalian aku masukin jaket dulu ya, sambil jalan dulu ini aku.
0: Oke, hati-hati di jalan, Kakak.
1: Waalaikumsalam Istiqomah. Selamat pagi, salam kenal juga dari Lampung Timur loh. Ui. Sama kita, sesama Lampung Timur kita.
0: Salam kenal ya dari Lampung Timur bagian ujung sini ya, Besti ya.
1: Yes, ya perbatasan kita.
0: Iya, perbatasan Lambung Tengah. Dari Bendungan Gambas juga hadir Lomba Trican ikutan goyang ya. Seru-seruan bareng Duo Miau di Pasar Goyang Tri Rama FM.
1: Request lagunya Tobat Maksiat.
0: Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat,
1: saatnya na.
0: Asik, ada Om Yusuf lagi sarapan sama sayur bayam ditumis. Ada pantun Chan. Jalan-jalan ke Radio Inovasi. Om pasti cari Biosi sama Mbak Dian. Jangan lupa ya, salam buat Nini Sarinya Chan.
1: Kok lagunya pas ngono sih kui tobat-tobatan.
0: Ya piye ya Kozi ngono kui ya jaluk tobat-tobatan.
1: Lah yang minta lo Mas Iwan.
0: Oh Mas Iwan tas sing jaluk ki mau.
1: Ya minta lagu Tobat Maksiat.
0: Ya Allah Mas Iwan isu-isu wes kon nyetel wae dengarlah hai sobat ya.
1: Saat kau maksiat
0: dan kau bayangkan ajal mendekat. Wes enggak apa lu cedeng. Aku meneh. Ya piye koza kozi wae nang otak iki.
1: Raman Utara menyatu Mbak Panut Oje Kode. Selamat pagi ya Kode.
0: Iya, selamat pagi juga hadir ada Mas Andon S Magelangan digoyanginnya buat Pak Subari, ada Mbak Nur, Mbak Slamet, Kang Udin, ada Mas Ali, Mas Rino, Pak Kadiono semangat gaspol.
1: Yo, iki jenengnya ngongkon aku tobat ceritanya.
0: Ya tobat ya tobat tobat ya tobat.
1: Iya, tapi jangan tobat cabe lo ya.
0: Iya, tobat kapok lombok kadang lurus, kadang menggo.
1: Jangan napen kapok aku pingin oleh tenok.
0: Wes tahun-tahunan
1: aku oleh dadi preman.
0: Pengen tobat tenan.
1: Wes. Apa
0: wes.
1: Nih?
0: Wes apa wes?
1: Selanjutnya.
0: Ben oleh bojo sing iman.
1: Gitu loh, Bes.
0: Nah, ngono loh, Ben.
1: Gitu aja kok lupa.
0: Alah Chandra iki enggak ngerti gampang lalian, heran aku ya. Heeh, Nak Mil Tenggo hadir sarapannya karo soto Kak Mia.
1: Wah, seger banget.
0: Enak banget.
1: Motivator perusuh hadir.
0: Motivator perusuh enggak? Belanda. Dia ingin jungkel.
1: Siapa itu?
0: Mbak Mary lah. Ngirim jungkel kemarin guys nih. Sandra jungkel.
1: Aduh Rahma selamat pagi ya. Ih lagu gue jane ya api ya.
0: Ya api toh.
1: Ada lagi siapa Besti? Udah
0: Mbak menit... Supana udah ya tadi ya.
1: Menit 55, 56.
0: Oh bentar-bentar ini ya selamat pagi ya Trican Wayu Endra dari Seputiraman. Terus ada Mbak Rini dari Magelangan digoyangin buat Mas Bayu, Om Eko, Mbak Nur, Pak Andan, Pak Muji, Pak Kolil, Pak Bambang, Pak Wardi, Pak Catur, Nur Halimah semuanya aja.
1: Oke, selamat pagi Pak Jamari dari Ramapuja. Pak Jamari.
0: Pak Jamari, Jamari, oh Jamari.
1: Pak Jamari.
0: Pak
1: Jamari Ramapuja dapat salam dari anaknya nih.
0: Iya Pak.
1: Dok Rahma.
0: Dok Rahma. Ya mudah-mudahan lagi pada panteng ya Besti yang udah disenggolin tadi ya.
1: Oh Besti.
0: Oke. Kita lanjut goyang.
1: Iya dong.
0: Oke. Mau tobat maksiat?

0: mau tomat.
1: Ayo. Obat maksiat.
0: Iya, iya kan tomat kan ya. Iya, oke lah Besti, yuk. Gaskin aja ya kamu di sini barengan sama Duo Miau.
1: Iya dong, di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Garilus. Goyang terus. Miau.

0: info-info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Sebanyak lebih dari 4.000 keluarga penerima manfaat atau KPM PKH di Kabupaten Tanggamus tidak lagi tercatat sebagai penerima pada penyaluran tahap ketiga 2026. Pengurangan tersebut terjadi setelah adanya pemutakhiran data dan penelusuran terhadap penerima bantuan sosial yang terindikasi terlibat judi online. Petambak udang Indonesia menyatakan penolakan keras terhadap masuknya udang konsumsi impor ke pasar domestik. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan harga dan daya serap udang produksi dalam negeri, terutama ketika pemerintah tengah mendorong peningkatan produksi serta daya saing industri udang nasional. Hal tersebut disampaikan Ari Suharso, petambak udang asal Rawacitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, sekaligus pengurus DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI, menyusul terungkapnya data impor udang pada Mei dan Juni 2026. Sebanyak 99 ton berasal dari Argentina dan masuk melalui pelabuhan Batu Ampar ke Kepulauan Riau. Sementara itu 120 ton lainnya berasal dari Ekuador melalui pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur. Polda Lampung melakukan penanaman bibit bawang putih secara bersama-sama di atas lahan seluas 1,5 hektar di lahan budidaya bawang putih Pekon Sebarus, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Rabu kemarin. Helvi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan komitmen nyata kepolisian dalam mendukung agenda strategis nasional. Penanaman bawang putih tidak hanya sekedar kegiatan seremonial, namun menjadi langkah konkret bersama Forkopimda, para petani untuk meningkatkan produktivitas lokal serta memperkuat kemandirian pangan daerah. Melalui bantuan Alsintan dan pendampingan aktif kepolisian di lapangan, Polda Lampung berharap dapat mendorong modernisasi pertanian, kemudian meningkatkan kesejahteraan petani lokal serta memperkuat ketahanan pangan di seluruh kawasan Provinsi Lampung. Pihaknya juga menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian berupa 2 unit traktor secara simbolis kepada perwakilan kelompok tani. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.

0: Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMNet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMNet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Warga sehat, apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi, itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi. Konsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26 susu Etawa Premium di seluruh jaringan Tri Rama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26 susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batuk ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Ayo Besti, kita goyang-goyang lagi yuk. Kita mau goyangin Besti-Besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Wah, ini coba kita mau cek yang sudah pada punya herbal Agarilus. Coba kita cek satu-satu dulu pelanggan-pelanggan setia kita ya. Oke, boleh. Selamat pagi ya. Ada Bapak Sumari dari Muara Sidang. Ini keluarnya komplikasi udah sering banget konsumsi herbal kita loh.
3: Wow.
2: Mantul. Ini belinya ke Radio Kansa.
3: Wow. Selamat pagi juga Besti. Ada Bu Susiati dari Magelangan dari Magelang. Udah dua kali beli herbal di Radio Inovasi.
2: Mantul. Lanjut lagi ya. Ada siapa ini? Mas Junedi.
3: Yo.
2: Dari Karya Bakti, beliin mertuanya di Natar, keluarnya setruk. Ini baru pertama kali loh mau minum Agarilus Drop.
3: Selamat pagi Pak Sugianto dari Kurnia Mataram. Udah langganan banget untuk kesehatan, minum susu kambing Etawa, minum herbal di Radio Inovasi. Jan mantul, sehat selalu ya Pak.
2: Sehat-sehat pokoknya Besti. Ada Bude Tuti dari Jati Datar nih, konsumen pelanggan ya. Minumnya madu lambungku.
3: Oke. Ada Pak Dewa Kidi dari Sumber Sari, keluhannya pengapuran tulang sama keluhan asam urat ya. Udah 3 kali konsumsi susu Zigo 26, udah banyak perubahan alhamdulillah.
2: Ada Ibu Sukarmi dari Batang Hari, keluhannya lambung. Ini juga udah langganan banget minumnya madu lambungku dan juga herbal di Radio Duta Paramita Kota Metro.
3: Selamat pagi Pak De Ruslan, ini pelanggan setia banget gak sih Pak De Ruslan?
2: Iya dong.
3: Wow, dari Seranggas Pasar Liwa Lampung Barat, ini untuk jaga kesehatan, cari Zigo Magnesium Cream.
2: Wih, keren banget. Ada Mas Dimas dari Sekincau Lampung Barat juga untuk jaga kesehatan. Langganannya minum madu lambungku sama madu hitam pahit loh guys.
3: Okay. Ada juga Rika Yati dari Karangrejo, beliin ibunya keluhannya rabun ya, minum ya Agarilus Bright.
2: Iya Besti, ada Ibu Sunarti dari Jalan PLN Sebarus Balik Bukit Lampung Barat. Untuk jaga kesehatan ini konsumen kita ya. Minumnya drink madu hitam pahit, bubuk asma dan juga herbal di Radio Gitar FM Lampung Barat.
3: Ada Mas Suti dari Tridatu, udah pernah beli madu lambungku.
2: Oke, ada lagi titipannya Mbah Marsia Muah Borong kemarin ya Chan ya. Dari Persil 4 Raman Utara, udah langganan minumnya madu lambungku Agarilus Drop sama Sukualen, langsung beli 2-2-2.
3: Wow, nyetok loh.
2: Mantul.
3: Ada Nur Aniati dari Taman Fajar, ini beliin ibu udah sering meriang, tapi mudah-mudahan minum herbal dari Radio Tri Rama itu gak meriang-meriangan lagi ya.
2: Iya, mudah-mudahan makin sehat ya bestiku ya.
3: Mbak Rizka, selamat pagi dari Manggarawan, pertama kali beli buat mbahnya, minum selte dapat bonus susu. Wow.
2: Ada Bapak Murlan dari Muara Sidang, udah langganan banget minumnya nih ya, minumnya susu kambing Etawa, terus beli tuh Zigo Magnesium Cream Chan.
3: Oh, selamat pagi ini besti-besti yang sudah pada punya. Coba ada Mbah Soleh. Beliin Mbah Soleh dari Sukoyoso, beli herbal
2: Braik
3: besti, ini untuk keluhan mata ya.
2: Betul. Ada Bapak Sukriyono dari Taman Negeri, ini baru pertama konsumsi ya herbal di Radio Tri Rama FM.
3: Yes. Ada juga Mbah Hadi, selamat pagi Mbah Hadi Suwarno dari Talang Batu Mesuci, pertama kali banget konsumsi herbal untuk keluhan asam lambung sama katarak ya besti.
2: Oke. Sehat-sehat selalu ya buat Mbah Hadi. Ada lagi kak ini Ibu Siti Kondija.
3: Bentar dulu, apa? Mbah Hadi ini carinya madu lambungku.
2: Oh.
3: Terus juga ada salte dan herbal yang ada di Radio Bima.
2: Mantul. Nih Ibu Siti Kondija 28 Purwosari, untuk stok di rumah nih ya, ada Agarilus Drop madu hitam pahit sama ada Agarilus Drink. Ini udah rutin banget loh langganan konsumsi produk-produk herbal Agarilusnya.
3: Oke, ada juga Pak Superdiono dari Bedeng 5 dari Trimurjo, ini beliin ibunya udah langganan banget minumnya Drop.
2: Oke, Besti, ada Ibu Ponija dari Rejo Mulyo Metro Selatan, keluarnya sakit gigi. Ini baru pertama mau minum loh herbal di Radio Duta Paramita Kota Metro.
3: Wah, ini Pak Mujiono udah kayaknya ya.
2: Oh, udah dari Tandus ya.
3: Oke, terima kasih Besti yang sudah pada punya herbal-herbal yang datangnya, datangnya sih yang belinya di Radio Tri Rama Ceria.
2: Betul banget Besti. Pokoknya jangan lupa ya, mumpung masih ada banyak sekali promo-promo pahlawannya. Kamu gaskan meluncur ya Besti ya, buat dapetin jangan sampai kehabisan loh.
3: Yes Besti. Ya, nanti kita sapa-sapa lagi semua yang sudah pada ikutan gabung. Sekarang kita dangdutan dulu, pantau terus.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

0: Nya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi, Konsultan Solo Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Keluarga sehat Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
4: Nama Ibu Rosana dari Pekanbaru, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat. Mah kronis, tuh sering pusing, susah tidur, itu aja. Dulu ya parah banget, terus suka minum ini ya, obat-obat kimia gitu. Terus lama-kelamaan aku mikir pas dengar ada radio Trirama ini ngasih info kesehatan, ya aku langsung ini dengerin, langsung aku insya Allah langsung chat off gitu, langsung ambil beli di Agarilus drop sama madu lambungku. Insya Allah sama ini 4 ya. Alhamdulillah ya, berkah banget ya Allah aku dengerin Trirama dan Agarilus series ini. Alhamdulillah kayaknya udah gak ngeluh-ngeluh lagi, makan enak, tidur enak, kayaknya udah makan pedas aja insya Allah kayaknya aman, itu aja. Untuk semua teman-teman, saudara, kalau kita mau sehat seperti aku ya kita konsumsi Agarilus series madu lambungku dan drop, insya Allah aman, kita bisa kembali sehat insya Allah.
3: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
5: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Besti lanjut lagi ya, karena waktu kita tinggal 25 menit lagi. Jadi kita mau lanjutin lagi buat Besti info-info ya. Nanti tanggal 29 sampai tanggal 1 September akan ada roadshow barengan sama konsultan kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah.
1: Wow, ya Besti, nanti bakal ketemu lagi sama Bunda Mita Aninjaya, sarjana farmasi.
0: Yes.
1: Ini konsultan herbal yang mana nanti Besti bisa ikut cek kesehatan gratis dan konsultasi seputar keluhan kesehatan Besti.
0: Betul ya kan? Banget.
1: Diceritain aja biar dapat solusinya secara maksimal dan benar-benar gitu sesuai sama keluhannya Besti.
0: Yep.
1: Kalau Besti malu-malu konsultasinya bingung. Konsultasinya bingung. Ya, konsultannya bingung juga mau ngasih rekomendasi produk yang sesuai sama keluhan. Soalnya belum ada cerita yang keluar dari Besti gitu kan. Konsultasinya apa enggak jelas jadinya.
0: Iya, benar banget Besti. Jadi memang harus diceritain sebenar-benarnya.
1: Betul.
0: Jadi apa yang kamu rasakan, apa yang terjadi di dalam tubuh kamu begitu ya. Barengan sama konsultan kesehatan dari Solo, Jawa Tengah. Nah, ini untuk jadwalnya, Chan.
1: Ya.
0: Dimulai pada tanggal 29 Agustus 2026 pada hari Sabtu.
1: Yo.
0: Kita akan ada di Studio Inovasi Radio Lampung Tengah.
1: Oh.
0: Ya, barengan sama kru-kru Trirama dan juga Inovasi pastinya ya. Terus juga dilanjut tanggal 30 Agustus 2026 di hari Minggunya. Kita ada di lokasinya. Oh, kita ada di Rumah Makan Rowo Ireng ternyata jadinya.
1: Oke.
0: Di Jalan Raya Seputi Banyak Tanjung Harapan, Kecamatan Seputi Banyak Lampung Tengah.
1: Oke.
0: Terus juga lanjut tanggal 31 Agustus 2026 di hari Seninnya, Chan. Kita langsung meluncur ke studio Radio Kans FM di Jalan Raya Lintas Timur Sumatera di belakang kantor MWCNU Talang Sari 1 Tridatu Lampung Timur.
1: Selanjutnya
0: terakhir nih tanggal 1 September di hari Selasa, kita meluncur ke Margo Toto. Ada di seputaran Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur.
1: Yes, itu dia lokasi kita untuk siaran keliling, cek kesehatan gratis, dan juga bersama konsultan herbal Agarilus ada Bunda Mita, sarjana farmasi.
0: Yes, benar banget ya Besti. Untuk lokasi-lokasi lain yang belum disambangin, ya sabar ya Besti ya. Nanti kalau gak bisa disambangin sama konsultan kita, tenang, nanti untuk jadwal selanjutnya kita bakal keliling-keliling lagi di tempat-tempat yang belum kita datengin juga.
1: Yes, ya kita juga tuh masih nyusun jadwal-jadwal. Yes. Ya sebisa mungkin tuh sak Lampung tuh bisa kita datengi semuanya. Gitu maunya kita sih Besti.
0: Iya, kita maunya gitu Besti.
1: Iya, cuma sayangnya Bunda Mita ini gak bisa yang selalu ada gitu ya. Paling setahun biasanya cuma dua kali gitu Besti untuk Lampung.
0: Betul banget Besti. Jadi gak apa-apa banget ya. Jadi buat Besti-Besti mungkin yang ada di seputaran Rumbia Gaya Baru gitu ya, pengen ikut konsultasi bisa langsung aja datang. Besok kan hari Minggu ya. Hari Minggu ke Rumah Makan Rowo Ireng.
1: Okay, itu dia lokasi-lokasi untuk cek kesehatan siaran keliling dan bersama konsultan herbal Agarilus kita dari Solo ya. Mulai Sabtu besok.
0: Betul Besti ya, dilingkerin ya kalendernya supaya gak kelupaan. Takutnya kamu kelupaan, sayang banget kan cuma satu hari doang.
1: Betul banget Besti itu. Ya, kita sapa-sapa lagi nanti atau sekarang nih?
0: Boleh, sekarang juga boleh.
1: Terus sampai mana?
0: Sampai manakah bila Bunda Rosana dari Liwa menyatu sayangku asli. Sibuk banget Mbak Tricanku ya. Rumahku tinggal beberapa hari udah seperti kapal pecah.
1: Oh my God. Tolong dong itu rumahnya di apa namanya,
0: disuruh beres-beres sendiri.
1: Rumahnya dong di prepare. Gimana ya? Dikasih wejangan rumahnya
0: supaya tidak berantakan.
1: Iya, kalau berantakan beresin, kalau berantakan beresin. Rumahnya loh ini loh ya.
0: Iya, rumahnya ya. Andai rumah bisa beres-beres sendiri. Aduh, takut Bu.
1: Tambah mumet dengerin dua miau katanya kan.
0: Ini ada siapa lagi?
1: Ada Mbak Noto, sama pagi juga ya. Sama pagi menjelang siang juga Mbak Lulu. Jangan lupa sarapan biar kuat menghadapi kenyataan.
0: Sarapan yuk, sarapan.
1: Tuh kan, monggo.
0: Mending sarapan nasi aja daripada sarapan harapan ya.
1: Oke. Aja ndelok jaranan lho Mbak.
0: Ngapa?
1: Ndak sanggup nengko seng gambuil dadi umpamani.
0: Hah?
1: Oh, ndak sanggup engko.
0: Oh, ndak sanggup gambui.
1: Okay.
0: Oh, ya nek dhewe iki gambue iki gampang.
1: Coba
0: diajak ning Kang Sempol.
1: Iya kan? Coba emang yang main sesangar piye sih sampai tukang gambue enggak iso iki?
0: Iya, sesangar apa emang ki yo?
1: Sangar banget deh.
0: Heeh, deh, ada Joko Tingkir juga menyatu dari Kodim. Nyimaklah ya salamnya buat tim Bakul Setrum. Salam kompak selalu. Pantang pulang sebelum terang.
1: Oh, selamat pagi juga dari Indra SB9. Salam kenal. Salam buat Kebab Fawas di SB6 ya. Semangat.
0: Semangat. Sambil makaryo Trican Mbak Elmi disemangatin terus ya biar tambah semangat menyala. Diendangnya satu atau dua.
1: Oke. Ini juga ada Mas BE Lampung segala menyapa kamu 5 langkah dari rumah loh padahal.
0: Dari rumah siapa?
1: Dari rumah aku lah.
0: Iya, dia mau menyapa besti-besti yang ada di online loh.
1: Oh iya juga ya, besti dapat salam dari Mas BE Lampung.
0: Iya, Mas BE digoyang.
1: Era Laksmana juga selamat pagi ya besti.
0: Ada Ibu Muslima juga menyatu dendangnya Keong Racun ya Trican.
1: Oke.
0: Ada Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga hadir aja. Thank you. Semuanya udah kita sapa di Wawa.
1: Di TikTok juga udah semua deh kayaknya. Kalaupun ada yang kelewatan, yo amit.
0: Iya, yo amit. Nanti yang tadi udah pada komen-komen ngobrol, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Oke, besti. Kamu mah sekarang enggak usah pindah-pindah gelombangnya. Kalau aktivitasnya mah tetap dilanjutin.
0: Ya iyalah, besti. Jangan sampai kamu berhenti aktivitas juga, nanti dimarah loh. Enggak kelar-kelar kerjaannya.
1: Nanti ibu kamu atau bapak kamu atau mbak kamu pulang kok kerjaan kamu masih utuh. Wah. Siap perang dunia kelima nanti.
0: Siap-siap nih besti.
1: Ya udah, Gus. Gus lagi.
0: Kenapa jadi? Ya Ning.
1: Kenapa jadi Gus?
0: Enggak tahu Gus siapa sih sebenarnya.
1: Bukan Agus, bukan Bagus, bukan.
0: Terus Gus apa?
1: Gas.
0: Oh, ayo gas.
1: Kenapa jadi Gus? Gus. Ih. Ayo gas, kita dangdutan gitu loh maksud aku.
0: Oh ya, gasan.
1: Di sini aja bareng sama dua miau.
0: Di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus miau.

0: lihat Ria Semok, pikiranmu jarak, mentang-mentang bohai.
1: Udahlah, nyanyi terus nih, gak ada habisnya. Padahal kan pengen dengerin Chandra nyanyi Laut Kidul. Chan, Laut Kidul, Chan.
0: Masuk dong ke akunku.
1: Ya, masuk dong ke akunnya Chandra. Chandra udah nyanyi. Udah itu, apa namanya, namanya itu cover ya. Udah cover Laut Kidul.
0: Cover bed kali ya.
1: Kamu jangan lupa follow akunnya Chandra. Bukan ini, bukan. Ini akun aku ya guys ya. Akunnya Chandra, namanya Julian Ayuri. Sok atau ya. Di follow.
0: Tuh, langsung muncul ada notifikasi.
1: Ya kan, langsung muncul. Langsung pada follow.
0: Enggak ya. Julian apa? Ayuri. Ada diskon baru nih.
1: Oh, ada diskon baru nih. Apa tuh?
0: Ah, selamat pagi. Itu Mbak Lulu, ya bojone Mas Ihwan dari Gaya Baru 3. Mm-hmm. Ada Rahmawati, selamat pagi juga, Bes.
1: Iya dong.
0: Ilham, kamu dari mana Ilham?
1: Ilham dari mana Ilham?
0: Tuh, Kaiser. Ngomong apa toh Mbak, aku gak ngomong tadi itu, aku ngelindur.
1: Ngelindur tadi itu ya Chandra. Dalam keadaan tidak sadarkan diri.
0: Betul,
1: tadi ya.
0: Betul ya, sedang
1: dalam keadaan tidak sadarkan diri.
0: Betul,
1: tadi ya.
0: Betul ya, sedang tidak.

0: request lagu Zigas kalau bisa.
1: Aduh, udah gak bisa request ya Bestia, karena lagunya, tapi waktunya udah mau habis.
0: Waktunya,
1: jadi udah gak bisa request lagi.
0: Besok lagi kita mulai dari jam 8 sampai jam 10 ya Besti. Sidik, sorry Sidik.
1: Iya, sorry banget ya Besti-Besti kita yang udah pada request, belum keputar. Tapi insya Allah yang udah pada gabung udah kita sapa semuanya.
0: Oke, tadi ada laba hitam juga dari Kalimantan.
1: Oke, thank you Kalimantan bergoyang.
0: Semuanya thank you banget untuk kebersamaannya. Waktunya habis.
1: Iya.
0: Besti
1: ada Sunarto ini loh, bergabung loh Sunarto loh.
0: Terima kasih.
1: Ada lagi dari Wai Tenang hadir ya, kompak aja dua miau Mas Junta.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Besti-Besti. Jangan lupa ya Bes ya, produk herbal agar rilisnya dikonsumsi rutin setiap hari. Yang mau diantrin, yang mau COD-an bisa banget.
0: Oke, benar banget tuh. Hubungi aja call center di 0831 760 600.
1: Yes, benar, disimpan ya Bes ya. Jadi kalau kamu perlu dan butuh, kamu bisa telpon. Ingat, kamu telponnya di jam kerja aja, jam 8 sampai jam 5 sore ya Bes.
0: Yes, Kadar Alex, selamat pagi Kadar Alex ya. Dadah Trip yep. Chan, semangat selalu.
1: Oke, dadah ya Mbak Lulu. Terima kasih sudah gabung. Kita pamit ya Chan ya.
0: Oke, langsung ya kita akhiri.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio.
0: Panteng Tri Rama dong.
1: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Radar Lampung, DPRD Kota Metro memastikan persoalan tempat pemrosesan akhir sampah atau TPAS Karangrejo masuk dalam agenda prioritas pembahasan anggaran tahun 2027. Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini mengatakan, penanganan TPAS Karangrejo saat ini masih dibahas bersama kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS 2027. Langkah tersebut menjadi perhatian serius setelah persoalan sampah di Kota Metro beberapa kali menimbulkan masalah, termasuk penumpukan sampah di sejumlah titik. DPRD menilai pembenahan TPAS membutuhkan dukungan anggaran yang memadai dan harus dilakukan secara berkelanjutan. Tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. DPRD berharap anggaran 2027 dapat memberikan solusi nyata terhadap persoalan TPAS Karangrejo, sehingga pelayanan persampahan kembali berjalan optimal dan tidak lagi menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Pemerintah daerah bersama DPRD juga didorong memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk penanganan dan pembenahan TPAS secara tepat sasaran. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Lesti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Halo, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuhu, tayang-tayang aku. Kembali lagi bersama kita berdua.
1: Iya, seperti biasa kita akan menghibur besti-besti ya di Bandar Dangdut BOC sampai jam 12 siang nanti.
2: Iya dong, pastinya sama didang-didang yang asik-asik sekali. Aha. Dan yang mau gabungan boleh banget ya.
1: Boleh, langsung aja dipurudulkan, diawur-awurkan sayang di 0851 266 669 31.

0: Besti besti aku. Wow, endul banget ini lagunya buat goyang ya. Di pagi hari biar semangat ya saya.
1: Betul, ya. Luka lama. Tapi kita lupakan saja luka lama itu ya. Kita ganti dengan ya jangan luka baru. Tapi dengan suasana baru,
0: dengan kebahagiaan dong. Masa luka lagi sih enggak mau.
1: Kalau luka baru tuh sakit banget.
0: Iya, ya. Masih basah-basahnya. Kalau luka lama udah garing, say, udah sembuh.
1: Betul,
0: ya.
1: Sudah sembuh. Jadi jangan dibasahin lagi dengan luka baru.
0: Jangan dong ya. Baiklah besti-besti aku. Selamat aktivitas aja untuk sayang-sayang aku, cinta-cintanya aku.
1: Iya
0: di hari ini, di hari Senin yang begitu dar-dar ya,
1: wow,
0: Neng Melgi ya.
1: Kita ketemu hari Senin aja, Neng.
0: Iya, mendingnya gak kerasa.
1: Iya, cepet banget kayaknya baru kemarin hari Minggu. Tapi aku merasa kemarin hari Minggu itu lama banget.
0: Lama, kenapa?
1: Soalnya kita dari pagi kan udah dar-dar-dar.
0: Kayak gak kelar-kelar. Ya udah, sayang-sayang aku selamat aktivitas aja untuk kalian semua. Semoga semuanya sehat.
1: Amin.
0: Ya. Dan gak lupa juga selalu ingetin nih ya, untuk selalu konsumsi Biosisi Haga.
1: Betul.
0: Untuk menjaga kesehatan tubuh kalian-kalian supaya gak gampang sakit,
1: iya
0: sayang.
1: Iya dong, kan Biosisi Haga ini bisa langsung didapatkan di Radio Tri Rama FM. Kalau misalkan memang gak sempat datang, ya bisa COD pesan antar.
0: Iya dong.
1: Kirim melalui ekspedisi untuk wilayah yang sangat jauh, belum bisa terjangkau, ya untuk COD-an bisa sayang.
0: Boleh banget, langsung aja calling-calling call center ya di 0831 760 600.

Special promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etoo Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etoo Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB 2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

0: sih?
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Bersama. Nakut. Ini belum udah ngikik aku ya.
1: Iya, gara-gara Pak Cupli. Bunda dari hati tayang. Aku takut.
0: Ih, kita tuh maci dedek-dedek.
1: Iya.
0: Gak suka loh.
1: Kemarin aja kita dipanggil adek.
2: Dipanggil adek sama
1: Brondong.
2: Brondong, dia belum tahu aja umur kita berapa.
1: Iya.
2: Ya.
1: Mungkin dia kaget kalau melihat umur kita.
2: Pas lewat, Dek, Dek.
1: Lihat sini tuh, Dek.
2: Emang gue adek lo.
0: Ih, enggak suka aku tuh tante ya. Panggil adek gimana sih?
1: Aturan kamu langsung ini ya, berhenti.
0: Iya.
1: Terus kamu bilang, "Hei, umur kamu tuh berapa?"
0: Aku tunjukin ini.
1: Kamu tuh ya bilang dak Dek sama tante.
2: Halo, Dek. Emang kita seadik-adik itu ya?
0: Apa sih Bunda Gaiska pose yang comel? Oke.
2: Ya, mohon maaf kalau agak hening dikit ya, bisa. Lagi on air kok suruh pose yang comel.
1: Anak kecil
2: ya.
1: Gung paham aja.
2: Iya, Pak Supri jangan gitu loh ya. Di room ini tuh masih anak-anak belia ya.
1: Betul.
2: Masih anak-anak yang sedang mencari jati diri ya. Urung kilorong. Kusik toyu. Nanti tuh kalau kita lagi enggak poise gitu baru suruh pose comel lah. Ngomong suruh pose comel kayak mana?
1: Bisalah.
2: Ulung lah. Kita kasih tebakan dulu Besti ya.
1: Boleh.
2: Karena ternyata beberapa tebakan itu tadi sudah langsung bisa terjawab. Ya ternyata pada pinter ya.
1: Betul.
2: Tapi untuk yang satu ini tidak
1: sulit ya. Oke, silakan Bu, apa jawab
2: jawabannya ini? Di luar Nurul Pak Supri gitu. Masa gitu sih, Pak?
1: Kalau itu sih aku langsung kabur juga.
2: Kamu masih kecil langsung paham kamu ya.
0: Ya udah Lesti, benda-benda apa yang bisa membuat orang-orang itu langsung pada keluar?
1: Tuh,
0: ya.
1: Lesti, benda apa coba?
0: Benda
1: ya.
2: Masa
1: benda.
2: Mbak Mary jawabnya tut. Tati tut.
1: Bread bro. Itu angin ya. Itu angin.
2: Kalau buang gas itu bukan membuat orang keluar, tapi membuat orang bubar dan mabok.
1: Betul ya. Mabok karena aroma-aromanya yang tidak sedap. Apalagi abis makan
2: ini kan benda yo, ya. Itu tidak bisa dipegang, diraba-raba tidak bisa ya.
1: Betul.
0: Agak neng Pak Supri. Gak mau bunda. Pak Suprinya ayo dibawa dulu pergi.
1: Ngajarin yang enggak Pak Suplinya ini.
2: Hai juga ya. Terima kasih sudah gabung bunda. Ada Mbak Atin tadi ngejawab non Mbak Atin deh.
0: Kebakaran.
1: Masa kebakaran bisa dipegang kan?
2: Iya, mungkin maksudnya pas orang-orang bilang kebakaran gitu ya.
1: Gitu.
2: Tapi ini kan benda
1: tuh,
2: ya.
1: Tuh katanya alarm kebakaran.
2: Oh, bukan.
1: Bukan.
2: Hai dua banda.
1: Halo Indra.
2: Hai
1: Mas
2: juga.
1: Indra.
2: Terima kasih. Pertanyaannya aneh kok. Iya, memang kan kita memang selalu memberikan yang aneh-aneh. Sesuai
1: betul
2: dengan orangnya kita aneh.
1: Iya, orangnya aneh.
2: Iya, kalau enggak aneh ya nanti enggak seru dong ya.
1: Kita tuh enggak pernah benar.
2: Enggak pernah benar. Jawabannya juga enggak pernah benar.
1: Tiket pesawat.
2: Ya. Tiket pesawat kok tiba-tiba tiket pesawat.
1: Lah emang terbang nanti toh?
2: Bukan bikin orang keluar, bikin orang mabur gitu ya.
1: Kalau Sirina orang bohong apaan coba?
2: Kalau Sirina orang bohong
1: apaan coba?
2: Naon sih? Cing sadar tuh. Taing liar, opo? Ya opo? Jawab kok opo?
1: Pak Jumri jawab, mercon.
0: Enggak mau, aku enggak mau itu.
2: Tuh, arep mebur neng di, mbuh mebur neng di. Aku ngerti.
1: Sikile medek telek.
2: Ih. Jawaban kalian itu sangat-sangat luar binasa ya.
1: Random semua ya.
2: Ya udah belum ada yang menjawab benar ya. Silakan dicoba ke Wawa boleh 0851266631. Kamu mau jawab pakai chat, pakai voice note atau
1: boleh.
2: Mungkin nanti ditelepon boleh.
1: Iya saya.
2: Apa lo pertanyaannya Yu? Mbak Alpian langsung ini ya kepo ya. Ingin mencoba menjawab juga ya. Benda-benda apa yang bisa membuat orang itu keluar ya?
1: Iya best.
2: Lagi buka lo. Lah kamu sih terlambat. Ayo sorakin yuk Indri.
1: Mana ulunya? Aku tak tahu.
2: Selamat aktivitas sayang-sayang aku ya sambil ditemenin sama Duo Liar ini ya.
1: Iya, Bes. Ya yang pastinya juga kamu selalu jaga kesehatan terus ya, setiap harinya makan makanan yang sehat,
2: iya,
1: rajin berolahraga.
2: Betul.
1: Kayak kita berdua.
2: Gaya.
1: Sekalinya olahraga digodain berondong.
2: Aduh, gak kuat. Aku jadi trauma deh ya.
1: Karena aku udah bilang ya, kita jangan kesitu-kesitu.
2: Gak, gimana gak kesitu, orang jalurnya situ doang.
1: Iya, lagian itu mobil ngapain kesitu ya.
2: Ya emang lagi pelatihan.
1: Paling dia umur masih 18 tahun.
2: Iya, masih anak-anak. Iya, ya. Baiklah.
1: Tahu aja dimarahin sama tante.
2: Besi aku ya, mudah-mudahan hari ini semuanya lancar aktivitasnya.
1: Amin.
2: Dapat rezeki yang berkah barokah.
1: Amin.
2: Apalagi mungkin juga banyak banget kebutuhan-kebutuhan yang harus dibayar, harus dicicil ya. Atau kunjungan-kunjungan yang tak kunjung reda.
1: Iya.
2: Oh,
1: wow.
2: My God.
1: Terima kasih Mbak Atin.
2: Thank you.
1: Yeah.
2: Semoga pada sehat aja biar bisa mencari cuan ya.
1: Yeah.
2: Makanya selalu konsumsi Biosisiaga juga untuk booster besti-besti supaya tetap fit, bugar ya, bisa menjalankan aktivitas sampai sore sampai malam tetap lancar ya.
1: Iya sayang, dan buat kamu juga yang mau order langsung dari sekarang aja biar nanti siang langsung dianterin sama AJS ya. Dan pastinya juga AJS udah standby dan pasti udah mulai udah mulai
2: ya, bingung mau ngomongnya mempersiapkan orderan
1: iya
2: ya.
1: Mana dulu yang wilayah terdekat atau mungkin terjauh dulu ya kan yang mau diantarkan.
2: Iya.
1: Tapi biasanya sesuai dengan siapa dulu yang paling cepat memberitahu mau diantarkan apa.
2: Iya, biasanya kan maunya pagi ya.
1: Iya, betul.
2: Atau mungkin nanti siangan kalau pagi belum nyampe rumah gitu. Ya pokoknya mah fleksibel aja lah ya. Sok langsung aja calling call center di 0831 760 600 sayang ya.
1: Iya sayang.
2: Oke, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi tuh besti-besti. Sok Mangga yang mau menjawab ya, benda apa yang bisa membuat orang keluar. Iya.
1: Keluar rumah,
2: keluar gedung. Pokoknya keluar deh ya. Apakah aku? Sok langsung dijawab di Wawa 0851 266 6931 sayang ya. Jangan kemana-mana.
1: Iya, tetap barengan kita berdua aja.
2: Bandar
1: Biasi bersama. Aduh, bandar.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang ada yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan.

0: Kandungan manfaat diantaranya, mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. BOC.
1: Mah, main si Titin teman aku cerita.
2: Cerita apa, Dek?
1: Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Mah.
2: Gimana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
2: Oh ya? Terus?
1: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
2: Wah,
1: Mah.
2: Wah, asik ya.
1: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
2: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
0: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi BOC, Herbal Tetes Premium Masa Kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk BOC niku kok rontok mending lasane nyate kulo tumbas malih sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso BOC teng inovasi. Semenjak konsumsi BOC niku kok rontok mending lan kadang kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. BOC.
5: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
5: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi.

0: setiap bulannya. Dan pengundian Grand Prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Segmen goyang konsumen, kita goyang-goyangin lagi, kita sapa-sapain lagi besi-besi kita yang selalu setia mengonsumsi Biosisi Haga, iya, memborong produk-produk herbal ini juga di Tri Rama dan juga Jaringan.
3: Betul, Zayeng. Terima kasih ya untuk yang selalu setia konsumsi Biosisi Haga dan juga produk-produk herbal yang tersedia. Ada Mas Saifullah dari Pakuan Aji, beli buat ayahnya ya. Katanya keluarnya stroke ringan, Neng.
2: Iya, semoga lekas sembuh untuk ayah Anda tercinta dari Mas Saifullah. Ya, lanjut lagi Zayeng, ada Ibu Siti Rodi dia dari Panda Suka, Hanakau Sukau, Lampung Barat. Iya. Ini keluhannya gagal ginjal. Ya, sampai udah cuci darah juga nih, Neng Pina. Mudah-mudahan lekas sembuh dengan rutin mengonsumsi Biosisi Haga. Yang penting rutin, Ibu, ya. Lanjut.
3: Itu ada Pak Supardi dari Pramuka juga, sudah langgaran sekali ya, dan pastinya juga ini sebagai untuk kesehatan tubuhnya.
2: Iya, terima kasih juga untuk Pak Rohim dari Beranti Natar. Lanjut lagi ada Pak Sumari dari Muara Sidang. Ini komplikasi dan sering konsumsi Biosisi Haga juga.
3: Iya, terima kasih buat besi kita yang ada di seputaran wilayah mana ini, Magelang ya. Ada Ibu Susianti. Terima kasih ya, Ibu.
2: Iya, udah dua kali ya konsumsi Biosisi Haga. Terima kasih juga untuk Mas Junedi ya, dari Karya Bakti juga. Ini baru pertama kali konsumsi, semoga lekas sehat ya.
3: Betul. Lanjut. Ada juga Pak Sugianto ya dari Kurnia Mataram juga sudah langganan sekali untuk menjaga kesehatan tubuhnya.
2: Iya. Terima kasih juga untuk Bude Tuti dari Jati Datar.
3: Wow, nggak ketinggalan juga ada Pak Dewa Kidi dari Sumber Sari ya, sedang ngeborong nih produk-produk herbalnya ya.
2: Iya. Terima kasih banyak juga sudah memborong untuk Ibu Sukarmi dari seputaran Batanghari, keluhannya asam lambung ya. Konsumsi Biosisi Haga tentunya besi-besi aku.
3: Betul.
2: Ya. Lanjut.
3: Ada juga ini Pak Ruslan dari Seranggas ya di Pasar Liwa Lampung Barat, Besti.
2: Iya, terima kasih juga untuk Mas Dimas dari Segincau Lampung Barat. Ini untuk menjaga kesehatan pastinya, berlangganan ya mengkonsumsi herbal dari Radio Tri Rama dan Jaringan. Lanjut.
3: Ada Besti kita juga dari seputaran Sebarus Balik Bukit Lampung Barat, Ibu Sunarti. Iya, Sunarti ya. Wah, ngeborong ini mah.
2: Ngeborong tara thank you saya selalu ya. Lanjut lagi.
3: Wow. Mbak Marsim.
2: Iya, terima kasih ya Mbak ya sudah ngeborong ya. Yeah. Terima kasih juga untuk Ibu Nurani Ati dari Taman Fajar ya. Ini untuk ibundanya karena sering sakit ya, meriang gitu ya.
3: Oh, gitu.
2: Mudah-mudahan nanti daya tahan tubuhnya lebih kuat lagi jadi enggak gampang sakit ya.
3: Betul.
2: Konsumsi rutin saya ngaku cinta aku ya. Oke, dan terima kasih banyak untuk besi-besi aku semua yang selalu mempercayakan Biosisi Haga untuk menjaga kesehatan tubuhnya juga untuk mengobati berbagai keluhan penyakit yang mungkin sekarang lagi dirasakan ya. Besti-besti, pokoknya jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi
3: bersama Duo Bandar.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: Iya, masih bersama Duo Bandar. Ari mana aku no. Ari mana aku no, Vinul. Ya, dia pas dia mau ini, mau menyuap, masuk. Enggak jadi ya.
1: Aku kira masih santai-santai gitu kan.
0: Bes, aku sengaja kok biar kamu gugurubugan ya.
1: Gugurubukan. Guguruyuk kali ya. Kukuruyuk gitu mah.
0: Bes, selamat siang, Bes. Semakin siang semakin panas ya. Ada yang sampai liur katanya menjawab pertanyaan dari aku. Loh, sampai minum obat Gustin. Aku tenang. Ya, jangan dibuat pusing.
1: Iya,
0: ya.
1: Santuy aja,
0: santuy
1: bro.
0: Aja. Ini masih ada waktu.
1: Betul, ini hanyalah gurauje.
0: Gurauje, gitu kan? Tapi memang membuat kalian
1: liur.
0: Berpikir keras.
1: Betul ya. Sekali. Ya. Benda-benda apa yang apa tadi?
0: Yang bisa membuat orang keluar.
1: Yang bisa membuat orang keluar. Silakan dijawab ya, Besti.
0: Kentongan pembagian bansos. Emang kalau mau bagi bansos pakai kentongan itu yang ada di Siskamling.
1: Maling dong.
0: Kayak zaman dulu.
1: Tung. Betul.
0: Malah dikiranya tukang es tung-tung ya.
1: Kok
0: kan? Iya, kan bunyinya tung-tung-tung ya. Bukan Mas Indra ya. Itu jawabannya sangat-sangat jauh dari keinginan aku.
1: Oh
0: ya,
1: gitu.
0: Iya, tadi sudah ada yang mendekati tapi aku tetap tidak mau.
1: Liar lah ya, Bes ya.
0: Gabut arep ngopon delok wae, rausan delok-delok. Sigit.
1: Ya diteplop lah Sigit. Kayak mana lah kamu nih ya.
0: Aduh.
1: Oke lah Besti ya, semangat selalu pastinya di hari Senin yang sangat dar-dar-dor ini.
0: Iya.
1: Dan juga buat kamu-kamu semuanya yang pastinya belum dapetin biosi, langsung luncuran aja ke Radio Tri Rama FM.
0: Betul,
1: ya.
0: Sayang.
1: Untuk kamu juga bisa dikombinasi dengan si lambung.
0: Iya, untuk kamu yang punya keluhan asam lambung.
1: Betul,
0: ya. Jadi ada madu yang sangat luar biasa, memang khusus untuk keluhan asam lambung.
1: Iya.
0: Good gitu ya. Jadi bisa dikombinasikan kayak biosi sama madu si lambung.
1: Betul.
0: Ya. Hanya didapatkan di Tri Rama.
1: Iya, ya, Bes. Dan juga untuk produk promo masih ada
0: nih.
1: Masih. Ya. Itu setiap pembelian Etawashi ya, Besti ya, susu kambing Etawashi, kamu bisa dapetin 3 hanya 200.000 rupiah aja.
0: Wow, dapat 3 box loh ya, 200.000. Bayangkan murce durice ya, Besti.
1: Ya,
0: jangan tunggu nanti-nanti, nanti kebeakan ya. Kehabisan. Giliran habis kamu nanya, aku mau beli beak. Wah, makanya kalau sekarang kita kasih info langsung gercep. Set.
1: Gitu. Iya gitu tuh, Besti ya. Selamat siang ya buat Bunda Daryati. Ala,
0: iya.
1: Udah mamerin Pak Cupri lagi makan degan.
0: Oh, endo.
1: Bunda Daryati mah so sweet banget ya sama Pak Cupri.
0: Disuapin.
1: Enggak disuapin.
0: Diminumin.
1: Enggak.
0: Diapain?
1: Dipecahin SDE di degannya.
0: Dipecahin, kirain pecahin apa? Kebalik ya.
1: Iya.
0: Tapi Bunda Daryati multi talentan ya.
1: Talenta ya.
0: Oh, talenta, kirain udah berubah.
1: Buat nyacah-nyacah.
0: Oh iya, multi talenta ya, bisa memasak, bisa berjual. Bisa memecahkan degan.
1: Betul, dan bisa memberikan kasih sayang kepada Pak Cupri.
0: Cocut pasangan vintage ini.
1: Iya, jadi iri deh.
0: Iya.
1: Soalnya aku tidak seperti Bunda Daryati.
0: Oh, kamu mah tantruman sih.
1: Iya, dikit-dikit gak mau nangis.
0: Oke, selamat menikmati es degannya untuk Pak Supri dan Bunda Daryati. Cing, semangat aja dengan aktivitas yang padat ya.
1: Betul.
0: Penuh dengan apa namanya, kedar-deran
1: lagi
0: ya.
1: Bikin kandang loh, Bes.
0: Iya, mudah-mudahan Cinggra selesai kandangnya. Ya.
1: Biar makin banyak ya ternaknya.
0: Iya, segera dimasukkan ternak-ternak itu.
1: Kita
0: ya.
1: Dimasukkan.
0: Sadar ya. Mana? Kamu mau masuk sana? Kamu ngerayain dulu kejadian.
1: Kita mau dimasukin ke kandang ya, itu kayaknya buatin kita. Kalau kita nakal,
0: soalnya kita pada nakal, dicentang
1: iya.
0: Aja masukin ke situ ya. Baiklah, ada siapa lagi?
1: Oh, absen dulu. Lagi sibuk jadi panitia.
0: Siapa?
1: Itu loh yang biasanya sudah lama tidak menyatu. Kamu enggak ini, aku udah
0: si au-au.
1: Iya, au-au
0: ya,
1: tadi.
0: Ya Allah, au-au kamu kemana aja, menirindu sama
1: kita
0: kamu
1: sudah
0: ya.
1: Rindunya. hatiku kepada Mas Agus. Baye.
0: Ya Cing, semangat aja ya Gus ya. Cing sehat aja meskipun betul, mungkin kamu hanya memantau saja lah, tak apalah ya.
1: Iya, ada Mbak Siti Zubaidah juga dari seputaran Tanggamus hadir. Hai. Dua bandar besi-besi kita dari wilayah Tanggamus yang lagi panteng juga ya. Biasanya nih ya selalu panteng melalui radio Jazz FM.
0: Iya, selamat siang aja, selamat aktivitas sayang. Makasih selalu panteng ya.
1: Betul. Halo Ayang.
2: Halo
1: Sapa. Mama Aca.
2: Hai,
1: Mama Aca.
2: Aca. Mama Aca. Aca
1: Aca Aca Nehi Nehi. Bapak Aca Nehi Nehi. Anak Aca Nehi Nehi.
0: Terima kasih panteng sayangku ya.
1: Iya, pokoknya terima kasih untuk besi-besi semuanya yang sudah menyatu ya. Yang mau gabung di line telepon juga boleh, tapi nanti di segmen selanjutnya
0: nanti
1: aja ya.
0: Sabar ya, untuk besi-besi tetap pantengin kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama
1: Du Bandar.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lah jane ateng kulo tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lah niki ateng kulo pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
4: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: masih di Bandar Dangdut Biosiner. Kita masih punya waktu sedikit saja ya. Terima kasih ya sobat teng kita, ada Agus Lampung ya,
1: yang selalu monitor kita dan selalu
0: dan selalu tertawa terbahak-bahak.
1: Iya tuh. Iya. Jangan mentol aku. Mentol apa?
0: Jangan marah-marah sayang, Cena.
1: Oh, halo.
0: Emang kita pekerjaannya marah-marah?
1: Iya.
0: Kok Om Yusuf tetap panteng kita?
1: Iya sih.
0: Padahal kita tuh galak. Mm-mm. Judes katanya.
1: Iya.
0: Kok kalian tetap masuk?
1: Kenapa? Ya begitulah ya, Bes.
0: Oke, Bes, aku sayang, aku cinta aku. Iya, seperti biasa kita punya informasi seputar kesehatan ya.
1: Apa
0: kali
1: tuh?
0: Ini Naya akan membahas seputar pikun. Hah? Atau Alzheimer. Iya.
1: Siapa yang suka pikun?
0: Yang suka lupa-lupa dari sekarang. Iya. Mulai di ini ya, takutnya nanti pas lanjut usia kena pikun ya. Nanti kamu enggak ingat sama keluarga kamu, anak-anak kamu, istri kamu, suami kamu, ada yang kayak gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Iya, nah jadi pikun ini pada usia lanjut ya umumnya disebabkan oleh demensia, yaitu penurunan fungsi otak yang merusak sel saraf nih, besi-besi aku ya. Kondisi ini bukan bagian normal dari penuaan ya, melainkan akibat dari penyakit atau kerusakan fisik pada jaringan otak.
1: Oh.
0: Ya. Jadi bukan karena usia, ternyata ini karena memang ada kerusakan di jaringan otaknya ya, besti aku ya. Penyebab utama pastinya penyakit Alzheimer atau penumpukan protein abnormal di dalam dan sekitar sel otak.
1: Okay.
0: Nih besti aku. Terus juga ada lagi demensia vaskular atau kerusakan pembuluh darah di otak akibat stroke, hipertensi atau diabetes, itu yang mengakibatkan kepikunan ya.
1: Yeah.
0: Lanjut lagi bisa jadi karena ya pikun ini terjadi karena adanya penyakit degeneratif lain seperti penurunan kinerja organ dan kerusakan sel saraf secara progresif gitu ya. Jadi bukan hanya karena usia aja besti ya. Kebanyakan sih karena memang adanya apa namanya kerusakan ya, kerusakan pada jaringan otak gitu ya, akhirnya menimbulkanlah kepikunan sayang. Yeah. Ya, nah faktor pemicunya apa aja nih Neng Nong? Ya besti-besti aku akan kasih informasinya ya, ada beberapa faktor pemicu terjadinya pikun ya. Yang pertama itu pastinya gaya hidup tidak sehat. Ini gaya hidup, makanya selalu kita bilangin ayo rubah gaya hidupnya lebih sehat lagi sayang. Nah ini bisa menjadikan apa namanya pemicu kepikunan ya. Jadi merokok, terus juga kurang gerak atau kurang olahraga, pola makannya juga buruk, sembarang aja, junk food lah, cepat saja dimakan setiap hari ya.
1: Betul.
0: Ini bisa menjadi faktor pemicu dan resiko dari yang namanya kepikunan.
1: Iya.
0: Ya. Lanjut lagi, mungkin juga kamu punya kondisi medis tertentu yang makin memperparah kondisi pikun ini ya. Misalnya kamu punya kolesterol tinggi, terus juga obesitas, atau ada riwayat dari keluarga kamu atau genetik.
1: Oh, jadi itu sangat berpengaruh ya, Neng.
0: Betul sekali.
1: Jadi
0: dan
1: takut.
0: Bisa jadi juga karena ada faktor fisik lain, misalnya cedera kepala berat pernah gitu ya, pernah kamu alamin gitu ya. Terus juga infeksi otak atau kekurangan vitamin B ini juga bisa menjadi salah satu faktor pemicu dari yang namanya kepikunan.
1: Oh,
0: sayang aku cinta
1: gitu.
0: Aku ya. Jadi mulai sekarang ayo dirubah yuk gaya hidupnya biar lebih sehat lagi, supaya jangan sampai kita terkena yang namanya pikun ya.
1: Betul.
0: Apalagi di lanjut usia ya kan. Olahraga yuk yang ringan-ringan aja, misalnya pagi-pagi senam.
1: Yeah.
0: Ya terus juga jogging,
1: jalan kaki ya,
0: bersepeda.
1: Betul.
0: Gitu besti aku, gerakan badanmu ke kiri dan ke kanan gitu ya.
1: Ya yang berat-berat ya besti.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Yang ringan-ringan aja, tapi itu juga membantu untuk kesehatan tubuh kita jangka panjang.
0: Iya, jadi konsumsi makanan yang sehat, ya tinggi vitamin, tinggi serat juga.
1: Betul.
0: Ya untuk besti-besti aku, hindari makan-makanan cepat saji, jangan keseringan makan-makanan seperti itu ya. Karena mungkin kalau sekarang belum terasa ya dampaknya, tapi nanti 5-10 tahun kemudian baru terasa. Nanti kan juga merokok kalau bisa ya dimulai dari sekarang, pelan-pelan kamu tekatkan dulu, bulatkan dulu ya untuk berhenti merokok. Karena merokok ini banyak banget ininya ya, dampak negatifnya untuk kesehatan tubuh besti.
1: Iya
0: ya.
1: Sayang.
0: Dan pastinya supaya apa namanya saraf-saraf di otak ya, jaringan-jaringan di otak tetap bagus gitu.
1: Oh,
0: ya. Selalu konsumsi biosisi haga juga besti-besti aku 3 kali sehari ya. 5-7 tetes ini bagus untuk kesehatan organ-organ di dalam tubuh kamu.
1: Yes.
0: Ya, termasuk organ apa namanya otak ya, jaringan otak ya.
1: Terus bisa juga dikombinasiin yang sama herbal yang tersedia juga yang memang bisa membantu supaya itu lebih lebih bagus lagi ya.
0: Yeah.
1: Dan pastinya juga supaya kita tidak mengalami permasalahan pikun ataupun kesehatan tubuh kita juga bisa teratasi pastinya.
0: Iya, besi-besi bisa dapatkan Biosisi Haga di studio Radio Tri Rama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur.
1: Betul.
0: Dan seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
1: Iya.
0: Coba pesan antar dikirim lewat ekspedisi juga boleh ya.
1: Bisa
0: atau
1: dong.
0: Mungkin mau konsultasi dulu seputar keluhan kesehatan Anda yang mungkin sekarang Anda rasakan, langsung aja calling-calling ke call center kami
1: ke 0831 760 600.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium, setiap 20 menit
2: dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium, setiap

0: dengarkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC.
1: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
2: Oke, besti-besti, aku waktunya udah habis, ternyata udah mepet banget ya. Tadi ada yang request lagu tapi udah gak bisa, lagunya sudah tidak memungkinkan untuk kita putar. Besok lagi seng-seng aku ya.
3: Iya, terima kasih pokoknya untuk bersamaannya di suasana hari Seninnya ya. Besok tetap semangat dan tetap sehat bersama BOC Siaga.
2: Oke, deh, terima kasih untuk semuanya ya. Besok jumpa lagi jam 10 sampai jam 12 ya. Kita berdua pamit, kita akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
3: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FM Net bersama saya, Chandra Dewi. Jajaran Polres Tulang Bawang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kampung Gunung Tapaudi, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial MS 30 tahun yang diduga terlibat dalam peristiwa meninggalnya korban Sahidin. Peristiwa terjadi pada Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 10:30 malam. Korban kemudian diketahui meninggal dunia setelah diduga mengalami luka akibat tindak kekerasan menggunakan senjata tajam. Atas perbuatannya terduga pelaku diproses terkait dugaan tindak pidana setiap orang yang merampas nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aksi pencurian di sebuah rumah warga di Desa Natar, Kecamatan Natar, Lampung Selatan gagal setelah korban berteriak saat mengetahui rumahnya dimasuki orang. Terduga pelaku berinisial FA 36 tahun, warga Dusun Citerep, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, akhirnya ditangkap polisi sehari setelah kejadian. FA diamankan personel Polsek Natar di sebuah SPBU di Jalan Lintas Sumatera, Desa Banjarnegeri, Kecamatan Natar pada Rabu 19 Agustus lalu sekira pukul 5 sore. Kapolsek Natar AKP Setio Budi Hawa mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Dedi Kurniawan mengatakan aksi pencurian terjadi pada Selasa 18 Agustus sekira pukul 2 dini hari. Saat itu FA diduga merusak kunci gembok rumah korban untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil sejumlah barang. Namun aksinya diketahui oleh korban. Korban kemudian berteriak hingga membuat pelaku panik dan melarikan diri. Bahkan televisi yang sempat dibawa keluar rumah ditinggalkan pelaku di pinggir jalan. Polisi kemudian memburu keberadaan FA hingga akhirnya menangkapnya di SPBU Sumber, Jalan Lintas Sumatera, Desa Banjarnegeri, Kecamatan Natar. Seorang pelajar berinisial EHN 15 tahun menjadi korban jebakan dua pelaku begal di Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Korban dipancing datang ke lokasi tertentu, kemudian digiring menuju perladangan sepi sebelum sepeda motornya dirampas. Aksi tersebut diungkap tim URC Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Lampung Timur setelah menangkap dua tersangka yakni AW 26 tahun dan ZA 29 tahun warga Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung. Kapolres Lampung Timur AKBP Yuliansyah melalui Kasat Reskrim Ibtu Muhammad Iksir mengonfirmasi penangkapan kedua tersangka dalam pengungkapan kasus non-tuap sikat Krakatau 2026 pada Sabtu 15 Agustus lalu. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
2: Trirama FM Net.
3: Trirama FM Net. Trirama FM Net.

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
2: Kekalahan Jepang. Proses kemerdekaan Indonesia diawali atas kekalahannya Jepang dari Sekutu. Kekalahan negeri Sakura itu diakibatkan oleh ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Dampak bom atom itu menyebabkan penurunan moral tentara Jepang. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
1: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang ugi Nini Sari lan dulur-dulur sedoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang Den.
1: Sugeng siang ugi Nini Sari.
0: Udan Den.
1: Larang.
0: Larang. Berarti larang udan dulur pada ayo gue ya.
1: Udan keringet iya.
0: Udan keringet kepanasan. Ana lagu kayak gue ya.
1: Ana.
0: Apa sih udan panas kekeringetan? Alhamdulillah dulur-dulur, ketemu maning kalian iku setengah bicara kelenengan jampi herbal radio drama lancaringan itu dulur-dulur nje.
1: Nje.
0: Ketemu nang dina Senin pon sasi mulut tanggal 4 Agustus 2006 lawe.
1: Ya, dina Senin.
0: Nje.
1: Nje, dulur-dulur direncangi malih umpami nembe mawon istirahat nih kadose ngoten.
0: Nje, sing
1: sepat. Bar ma'am siang. Nje to.
0: Leyeh-leyeh.
1: Leyeh karo nyerutu.
0: Karo nyeruput,
1: Deh, nyeruput ya nyerutu loh.
0: Karo nyerutu, nyerutu apa Den?
1: Nyerutu.
0: Nyerutu.
1: Gue.
0: Saya gue.
1: Ngelinting dewek.
0: Oh, gue berarti tingwe.
1: Iya
0: gue. Gue nak cara nini nadu bako. Aja gue. Ya kayak Abah Mimin karo Abah Njang kan aku ketemu gue pada tingwe karo adu bako.
1: Adu lambe barang loh nih.
0: Cong.
1: Lambe ngisor gue. Karo dhuwur.
0: Wah.
1: Apa gue?
0: Apa gue? Ayo wae kelepas. Eta arana. Aduh Gusti kualat karo wong tua. Aduh bako Abah sok lah dilanjut kitunya.
1: Ya. Alhamdulillah nggih sugeng siang kemawon dulur-dulur sedaya monggo istirahat siang kali mitangetaken malih adicara menika sekaripun campur sarian nggih. Sesarengan kali produk-produk herbal ingkang wonten seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Ampun sobe sami dikonsumsi yuk.
0: Monggo.
1: Wedalipun sampun siang pas dar siang monggo langsung ngunjuk susu yo saged, madu yo saged, monggo sing tetes yo saged. Wis to, pokoke sesuai kalih
0: keluarga. Sekarang minum kaje ya Uli ayo
1: guys. Sekarang minum kaje ya Uli mbok menawa mengko bar istirahat langsung gas.
0: Heeh. Soale mambengi anu baline wis awan ya kowe ya. Uli kok lur.
1: Ora kok kaje kuwi ra gur mbengi lho Ni.
0: Oh iya
1: iya. Awan go sore ya
0: Uli. Lah iya ora balike kaya kowe maksude.
1: Iya.
0: Balike anu wis awan kaya kowe ya sempete saiki kowe jengane rapelan.
1: Iya. Wis to ora apa-apa ora mesti arep turu nginum.
0: Wis ngono. Saya kira susah pada mari ngendi-ngendi lur.
1: Nggih lur.
0: Ngiping maning karo jami herbal agar ilus. Nang radio drama lan jaringane. Jos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku, terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngebi biosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke, wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu, kan apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatele nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih biasa kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kuwata terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged gonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngraos nek kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek gadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Bode Samila, bode.
5: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
4: Kulo badhe tanglet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
5: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih.
5: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
5: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
6: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
7: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
8: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
9: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
10: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: olahraga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati dari Tandus RB2 Bumi Setia.

0: dari lunch break itu sekarang mataku udah bisa cerah untuk melihat, udah nggak gatal-gatal lagi. Alhamdulillah sekarang udah nggak pakai kacamata, udah nyaman. Nah, teman-teman aku semua kalau punya keluhan seperti aku, matanya gatal-gatal, kabur, silau, minumlah Kardina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh, lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Pripun lur, sampun sami dar siang nampak dereng siang menika.
1: Sampun den,
0: sampun.
1: Sing uwi saiku ya.
0: Nggih, nek sampun ya. Monggo sakniki tunjuk rumiyin kinten-kinten teng griya napa stoke sing wonten.
1: Ya, biosi.
0: Nggih, biosi monggo saged 7 sampai 9 tetes, nek silte monggo 1 sloki.
1: Nggih. Drink.
0: Nek drink monggo 1 sloki.
1: Nah,
0: madune 2 sendok.
1: Nah, ampun
0: supi.
1: Gue cekel lalen dulur dicampur. Ora apa-apa
0: kaya kowe ya. Nggih,
1: mumpung ora apa-apa kaya kowe.
0: Mumpung kelingan nek dereng kelingan ya kula kelingaken kali Nini Sari.
1: Kelingna kaya kowe. Dadi kowe ana biosi, ana madu, ana selte kowe dicampur dadi siji nang anu nang gelas terus wedang-wedang anget kaya kowe.
0: Tapi nek ajeng setunggal-setunggal nggih monggo saged kemawon. Dicampur ora apa-apa, dewek-dewek ya ora apa-apa.
1: Nggih.
0: Sing ora bener kuwi sing ora dinum lur.
1: Rika pengen mari obat digeledak nambah nang jero lemari kuwi jerane ora mari Rika menyiksa diri ya kowe. Pati-pati nggo pati-pati tuku kok nggo hiasan kaya kene Rika.
0: Napa male dinten menika ingkang sampun tindak wonten seluruh jaringan Tri Rama FM nggih sampun kata alhamdulillah. Sesuai kalau kiloan panjenengan studio.
1: Leres sangat.
0: Umpami ting griyo sampun gada zigo magnesium nggih monggo.
1: Ya monggo.
0: Yo kalih leren
1: nggih.
0: Leren sedelo mangki lanjut maning kalih dipluruti bagian
1: karo plurat plurut ya kuwe. Syukur-syukur ya di megemeg mandan seru setitik men tambah kepenak ta kuwe.
0: Nek
1: sing ora kerasa ya alon-alon bae dipluruti sing penting kowe jigone kowe mau sing mandanake engko men sangat
0: ngeten lho lur.
1: Anget banget. Mulane burung yasi bar plurutan kowe bengine turune kaya kebo. Saking anglere den. Anu maune awake pati ngalah wis ora genah-genah rasane. Lha kowe mau terus nek tuku sing kae anu kaku nggong lemes narik Bu. Iya. Lah domong kok tak jajalen ni. Lha kowe wingi wadul kok jebule turune kok malah kaya kebo.
0: Saking penake wis ora ngrasakna lara kaya kuwi.
1: Ora ngrasakna kaku.
0: Ora ngrasakna kaku, biasane ono ting cengkerut kok.
1: Ora sih kaya kuwe, ora kur cengkerut kerep ngadeg be kangelan. Jere cengkloke kaya napane kiye nyong ni aja kuwe.
0: Nggo Mbak Kakung, ayo dipluruti karo zigo magnesium Mbak Kakung.
1: Monggo, monggo.
0: Cito, jenengan sambat mawon malah emosi, Mas.
1: Aja emosi, Mbah. Aja emosi, Mbah.
0: Dipluruti.
1: Nah, mau mbak
0: lurut, lurut,
1: alon-alon kayak gue ya
0: umpami sing rawasne mboten sing ijo ing pangadaep pak
1: padaran
0: apa, apa sih jenenge
1: apa sih nang weteng
0: iya
1: lah ya madaharan
0: nah kok madaharan
1: iya lah apa sih padaharan lah apa sih weteng ya jangan madaharan perut
0: Madaran ya.
1: Madaran, nggih.
0: Madaran.
1: Nggih, madaran.
0: Nggih, monggo mbok menawi
1: nggih.
0: Engga ada keluhan asam lambung.
1: Nggih,
0: napa malah sampai get mentame jebeng bayi, Lur. Saniki wonten si lambung, monggo wonten tambahan kunyit, nggih. Kunyitnya kerasa banget jan.
1: Kerasa banget saiki kental banget, Lur,
0: jan. Kental madune pun kental, nggih.
1: Nenine tadi pengin nginum terus seger.
0: Tenan kok.
1: Enak banget, Lur, temenan ini
0: wis
1: nginum kaya gue ya.
0: Sendok mawon iki lur.
1: Nah, kowe mau.
0: Saged dicampur kali toya anget, saged langsung dilep.
1: Nah, langsung karo
0: langsung.
1: Nang sendok langsung dilep kaya kowe ya.
0: Ngoten. Iki kangge nyaman panjenengan sing gada asam lambung, kersane mboten meringas-meringis ngoten.
1: Kowe
0: biasane sok sok obate kok gur diseko.
1: Kowe sekang jaba lur. Lasing-lasing nang jero kaya kowe ya kudu tinumi si lambung.
0: Saniki njaban jero wis ana nih.
1: Njaban
0: jero jero kanggo karo si lambung nek saged tambahi kali biosi.
1: Lambung
0: sing jero kanggo karo si lambung nek saged tambahi kali biosi.
1: Lambung
0: sing jero tetep di

0: wis ora usah transfer dhisik mung mbok dikira ngapusi ya gue. Ya.
1: Nggih, leres sangat
0: dulur-dulur. Wis dikirim dhisik, siap mung dikirim.
1: Baru dibayar. Kuwe sing jengane sistem cod kaya gue lur.
0: Enak kok. Nyone napa lur? Monggo sesuai kali keluhan panjenengan sedaya. Insyaallah pun bebek renek seluruh jaringan Trirama FM Net sampun diaken herbal-herbal premium ingkang sampun sumadyo tersedia lengkap dan hanya dijual di seluruh jaringan Trirama FM Net.
1: Leres sangat
0: dulur-dulur. Tidak dijual di toko online manapun.
1: Boten nggih, boten.
0: Pun sing asli monggo manjenengan telepon utawi tindak nggih mawon.
1: Nggih, monggo-monggo dulur-dulur. Nggih, aja kelalen dulur-dulur dicatet kowe mau ya bakti sosial kowe mau nek arep konsul karo Bunda Mita Ninjaya ya dulur-dulur tanggal 29 nggih niku monggo sami dicatet nang Radio Inovasi
0: nggih dinten Sabtu niku nggih tanggal 29 Agustus
1: nggih ngoten sangat
0: jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore
1: nggih niku wau dulur-dulur nggih dilajengaken dulur-dulur dinten Minggu tanggal 3 Agustus 2016 teng rumah makan Rowo Ireng Tanjung Harapan seperti banyak.
0: Nggih, pepanggihan malih nggih teng rumah makan Rowo Ireng ampun supe dulur-dulur seperti banyak.
1: Nah, dulur-dulur ya.
0: Dinten Minggu tanggal 30 Agustus kalian Bunda Mita Aninjaya malih.
1: Leres sangat. Monggo
0: sing badhe.
1: Monggo. Kang Yono ulah hilap datangnya.
0: Mangke umpami pengen dipluruti malih saged.
1: Saged engko dipurut. Tenang bae, sing penting jempolan ini sik kuat. Dilajengaken malih dulur-dulur dinten Senin tanggal 31 Agustus nggih teng studio Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur.
0: Nggih, pemanggian mangke teng Radio Kansa nggih.
1: Nggih, dulur-dulur sing wonten Tridatu.
0: Wonten Tridatu lan sekitaripun Wai Jeboro lan sekitaripun saged dumugi teng studio Radio Kansa
1: mangke
0: tanggal 31 Agustus akhir bulan.
1: Nggih, akhir bulan dulur-dulur. Nah, ketemu maning dulur-dulur tanggal 1 September dinten Selasa dulur-dulur nggih 2016 Pasar Margo Toto Metro Kibang Lampung Timur.
0: Nggih, dulur-dulur ingkang wonten Metro Kibang pun supe mangke temu kimale nggih teng peken Margo Toto.
1: Teng tuku jagung.
0: Sebelah tuku jagung pertigaan iki perempatan
1: nggih. Perempatan. Dicatat dulur-dulur ya. Dicatat tanggal karo lokasine. Nggih,
0: 29, 30, 31 lan 1 September.
1: 1 September. Wis berber kuwi ya dulur-dulur.
0: Ya, mugi-mugi sik terang.
1: Moga-moga sik terang kae kowe amarga mlebu nang Desember iku ya.
0: September.
1: Oktober, November, Desember. Ih, enggane patang bulan maning garap ultah yang ke-11 dan alhamdulillahirabbil alamin. Dulur,
0: aja bareng yo. Nanggap wayang ayo ni.
1: Aja nanggap wayang, Den.
0: Jaranan wae.
1: Jaranan. Nek wayang kowe mau soalnya engko ibu-ibu akeh sing ora padha.
0: Yo, yo anu ditambahi no, tambahi cak percil karo kirun.
1: Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kok ninine wedine kon ngapalna Pancasila.
0: Dan ibu-ibu ora mudeng wayang kan limbukane kali cak percil.
1: Cak percil. Nggih, karo Pak Kirun
0: dulu. Rame paling yo.
1: Rame asli kaya kowe ya. Ning nong ning bur pokoke nggih. Larang beras mangan jagung kaya kowe ya.
0: Jaluk sumbangan sopo iki?
1: Ya golet. Golet. Pak Erwin siap kaya kowe ya. Terus ana maning kaya Pak wis neng kana langke.
0: Sing arep pilihan lurah ngendi ya?
1: Sing pilihan lurah nang dikit Taman Negeri wis ya Den ya.
0: Wis ini.
1: Tata Projo.
0: Tata Projo.
1: Iya,
0: Jalur karo Pak Hisam berarti.
1: Iya, tek-tekik engko berarti. Kawan dheweke ngrungu nang kandang ayam. Ayo ya, sing ngrungu anak buaya. Wah, omongna ya, Wak.
0: Nggih, sanjang kali Pak Hisam ken urun ngoten.
1: Jeren ini nek kon urun narko nanggap kirun kaya kowe ya. Karo cak percil. Dapuran gedange sapa kowe ya, Den?
0: Lanjir.
1: Kira-kira sing ati bedol kowe ya.
0: Nah,
1: ditimbang kaya
0: musim-musim kaya ngene.
1: Lah iya nek budin karuan kaya kowe ya. Pak Anggit, golet. Nah, ngisuk Pak Nasikin kowe digawakna. Kowe mau map.
0: Sukun nenek ora ya sukun.
1: Sukun.
0: Goreng nang sukun ae ni.
1: Sukun. Akeh Den.
0: Kada ya. Heeh,
1: di ditu Bunda Nurul etanya diharapkan imah. Aduh Gusti, sukun meni lobot pisan.
0: Ya Allah. Mosok dayar dipangan timun ae.
1: Berarti dangna sukun bae.

0: Ya, iya. Kok kari keseretan deh.
1: Orang nih,
0: seretan orang ya.
1: Orang.
0: Jadi siapa banyu kayak
1: gitu. Anje,
0: ya yo gue mau. Wis tenang pokoknya.
1: Gue di comne zigo jai.
0: Nah, gue mau. Wis langsung orang sita mendelik mendelik kayak gitu ya. Amerika keseretan kayak gitu ya.
1: Enggang pada telepon sabar je, sabar berapa jam setunggal. Je, tingtung tingtung riun sekedap mawon.
0: Nah, gue mau. Saiki yo. Mbok saiki.
1: Iya.
0: Ora susah padha mari ngenteng dil lur, ayo padha klenengan pancen. Jos.
2: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Persembahan Diosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu, Lampung Timur. Dikutip dari Tribata News, tim TKAP 308 Presisi Polsek Sekampung Udik mengungkap dugaan tindak pidana membawa ataupun menguasai senjata tajam tanpa hak atau izin. Pengungkapan tersebut dilakukan pada Minggu 9 Agustus 2026 malam di wilayah Desa Gunung Segi Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Kasus tersebut terungkap saat personel Polsek Sekampung Udik melaksanakan kegiatan patroli rutin. Petugas kemudian mencurigai seorang pria yang berada di atas sepeda motor di pinggir jalan raya. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan senjata tajam jenis pisau. Kapolres Lampung Timur AKBP Yuliansah melalui Kapolsek Sekampung Udik itu Farid Rianto pada Senin 10 Agustus 2026 lalu mengatakan tindakan kepolisian tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis pisau dan terduga pelaku merupakan warga Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, kini diamankan di Polsek Sekampung Udik untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Ayo dulur pada maringane ngerungokna klenengan nagari lusjo.

0: sing lagi ngrungokna Radio Prilama.
1: Nggih.
0: Kemari lan Ibu Kateni setang rumbia.
1: Nggih.
0: Pengen melu-melu nang acara kelenengan Adari Ludruk.
1: Nggih.
0: Nang acara Radio Prilama.
1: Monggo, monggo, monggo.
0: Salam-salam kanggo sedulur-dulur.
1: Nggih.
0: Sing padang rokna.
1: Nggih.
0: Terutama kangge Nini Sari.
1: Sugeng siang.
0: Nyaraken wonten ing Prilama.
1: Nggih.
0: Kula baik ya.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, matur suwun.
2: Matur suwun
1: banget. Kanggo Kang sapa miki kowe ten?
2: Pak Komari.
1: Pak Komari matur suwun sangat nggih. Panjenengan sampunya wiji.
2: Pak Komari ngawonten rumiyah kados niki. Matur banuan sangat tumateng Pak Komari ngang sampun tumetan WA nggih. Iki siapa sih sing gawe cepet kaya ngene?
1: Lah wong kowe ditulit ping pindho. Ya bener. Suarane tadi kaya kowe Pak Komari. Matur suwun nggih Pak, monggo paringi sehat ampun jupe nggih Pak, jam biar balik saged hubungi call center agar lulus mawon. Mungkin saged dikit.
2: Wingi kados ya dumugi kok
1: nang. Nggih. Pak Komari matur suwun nggih Pak, salam kagem ibu nggih Pak.
2: Rumbia kok.
1: Heeh, dulur-dulur kabeh bae sing wis padha teka maring rumbia, mboten kula wiji nami.
2: Nggih, matur banuwun dumateng Pak Komari kang wonten rumbia nek mboten klaim tuh nggih.
1: Nggih, Mbah Rio. Mbah Rio nggih matur suwun nggih Pak. Jenengan kepripun jika kringin Kados napa mboten?
2: Pon. Jenengan napa kados kebun ya, Mbah? Raos ne sekeco maksude.
1: Kekel. Wong wingi nini nek sing siaran bedake sing gulung kuming kok. Aku tembame nyadol ngene iki. Aku mau nek kon on air nglamo temik mah. Mending aku nang HP. Kuwi anu kepriwe maksude kae kuwi?
2: Ngapunten nggih, Mbah. Mboten kula lho niku kula diwarai kali Bu Rumiasih niku.
1: Atur suwun nggih, Mbah.
2: Kula wingi niku kok iso dadi kebu iki lho ya, rada.
1: Kepomangan koro.
2: Lah nggih.
1: Wis saking mlebabre kowe. Padahal burung nyasi cilik lho den wong asli.
2: Jentike.
1: Pak, maafkan diriku ya, Bu. Rika sing kaki renang ke renang bajul apa buaya kah ya?
2: Macem-macem ya, Bu, kaya kebun binatang ya.
1: Iya, Rika lek kemlakuane kowe lho. Tane Dani.
2: Iya.
1: Sugeng siang nggih, Nek ya. Pengi ora isa ngono
2: dak. Bunglon burumnya, nek banyu kaya bajul, nek turu kaya kebok ya.
1: Nek mabur kaya emprit. Cilik soalnya buntute tapi.
2: Masyaallah. Mbak Rio sugeng siang ya Mbak Rio.
1: Sugeng siang ya Mbak.
2: Nggih.
1: Mbak
2: Rio teng Lampung niko mlebet Lampung Tengah Mbak Rio ya. Lampung Tengah kali Mbak Rio sing mriko Lampung Timur. Mugi-mugi midhangetaken
1: nggih. Nggih amin. Matur suwun sehat-sehat ya Mbak.
2: Nggih monggo pedalipun telepon lur.
1: Monggo.
2: Ye, mangke mboten kebagian.
1: Nggih,
2: delok-delok wae rasa suwe-suwe ya.
1: Salame. Nggus kabeh bae kaya kuwi ora apa-apa. Kaya Mbak Rio
2: kan. Ora oli-oli salah.
1: Ora, iya kaya Mbak Rio daripada kemekelen guyu bae sih. Nih. Salame aku nggo kabeh bae yo ni ana kuwi. Daripada aku ora keboten.
2: Apa sih?
1: Assalamualaikum, sugeng siang.
3: Sugeng siang, Ben.
1: Sugeng siang, Bu. Rika turune kepenak apa ora, Bu?
2: Si saiki pinter telepon ya, Rika ya.
1: Rika deneng saiki pinter nganggo kuda-kuda apa, Bu?
3: Ya, jurus anu lah, jurus e.
1: Kalau apa ya? Kalau gondang.
2: Tapi kayaknya wingi orang mlebu-mlebu sih nyong curiga bukan orang rasa telepon.
1: Heeh.
3: Ya mung rasa telepon.
2: Ya mergo ora ana pulsane.
3: Terus kan lagi
2: tendang
3: terus
2: kepiye rumah
1: kok.
2: Oh,
1: ngoten. Bu.
3: Ya.
1: Batu keramat sampun jawah napa tereng?
3: Mendung.
2: Mendung tok.
1: Mendung tok.
3: Kok.
1: Ya wis
3: enggak.
2: Neng kana nek bengi apa ya adem, Bu?
3: Tapi anu kok den ngen aku enggak anu enggak apa jenengane enggak panas sih?
2: Mboten panas yo njero omah kok. Wah, tenan.
1: Kongko mereka, Bu. Tolong, mereka kok jebul darani bajul.
2: Niki adalah tips. Memang ngoten saya ini. Dados ngirit banyu.
1: Berulang-ulang kali.
2: Lanje wis to, kongko mleb-mleb mentas, engko sore kena dinggone.
3: Apane kuwi?
1: Ya, banyune.
3: Yo ngalah.
1: Jere Rika nang jero drum. Buras mana pada sehat?
3: Nun.
1: Sami sehat nggih.
3: Sehat nih.
1: Ya Kang Kala Gondang lagi mengendi sepi temen. Enggak lagi ngorok kayak kebo.
3: Isi ngopi.
1: Wih, segere Kang Kala Gondang. Kayak gua terus kelalen karo ninine karo Den Bagus ya ora tawa-tawa.
3: Enggak dijaluk, enggak ditawakno.
1: Ora ditawakno. Heeh. Ninine be ora ora gerep tuku. Salame, Bu.
3: Salame. Kok mau kok tarungok kowe kok jure pelit temen salame juga. Berat tenang lah.
1: Lah batire nek ora kebagian jajal.
3: Wah, oh iya ya, enggak bagian
1: ya. Ya berarti mending salame nggo kabeh. Nggo kabeh bae sing ngasih padang rungok nak.
3: Lah iya seneng jas. Heeh. Bu Pak Janto, nah, Mas Edi,
1: sugeng siang.
3: Sugeng siang.
1: Mas Edi sehat ya?
3: Sehat.
1: Terus sinten malih?
3: Rutri Rama kabeh.
1: Sugeng siang. Heeh.
3: Kasang, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Siapa maning?
3: Anu nih, request lagu ya nih.
1: Request lagu ini apa? Selenco?
2: Napa?
3: Sintrengan.
1: Oh, sintrengan. Oh.
2: Wes, wes, tak siap no. Gue mau jadinya ada bablas sintrengan, tapi kok kesuwen men ngoten. Siap bu.
3: Oh. Ben.
2: Dalam.
3: Kalau gondang harus belajar nyintreng jatil.
2: Wo, dereng. Wingin ini kok dereng sakit daplang dok ya mbak I.
3: Ngendang.
2: Lah sakete napa wingi nika? Jaran.
3: Ngendang.
2: Ngendang.
3: Ngendang.
1: Pun ngoten mawon. Beras mana?
3: Sampai
2: wae lah. Ya santen ge mawon ya. Nggih penting maringi sehat sedoyo nyawonten batu kramat.
1: Nggih. Matur suwun, Bu. Panteng radio, Bu. Eh?
3: Rirama nih.
1: Ora susah. Lia-lia, nggih.
2: Matur nuwun.
1: Beras mana kali Kang Kala Gondang sing wonten Batu Kramat tanggamu ya, Den? Matur suwun sampun gabungan nggih, muga-muga padha diparingi sehat nggih. Sugeng siang kemawon dulur-dulur nggih. Monggo sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nembe nyawiji, sing nembe wangsul saking Makaryo. Ya, sinambi layah-layah yo. Ada kelenengan. Assalamualaikum sugeng siang.
4: Sugeng siang Nini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kayane wong iki wingi tak blokir lho, kok iso ya.
1: Nan.
4: Salam.
1: Lagi ngapa sayangku?
4: Lagi telepon orang cantik sama orang ganteng.
1: Terus Mama Merinya kemana? Mama Merinya?
4: Mama Merinya lagi merantau.
1: Merantau apa merana, Ma?
2: Merana.
4: Enggak ada kata-kata merana bagiku kalau masih ada Tri Rama itu.
1: Asik.
4: Bahagia.
1: Hoa, hoe. Kita harus selalu bahagia.
2: Iyalah.
4: Iya, aku sama itu Mbak apa yang di inovasi itu?
2: Mbak Dian.
4: Mbak Dian aja udah sampai malu aku ngomongnya kayak gini. Mbak, kalau aku masukkan terus-terusan, Mbak Dian jangan bosan ya.
1: Oh, tidak.
4: Kan aku enggak masukan tuh rasanya kepingin.
2: Padahal aku ngerti, aku ngerti loh atine dia napa. Neng nek mik nek miki urip kene, iya Mbak Neri enggak apa-apa, mburi asine muak.
4: Enggak ya. Sama Mbak Dianya, iya enggak apa-apa Mbak Neri. Aku
1: bilang tenang lah. Mama Neri salamnya buat siapa, Ma?
4: Pokoknya aku request lagi dulu.
1: Ya. Boleh. Lagu
4: kan,
1: apa?
4: Tadi aku barusan makan singkong gosong, jadinya nggak bisa ngomong Jawa.
1: Bahasa Jawa.
4: Iya.
1: Berarti habis makan brownies.
4: Bukan brownies.
1: Berendang manis.
4: Itu buat Nini Sari aja ya.
1: Nini Sari
2: udah ada. Suwe-suwe wong iki tak jirep tenan.
1: Nini Sari udah ada brewok, Ma.
4: Ya brewok untuk ban serep Nini Sari.
1: Oh tidak.
4: Oh tidak. Tidak nolak.
1: Tidak salah. Kita curhat nanti di belakang ya. Yuk salame. Lagune go sapa yuk? Go sapa?
4: Lagune ing pinggir Bengawan wae iki.
1: Wes mau aki awalan.
2: Wes.
1: Liyane. Selenco wae.
4: Hah, selenco yo.
1: Yo. Sing kae.
4: Heeh. Yo wes pokoke manut lah.
1: Salame nggo kabeh wae matur suwun panteng radio.
4: Sedikit irit hemat bakal pelit. Lit. Ya udah. Pokoke salah sapane kang sedaya kemawon.
1: Cepet si Alema. cepet
4: sekali buat Sera Alpha Iskinensi.
2: Sera Alpha
4: Iskinensi.
2: Iski.
4: Whisky.
2: Oh, whisky.
1: Whisky Nancy.
4: Sera. Itu ya.
1: Oke, siap. Sayangku tali muka. Ya Tri Rama Bara sosial lia-lia saiki ngomong Jawa kono.
4: Oh, ya kok anak kamu dong.
1: Tali makasih golak berana nasi meti kok. Terima kasih Mama Neri yang ada di Koga ya, matur suwun sangat. Nengkana anak Kang Suri. Ya.
2: Kok Kang Suri? Kang Suri mbok anu Trimulyo.
1: Kota Gajah Kang Suri.
2: Oh, Mbuding.
1: Heeh, Juragendok e sapa ya? Kelalen. Kang Nuri.
2: Oh, Mbak Siti.
1: Siti Nuri. Heeh, kowe mah Siti Nuri. Kepiye kabarmu, Bu? Wis suwe sampean ora ngeblek-ngeblek endokku, Bu.
2: Nggih, mungkin-mungkin nggih midhangetaken Pak Meri ning mriko, Mas Bambang Sutopo, Mbak Dela Yuanda.
1: Juragan kayak sing kayak siapa Den Manuk anu kurungan Manuk siapa kayak jenengane Den kan siapa ya ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah Gusti
2: Kang Eko Sunarko jenten malih niki yogane jenengan ning mriku mboten jenengan sebat
1: sinten iku
2: Sigit.
1: Oh ya Allah anak ganang sing ganteng dhewek anak ganang sing ganteng ganteng dhewek we we
2: Sigit ya aktif banget lho.
1: Aja lali ya Le, engko nang inovasi ya
2: teko. Pisan Rini Sigit mantep.
1: Ya kangen karo ninine kok.
2: Nah, iya.
1: Selain itu ya nganu.
2: Masakane jujuk piye Git?
1: Seger.
2: Segernan.
1: Pas kayak jos ya Git ya. Sumangga. Assalamualaikum sugeng siang.
5: Waalaikumsalam, sugeng siang kini kalih Den Bagus.
2: Nggih, sugeng siang Pak Gadot.
1: Pak.
5: Nggih.
1: Kepriwe kabare Rika?
5: Alhamdulillah sehat nih.
2: Alhamdulillah, wingi niko ditenggo-tenggo Pak Gadot wis suwe banget ora ketemu Pak.
1: Yen ninine ndonga ya Allah, moga-moga tanggal 29. Oh, lang isuk Pak Ocit kon nganu ya kena kon jemput nyisuk. Kang Ocit.
5: Nunut maklum ora iso.
2: Oh. Jin nunut Bu Damiase wis karo
1: wak. Anu.
5: Wak
1: party.
2: Wak party.
1: Ya nek Rika cilik apa gede? Sungnan ngarep apa kepriwe?
2: Cilik nek Pak Gadot mah isa nyelip nang ngendi-ngendi kok.
1: Bu, titip Pak Gadot nyesuk dibresek nang tengah gue anu wak party.
2: Jane sakit lho, Bu Damiase kali yeah. Wak party. Bonceng nongko Pak Gadot bonceng nang ngarep.
1: Nah, tapi tulung wak, yeah. Aja di megemeg.
5: Lanjut nang ngarep jane ra popo.
2: Lanjut ta Pak Gadot.
1: Lanjut jane Pak.
5: Lanjut. Wis karene ni.
2: Angga.
5: Joko Mlarat nih.
1: Joko Mlarat. Salame nggo sapa Pak?
5: Salame kagem Mbak Neri kala wau sugeng siang. Bu Watini, Bunda Kristin, Bunda Lili sugeng siang ugi. Bu Rumiase, Bu Damiase sugeng siang.
1: Nggih.
5: Mbak Indah Kusuprati sugeng siang ugi.
1: Nggih.
5: Bu Muslimah, Mbak Meri Susanti, Bu Idiana sugeng siang.
1: Sugeng siang.
5: Mama Citra, Mama Yoga sugeng siang ugi.
1: Nggih. Pinten malih.
5: Mbak Pinine sugeng siang ugi.
1: Sugeng siang ugi.
5: Mas Edi Bengkel, Mbak Yantine sugeng siang.
1: Sugeng siang.
5: Mang Oci Teh Monarone sugeng siang ugi.
1: Sugeng siang.
5: Mas Matan sugeng siang ugi.
1: Nggih.
5: Kagum sedaya kemawon nih spesiale kagem ninine kalih Den Bagus e
1: paring
5: kesehatan selalu nih.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Gadot matur suwun ditenggo tanggal 29 nggih Pak.
2: Matur nuwun sangat.
1: Heeh.
5: Pun panjenengan Panteng radio nih.
1: Ya Tri Rama Bara susah lia-lia Pak Gadot.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing wonten Trimulyo Mataram Pak Gadot matur suwun. Den sugeng siang enten Mbak Yanti saking Taman Negeri salam kanggo Abah Tarman anu keur ngarengekeun radio Tri Rama. Jos.
2: Nya. Matur nuwun ya. Om Yusuf jalan-jalan ke Radio Inovasi Nini Sari pasti punya biosi. Salam untuk semuanya saja.
1: Siap. Kur kaya kowe tok.
2: Sing penting i mburi ne.
1: Berarti Om Yusuf
2: medeni.
1: Pantesan Om Yusuf selalu pas pakai maskeri.
2: Maskeri.
1: jare terakhir e I.
2: Iya iya maskeri.
1: Iya maskeri.
2: Enggak.
1: Assalamualaikum Sugeng Siang.
6: Waalaikumsalam Siang.
1: Sugeng Siang
6: iki. Okay. Bagus, Nini Sari.
2: Nggih, Mak.
6: Sehat nggih.
1: Sehat alhamdulillah. Mak, malam minggu kemarin kemana saja sih, Mak?
6: Anu, utuku nang kene sakit turun nang omah kene aku enggak wani nelpon.
1: Enggak seperti itu. Biasanya malam minggu itu pada malam mingguan.
6: Gitu toh.
2: Malam mingguan kan karo aku, Mak, Mambeng Pak Mi.
6: Aku lo karo Den Bagus.
1: Iya. Lah iya. Iya. Nini Ninine juga mendengarkan kok, Mak.
6: Malah manu mahalku enggak disetel we arek iki njuk disunati treyoke.
2: Ya piye gak duwe duit to, Mak?
6: Oh iya, Dek.
1: Ayo, Mak, requeste, Mak.
6: Anu, kebo gering.
1: Oh, kebo gering.
6: Salam, Mak. Kanggo Grandpa Maruti.
1: Sugeng Siang.
6: Pak Jumiran. Wonten Pak Tuban, Pak Iruri, Pak Supli, Budaryati.
1: Sugeng Siang.
6: Sugeng Siang.

0: Ten Mbak Neri Kota Gajah,
1: Bu Esena,
0: Bu Ribut, Nelin,
1: yeah.
0: Bu Muslimah,
1: Mbak Dari, Sugeng
0: Siang, Yuhartati, Kang Darjo,
1: Sugeng Siang,
0: Mbriko wonten Bu Sunarti, Sugeng Siang,
1: Sugeng Siang,
0: Mbak Diki, masih di BW Kang Ayar, Mbak Rosaro, Bunda Ulfa, Bunda Lili, Mama Lili, Kang Agus, Mbak Rin,
1: Mbak
0: Katiman, terus kare Kang Bawor, wonten Kang Girun, wonten Kang Mas Warno, Lesa Pleset gayane.
1: Kang Mas, rasane aku isin karo kowe Mas Kang Warno.
0: Terus sak ganti Kang Mas Broto ngono lah.
1: Sugeng Siang. Kang Mas Wige.
0: Mas Wige.
1: Kang Mas Wige.
0: Oh, aku mulai ngene kuwi.
1: Oh, kuwi.
2: Ora lho, Mak. Kok iso teko Mas Wige iki piye iki mau?
0: Iku lho, Sari iku lho.
2: Lah iya. Piye kuwi critane?
1: Gara-gara anu Mama Neri.
0: Gara-gara Mama Neri.
1: Oh, oh.
0: Bukisin karo kowe Mas. Saat engkau kecup keningku.
1: Wis
0: anggo kabeh wae lah,
1: anggo kabeh wae ya. Piye piye?
0: Kok dadi ngono, Nduk?
1: Ala piye piye?
0: Kok dadi gitu?
1: Mama Neri, I love you.
0: Tuh. Halo Grandpa, boten lebetan, boten kepingin ngerpas sekolah nyanyi.
2: Mak, wong meniku melebet, tapi kan ajeng jam
1: setunggil.
2: Ditung ajeng berita, wow.
0: Grandpa,
2: ngapain?
0: Enggak lama pun jadi angkat, gampang ngutung
1: ngomong. Utuh aku loh Grandpa, senes sekolah loh saes tuh yang sanjang ngoten niku.
2: Nah, beripun ajeng berita rien oh yang boten diangkat.
0: Nganu, iku indria.
1: Yo,
0: ini mak ngomong dengan bagus, terus kamu tuh jodoh diangkat dengan bungono.
1: Indri sendiri.
0: Kalau kanggo nganu lo, kanggo kaya kono mami Melda.
1: Oh, tapi Indri nesu.
0: Nesu.
2: Mainnya Bandar Lampung.
1: Oh, cilik gedenya kalau ngono.
2: Iya.
0: Mami Melda terus jaring salam berguling-guling. Lah, rata sampai.
2: Ya kan mami Melda juragan dadar guling.
0: Langge. Dadar guling ya arum-arum ya gulung-gulung.
2: Apa mana harem-haremnya Mama Melda? Ya Allah gede nih.
0: Ya Allah gede kan kandil godong itu baik kan. Kandil bungkus. Mama Bagas itu tahu tuku kalau Mama mau kelas ya Maya di sini ya Mak.
2: Iya, pingin digawak no kok.
1: Iya.
0: Kan kandil bungkus itu ya buntel ya.
1: Ya Allah. Orang dibuntel orang kandil ya kelar-kelar tuh mamaku.
0: Orang dibuntel itu cuwili. Aku tahu dikai buntel lili ya buntel lili.
1: Gusti, yo kowe berarti ora timplok.
0: Kowe
1: berarti ora timplok, Mak, tapi dilamot.
0: Iya, buntele kewandel. Sampai aku enggak iso nguculi.
2: Kayane diapusi lho, Mak, lho iki.
0: Aku diapusi.
2: Kayane sing dikek udu arem-arem, Mak, kuwi kayake.
0: Uduk ta ya?
2: Uduk kayake.
0: Oh, ya bener. Dibake nganu sing dikek
1: lemper. Paling lemper mamaki.
0: Bakne lemper jagak naku.
1: Mulane nek ketemu karo ninine ora sacukan ngemeg-meg dak ninine gedhe kowe cilik ya bener.
2: Tenan kok iki arem-areme. Arem-areme iki, mbuh, tenan. Oi Melda iki. Asik kowe sak aku.
0: Masak
2: tenan.
0: Aku njaluk titik boleh ya
1: ngono. Nyuwel, nyuwel, cuwel, Mak, cuwel.
2: Mak
0: ngreket, tak ngreket.
1: Mak, engko tanggal
2: sesuk bulan 12 ne, tak kon gawane ya, Mak.
1: Mak tanggal 29 moga-moga ngisuk ke sata kamaning. Pak Warno yang ganteng.
0: Anu Pak Warno jare nek tanggal 29 dheke watune nang kantor penggesekan ngono.
2: Ngoten.
0: Aku Mbak Gatot tetep melok aku. Apa arep tak kesak apa piye kok gelem. Anu Mbak Gatot lek nek sing gawa mlaku wong loro ayo bareng-bareng.
1: Kan sekenari sekenari
2: tekan. Wong loro ki surung-surungan.
0: Lek mlaku paling penak ya, Den.
2: Enak.
0: Sepanjang ora konangan
1: ya, Den. Alah.
2: Balik neng.
1: Balik maning. Panteng radio mamaku sayangku cintaku.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mamaku pinter bae jebule. Den ora ngerti nyanyi siapa sih malam minggu kayaknya gue Den. Ya Den bagus kemarin tidak memperhatikan maklum itu
2: jane apa. Aku ki arep lagu tapi Grandpa telepon apa ora diangkat ya. Wis akeh telepone iki mau.
1: Wis papat mengko maning berarti
2: ya. Ya ora apa-apa dilita ya Grandpa. Ayo Grandpa.
1: Assalamualaikum Sugeng Siang.
3: Waalaikumsalam Sugeng Siang.
2: Nggih, matur mbah nuwun Grandpa penting paringi sehat. Panteng radio Grandpa.
3: Radio iki opo?
1: Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah.
3: Kok ya teganya?
1: Sungguh teganya dirimu, teganya dirimu, teganya dirimu.
2: Niki nek mboten jenengan mboten kula angkat lho Grandpa. Amarga pun cekap mau penelepone. Mergo kula mboten sekeca kali jenengan. Amarga jenengan niku tiyang sae. Makane kula tampi ora ketang sedelok. Pun matur mbah nuwun panteng radio.
3: Ken. Ken. Loh, urung nyauri.
2: Dalam Grandpa, bulan dalam ayo.
1: Ini semaur dalam gua nukar nyekek.
3: Aku Pak Ken. Hari ini aku matur nuwun banget dengan dikolok Ken.
2: Pripun.
3: Hake besok panjenenganmu wis ngaduk-aduk perasaanku karo isi mbok kirim suratan.
2: Oh, sing
3: matur nuwun.
2: Oh, suratan. Terus sing terakhir.
3: Matur nuwun banget aku.
2: Saestu kula
3: bismillah tak rungokke ten.
2: Niku lah bentene penyiar Lintun kalih kula Grandpa.
3: Ten bagus sing ngarsa dilawan. Terus mau meneh ten. Panjenengan aduk-aduk wardayaku ten.
2: Wah.
3: Karo Nyidam Sari ora kok masalah asmoro den.
2: Lah pripun?
3: Ning terus aku kelingan karo manukku sing tak tinggal nang Maluku den. kok manukku burung luriku den. Tak ralat. Aku nang Maluku den karo Grandpa Almarhum duwe burung kesayangan muri sing tak jenengi Kampret.
2: Namine
3: nek tak selfie apa Nyidam Sari ini langsung goyang-goyang melangkah ke kanan maju mundur koyo
1: atret berarti jal
3: atret goyang nih
1: maju
3: jalan, mundur Nyidam Sari langsung gila-gila karo juget
1: maju
3: lagu ini marahnya aku mau
1: terlengong
3: dengan adik. Aku matur nuwun banget.
2: Sami-sami Grandpa.
3: Aku matur nuwun tembang.
1: Napa?
3: Aku dudu raja den.
1: Napa?
3: Aku dudu raja.
1: Aku dudu raja, nggih.
3: Iki kempot.
2: Siap.
1: Nggih, siap aku dudu raja.
3: Aku kirim khusus kanggo iki TikTok.
2: Boten.
3: Keluarga TikTok.
2: Boten. Dereng live
1: niki.
2: Dereng.
1: Nggih.
3: Live salam ki. Dan kanggo Grandpa.
2: Ngapunten niki mangke Grandpa, kadang-kadang naik live yo cangkeme kejue.
3: Wis tapi wis berangkaten.
2: Kadang-kadang naik live TikTok iki ngoten niku ekstra Grandpa, wae lagu cangkeme leren iki pangan crocos ae.
3: Ora, wis pirangka.
2: Anu nih 60-an niki, 60-an.
3: Ning paling kok kan ini sari den.
2: Nggih.
3: Ini sari 75 kal.
2: Wah, tenan.
3: Wis kadung nek menjep. Wah, abang minyir-minyir.
1: Kados napa Grandpa? Kados napa kinten-kinten cimplukan?
3: Kaya kae lho.
1: Napa?
3: Nek nang Jawa.
1: Napa?
3: Jenenge apa kae jenenge?
1: Napa ta?
3: Alah. Malah lali wis pokoke ngono kuwi lah.
1: Mobleng-mobleng.
3: Pokoke.
1: Kalih ganong. Sing nang bathuke nenek.
3: Ora Den, aku mau rada curiga lho Den. Jenengan muni apa nyrutu cangkem dhuwur lambe dhuwur sor lambe dhuwur aku terus mutu Den. Kan lambe ya urung to Den.
2: Sensitif jenengan iki.
3: Dalem
2: sensitif kadose. Lambe kan enten loro to Grandpa ngesor karo dhuwur tak dijepit karo anu sing go jepit cerutu kuwi.
3: Nek basa ninine iki Grandpa jujur nembe ngobong congor ten. Anu sing tak obong sak jempol gedene den lintinganku.
1: Tingwene sak monten ageng e tingwene niku.
3: Dalem
1: tingwene apa GP?
3: Piye-piye ni?
1: Tingwe napa GP, Grandpa?
3: Awis muni tingwe mosok ana dadi sak jempol ora ana to ni.
1: Kan GP niku gulung papir.
3: Oh, gulung papir walah. Jebul bisa pinter mini sari. Loh, ini yang kejelingan berdua karo nyopong congor. Lagu lihat aku kirimi nunut kayak mau sing sensus
2: penuh. Ya, wes kayak mau bayi.
1: Siap.
3: Lagi, wes matur nuwun ten.
2: Sami-sami, Grandpa.
3: Pamit. Ojo lali salamku kanggo keluarga TikTok.
2: Siap.
1: Siap. Matur suwun, Grandpa. Pateng radio.
3: Kriyamanu.
1: Ora susah nuwun,
2: Grandpa.
1: Maruti sing wonten Tridatu nggih. Mugi-mugi paringi sehat Grandpa nggih. Sehat selalu, donga dinunga paringi sehat panjang yuswa nggih. Saiki ngibing ten.
2: Karepe sedilit dadi dawa.
1: Wis ya.
2: Mbah War mangke nggih, Mbah War.
1: Mbah War mangko maning ya, Mbah War.
2: Aduh. Dulur mangke nggih.
1: Gaplek pringkilan maning nggih. Yo, sakira susah pada maringi ngibing lur, pada ngibing maning nang klenengan pancen jos.

0: Ya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Warga Sehat BOC, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe BOC kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan gak penak tuku BOC, aku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum BOC ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe BOC, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. BOC.
3: Pas mau ngendi lo Pak De, kok sajak ngui deh kaya?
4: Iki lo jogging, lan mimpi awak ben sehat.
3: Lah ya kuwi lo Pak De, seangkatan ini jenengan lo wis oke sing ngelukro.
4: Lah demen Pak Biye, nek Pak De mungkin loro-loro.
3: Gak ngono lo Pak De. Pak De, jenengan ki mesti duwe cekelan toh, ayo ngaku.
4: Ngawurai, awak edewi ki kudu pinter jaga awak supaya pada sehat. Nah, rahasia kesehatannya Pak De ki, saliani demen obah, demen gerak, ya demen ngombe herbal agar ilus drop kuwindo. Apa meneh saat musim pegeblok ngeniki jari wong-wong ake wong gering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit ngombe sekualen, awak sehat virus-virus amblas.
5: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pageblok, monggo rutin ngunjuk agar ilustrop ditambah skualen. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk agar ilustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul skualen, badan lebih sehat, virus-virus minggat.
6: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus, terus udah bisa jalan jauh toh Pak, nggak kayak kemarin.
7: Bener Bu, kemarin rasanya persendian ini tengceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan nggak sakit lagi loh Bu.
6: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
8: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madu Nomurafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
6: Alhamdulillah Pak, semenjak minum Madu Nomurafit, sekarang kalau mau tidur Bapak udah gak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
7: Iya.
6: Jadi aman pokoknya.
7: Bu, anu.
6: Apa tuh Pak? Mumu, Madu Nomurafit apa?
7: Masa nggak paham lu
9: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net. Madu Nomurafit, asam urat, kolesterol, semua
10: dilibas. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
11: Lagu-lagu campur sari. Ayo, mitra katakan radio.

0: Sampun kata sing ngertos nek kula gandeng kok ya.
1: Ora ana bandingane seruangan kaya gue.
0: Pun mboten usah diperjelas lampun sami ngertos danten. Paling yo sing urung ngerti gur grandpa.
1: Pak Lumintu mah wis seru.
0: Pun ngertos dhisik dhewe nek.
1: Iya, Dik, iya Dik ora. Aku gur maklum ki mandan akal genit lho Den. Tapi Nini suka kok. Makasih ya, Mak. Diraba-raba.
0: Kan ngono bareng.
1: Lah nek ngono anak-anak lagu kaya gue. Ya anak wis lah kaya gue. Memang Den bagus ganteng orang anak tandingan lur. Nang ruangan.
0: Lah priwe lanang dhewek.
1: Ya iya wis mangjabake wedon-wedon kabeh kok.
0: Iya. Tria wadon, Chandra wadon.
1: Sing siji.
0: Pandi. Pandi lanang nih.
1: Lah iya maksud teh.
0: Iya.
1: Kurang si cilik karo ngomong si cilik kayak gue setengah ya gue nih.
0: Sing kangen karo suaranya Pandi ngerongkrana 98,4 ya lur.
1: Je, gue mau. Monggo.
0: Nek bengi, ayo ngerongkrana 98,4.
1: Kali henjing tilurin je.
0: Je, jam 10.
1: Jam sedosa duki jam kali welas siang. Je.
0: Bu Titik meter mbak nuwun Bu Titik. Bu Titik niki alamatipun yang wonten seputi banyak pitu lho.
1: Pancen Bu Titik ayu ra ono tandingan.
0: Pancen Bu Titik paling bener asam lambunge nginum lambungku.
1: Ora salah, ora salah napa male ditambahi niku Bu Titik lungguh nang kursi.
0: Matur nuwun nggih tumanteng Bu Titik ingkang wonten seputi banyak pitu niki sampun ditugiaken.
1: Nggih.
0: Kalian AACS.
1: Nggih, matur suwun nggih Bu Titik.
0: Mriko. Mugi-mugi paringi sehat tumanteng Bu Titik.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Matur suwun ya Bu.
0: Iyem pareran nggih matur nuwun sampun ditugiaken kali Mas Dito niki wau.
1: Jebule kowe iya masih anak.
0: Isilah.
1: Lah kowe jamune?
0: Iya isi sehat terus anu minum-minum manepe. Herbal saking duta paramita kok.
1: Ngis kowe digawani apa ora Mas Dito?
0: Nah.
1: Ujung-ujunge.
0: Ujung-ujunge ngemis.
1: Orang ngemis nyenen Den. Saiki Senin Den untuk iya. Kemis. Bener.
0: Bu nah, Cici Lia Merandung, matur nuwun nggih, sampun tumba Semorinda, kali Madu Hitam Pahit.
1: Nggih, matur suwun.
0: Pak Rusdi saking Bekri, matur nuwun sampun tumba Sekuale.
1: Nggih, matur suwun.
0: Pak Kusni, matur nuwun Pak Kusni, nggih, wonten Persil Terulas.
1: Niki wau sampun tumba Kaci.
0: Niki wau sampun borong enten Bu Nasirah saking Tulung Balak. Wah, tebih sangat Tulung Balak. Tonggone Bu Watini wajah itu nih berarti
1: niki. Watur sinina wahadal balatin amin nggih jajal biosi. Jajal drop bonusane jigo
0: jahe.
1: Seger ya Bu ya?
0: Seger lah.
1: Seger banget. Atuh
0: buat ini buat ini terus ya jeng nambah susu kambing etamet. Alhamdulillah ning niko sampun didugiaken.
1: Oh,
0: sampun dipaket.
1: Nggih.
0: Paket kan
1: paket kan
0: serbuk dan asma.
1: Nggih.
0: Mumpun sae terus ngoten.
1: Niki
0: ajeng ditambahi kali susu kambing etamet.
1: Monggo.
0: Buat ini.
1: Nggih.
0: Nggih, mugi-mugi pindang taken.
1: Nggih.
0: Mangke kersane ndang diproses malih buat ini kali Pak Juwari ning mriku nggih, ingkang wonten Tulung Balak sedaya kemawon.
1: Nggih, matur suwun.
0: Mas Saipul ingkang wonten Pangkuan Aji, matur nuwun sampun numbasaken ayahnya.
1: Ayahe.
0: Nggih, punya stroke ringan.
1: Nggih.
0: Badhe tambahin sekualeng kali agak drop, matur nuwun sanget.
1: Nggih.
0: Bu Siti Rodia ingkang wonten
1: Pardasuka. Hanakau Sukakau.
0: Keluane pun gagal ginjal.
1: Nggih, iku sampun borong.
0: Tumbas biosi proren kali Madu Lambungku matur banun sangat. Nggih,
1: teng Radio Kistara.
0: Heeh, Pak Suparti Pramuka matur banun sampun borong susu kambing etawasi. Nggih.
1: Ih, Pak Surparadri.
0: Heeh, tumbas 3 namung 200.000 lho ya.
1: 203 lur, yo. Terus yang dhuwur ki 150 loro lur.
0: Nggih. Aduh kaji nggih Pak Rohim Branti Natar matur nuwun sampun tumbas drop Prokanda ditambah kali Madu Kaci.
1: Matur suwun
0: Pak Sumari Muara Sidang sampun tumbas biosi nggih nang Radio Kanza matur nuwun sanget. Pak Sumari Muara Sidang sampun tumbas biosi nggih nang Radio Kanza matur nuwun sanget.
1: Kadang-kadang pun ki sing dhuwur nganu ngapa

0: Enten Budhe Tuti segeng siang saking jati datar mugi-mugi sehat dumateng Budhe Tuti.
1: Nggih, ampun supe Budhe Tuti tanggal 29 Agustus nggih nek padha konsultasi nggih.
0: Pak Diruslan saking Seranggas.
1: Nggih.
0: Sampun ngrasakaken Zigo Magnesium Cream
1: nggih. Matur suwun.
0: Cocok sangat dumateng dulur-dulur ingkang wonten liwan iki kerjane semangat boten kaku-kaku ing badan.
1: Malah hangat ya, Pak.
0: Nggih, dipluruti kali Zigo Magnesium Cream. Sampun sumadyo wonten Radio Gistara Padang Dalom Balik Bukit Lampung Barat. Sumangga sami dugi teng Radio Gistara
1: nggih.
0: Mas Dimas matur banun saking Sekincau.
1: Nggih, matur suwun Mas Dimas.
0: Sampun borong permaduan.
1: Nggih.
0: Heeh, enten Bu Sunarti saking Jalan PLN Sebarus.
1: Nggih, matur suwun.
0: Niki nggih sampun tindak teng Radio Gistara Lampung Barat.
1: Nggih, matur suwun.
0: Sampun borong kathah sanget termasuk Biosi.
1: Nggih,
0: matur banun. Mas Sutik Tridatu sampun tumbas madu lambung matur banuwun.
1: Nggih.
0: Enten Mbah Marsiem Persil Papat Raman Utara
1: matur banuwun
0: sanget niki jan.
1: Sampun borong ugi wau niki.
0: Kathah sanget nggih.
1: Ya Allah.
0: Ngisi astoyo.
1: Mbah Marsiem matur suwun nggih.
0: Heeh.
1: Sing wonten Raman Utara.
0: Nggih. Ibu Nuraniati Taman Fajar nggih matur banuwun sanget.
1: Nggih.
0: Sampun tumbas biosi.
1: Nggih.
0: Dulur-dulur ingkang tasik ngraos mboten sekeca pun.
1: Matur suwun sanget.
0: Betul pun dipundi kok dereng wonten jodoh monggo mriki mudah-mudahan dados jodone panjenengan sedaya.
1: Amin. Amin ya Allah.
0: Sanjang kemawon kinten-kinten keluane nopo wonten nangi kersanipun di sukane resep rekomendasi kang sae lan cocok dumateng panjenengan sedaya.
1: Leres sanget
0: dulur. Mboten saged mriki saged konsultasi monggo telepon WhatsApp teng 0831 760 600.
1: Sumangga nggih. Nggih, sing badhe telepon maning nggih sumangga. Nggih, ditenggo. Jabrak lalen dulur-dulur, jampi herbale monggo saged ditumbas teng radio tramalan jaringane nggih, promone kuwatah sanget. Sing badhe garap tuku biosi sumangga mbeto KTP nggih, teng lebete KTP niku enten kupone nggih saged diisi nama, alamat, nomor NIK kali nomor HP dulur-dulur nggih.
0: Mas Edi seperti banyak pitulas matur manuwun nggih
1: sampun
0: nyawiji
1: Mas Edi
0: Mas
1: jih.
0: Andon Magelangan nggih
1: matur suwun nggih
0: monggo dilajengaken malih teleponi lur.
1: Assalamualaikum sugeng siang monggo.
0: Halo
1: sugeng
0: Bawar.
1: Siang
0: Mbah Bawar waduh iki
1: prudel Mbah War ya
0: apa sih Mbah War
1: Mbah
2: halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, gadeng dewek sak ruangan.
0: Nggih, Mbak, kedap.
2: Kayak anu kula ku ngrungokne suarane Mas iki ora roh wong wis ganteng pol.
0: Ampun ngonten to, Mbak.
2: Ini Mbak.
1: Dalam.
2: Larak di sampirne, omae cedak ra ngampirne.
1: Gusti Allah, Mbak. Gaplek pringkilan, Mbak.
2: Sampai kecet iki anu ngrungokne kadhinge ra iso mlebu-mlebu.
1: Ya Allah, alhamdulillah dinten niki saged mlebet ya, Mbak ya. Dalam.
2: Duweng ireng bolong tengah, timbang bang mlebu nang omah.
1: Asik.
0: Yo panas Bawar.
2: Sayang mati, sayang mengundur kali.
1: Asik-asik.
2: Ayo asik-asik. Moplong kepulan nini sari
1: matur sun
2: nalami kecone amoh mokakur asli ya emoh
1: asik-asik Bahwar matur sun ya Allah
2: kap,
1: apa mau Mbah belarak disamper nih
2: tenang si sepel sampai mumet. Ngrungokne masuk iki lho, tadi mau iki kasih ngamuk ora iso ya Allah.
1: Penting pada paringi sehat, Mbak, jak kelalen. Jampi herbale.
2: Ya sing nyemprene wenengen minggu sejer engke tombo kangen.
1: Enjeh, Mbak, matur suwun sangat.
2: Panas ini
1: kaya sami. Sami. Enjeh, monggo. Mbah Wan. Kan
2: anu kula sebut nek sing sebentar pokoke sebut.
1: Kabeh baik. Asik, sip.
2: Tentune kula senggol mawon.
1: Heeh, pokok kabeh baik. Heeh. Monggo.
2: Ya Allah, kula iki dingane sampai kaya ya Allah, arep ngobrol kok ngantek grebek ora iso.
1: Ya Allah, melase. Mbah nek kangen mari mriki lho, Mbah nek kangen.
0: Enjeh,
1: mriki lho Mbak.
2: Kula ndek mboten ngriku dolan teng sekolahan.
1: Oh, alah. Ngapa Mbak? Belajar ngitung.
2: Ora paham. Nek kalau ada rame-rame niku kula ndek ngriku lho.
1: Lah ngene ku wae panjenengan tidak mengenalkan diri sama diriku lho Mbak.
2: Tidak mengenalkan diri.

0: anak kecil.
1: Ya tidak apa-apa, Mbak. Nanti anak kecil kan ada anak kecilnya suruh nangis. Nanti tak gendong.
0: Yang penting sehat nenek.
1: Amin, Mbak, matur suwun.
0: Yang penting sehat,
2: amin.
0: Muka-muka diparingi sehat.
2: Amin ya Allah. Amin, amin ya Allah. Matur banun. Matur banun sangat bawa.
0: Kula pokoknya simpen salam sedoyo mawon. Kula cekam kementer mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbah War sing wonten Tanjung Inten Purbalingga.
2: Tanjung Inten Waru-waru Doyong.
1: Doyong pinggir kali kaya iku ya.
2: Doyong ning Pacitan. Kerja keras sing tenanan. Sapa ngerti dipek mantu sultan.
1: Kaya ngono kuwi.
2: Mbah Rio mangke sampun jam kali.
1: Engko meneh ya Mbah ya.
2: Kene ya Mbah.
1: Yo, sakira susah pada maring ngenting tilur, ayo pada ngiping maning nang klenengan pancen jos.
3: Sedulur, ora krasa wis jam loro awan ya. Ayo lanjut ngipi.

Lawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah.

0: Camilla, Bok Din.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Sehat Indonesia, tahu nggak kalau mata adalah salah satu organ tubuh yang paling berkembang. Hampir sebagian besar yang kita rasakan berasal dari penglihatan kita. Tapi sayang, ada jutaan orang yang kehilangan penglihatan karena glukoma. Glukoma adalah jenis gangguan penglihatan karena adanya kerusakan syaraf mata. Ciri-cirinya, penglihatan kabur, sakit kepala berat, nyeri pada mata, dan mata merah. Glukoma tidak selalu bisa dicegah, tapi ada cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mata. Rutin periksa mata setahun sekali, perbanyak konsumsi makanan sumber antioksidan, vitamin A, dan vitamin C. Batasi konsumsi minuman berkafein ya. Olahraga secara teratur, dan beristirahat yang cukup. Jangan lupa, konsumsi juga Agarilus Bright atau Cardina Mata. Satu kapsul sesudah makan ya. Agarilus, 100% herbal alami.
6: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
7: Aduh mas, dodo kiki lo mas, apot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
6: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma Agarilus, ndang diminum ndang mari.
7: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma Agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
6: Alhamdulillah, lha ujarku si Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
7: Walah, Mas Wira, Mas Wira.
8: Bubuk asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
0: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Parno ingkang wonten Sriwidodo.
1: Sugeng siang Mas Parno, kembang galengan jan.
0: Nyuwune kembang galengan sampun diputraken mugi-mugi galenganipun
1: boten ora kaya jrojogan.
0: Boten nonten sukete.
1: Ora nanaten, anane ku jrojogan padha meletak.
0: Mas Parno sampun ngraosne zigo magnesium napa dereng kalau ibu, nggih? Monggo lho. Aktivitasnya ting sabin,
1: Jeh, kenteng banget pokoknya.
0: Nah, ini aku nak mulai nek Mas Parno itu buah ingon-ingonan ini kata era mau.
1: Kakek banget teh gue. Rika nek ora ndelawu gar nyembel siji ngapa?
0: Dereng niku Mas Parno ngingoni anu yogoni tiang.
1: Urung siap Den, urung siap ngomong karo Ninine, urung siap aku nih, gue ya.
0: Jeh, pun maringi sehat teman-teman Mas Parno kalau ibu ingkang wonten Sriwidodo.
1: Jeh, matur suwun sangat.
0: Niki sinambi makaryo, tasik resik resik musola nih.
1: Oh, jeh.
0: Badin damel maulitan, terusin mangkin dalu.
1: Alhamdulillah.
0: Kintu salami pun tumateng stoni pun ingkang tasik midhangetaken ati coro
1: kelenangan. Sugeng siang, jeh.
0: Matur mbahun spesial pun tumateng Nini Salentin bagus.
1: Matur suwun Mas Parno sing wonten.
0: Tambah semangat ya Mas Parno.
1: Sriwidodo.
0: Sampun diputraken sekaripun
1: kembang.
0: Salam tumateng rencang-rencang ingkang tasik nyambut damel ing wong musola.
1: Nggih, musola. Musola alfa.
0: Ibu Sarimah mangke ya, Bu. Ngopo iki, Bu?
1: Apa, Bu?
0: Nggih, Bu. Konsultasi niki, Bu. Sarimah.
1: Sarimah.
0: Kedap nggih, Bu, mangke dibalesin nggih.
1: Nggih.
0: Sekare waru doyong Pak De.
1: Siap Pak De sinten niku?
0: Pak De Parimin Raman Utara.
1: Oh, nggih, Pak De Parimin matur suwun. Nggih.
0: Bu Yuni.
1: Sehat, Bu?
0: Esem, Bu. Siap.
1: Mesem, Bu.
0: Bu Yuni matur nuwun sangat nggih.
1: Nggih, sinten Paria Agung?
0: Sinten Paria sedaya kemawon, mangke panggihan malih dinten Sabtu nggih, Bu, nggih.
1: Tanggal 29 Agustus.
0: 29 Agustus mangke kalian Bunda Mita Aninjaya.
1: Semoga. Nggih.
0: Mbak Rio monggo lho.
1: Ayo. Mbak Rio ditenggo.
0: Wonten wedal lho niki.
1: Mbak Rio ajeng dugi teng Rawa Ireng. Napa teng pundi monggo?
0: Nek
1: badhe kepanggih kali Bunda Mita Aninjaya, nggih. Ini nebe kangen apa maning Rika? Semoga sing karep telepon maning dulur-dulur teng 08 12 12 12 sangat telu siji jendol. Yo, ana sapa? Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Mbah Hari. Mbah Hari, Mbah. Mbah.
2: Balap.
1: Jere panding ngene iki. Iki kulup kok sapa kok ijo riyo-riyo ngene iki saestu Mbah. Saestu Mbah. Saestu Mbah sanjang ngoten niku. Saestu nang Mas Pandi nika. Kan nika dugi langsung dianu Mbah, langsung dimasukkan ke anu Mbah, ke anu pokoke Mbah.
2: Nggih.
1: Dalem.
2: Kula dalu mboten saged tilep.
1: Lah pripun Mbah? Gusti, ya Allah, gara-gara tim bagus apa gara-gara sabek ya?
0: Napa enten enten kebo to, Bu? Enten kebo.
2: Lek kebone mboten enten lho, Den.
0: Lah enten enten napa? Enten napa?
2: Kula kene bayangane ngeten iki.
1: Kepripun, nggih?
2: Kok Nini Sari ya, Pak?
1: Ya Allah.
2: Kok enggak patut ya nek Nini Sari.
0: Memang niku ngoten Bu, Nini Sari niku gampil dados
1: bunglon
0: kerusuhan. Ngantos jenengan mboten saged dilem gara-gara Nini Sari to?
1: Kejel-kejel jenengan, Bu.
0: Memang tiange niku agak-agak rusuh, Bu.
1: Banget. Banget, Mbah, banget, Mbah.
2: Nggih.
1: Banget, Mbah.
2: Panjangnya tendara. Kok Nini Sari ya, Pak? Ayo, ora patut nek Nini Sari.
1: Ya Allah, Gusti, Mbak.
0: Mboten namung jenengan lho, Mbak Rio, nek sing mboten saged tilem niku amarga Nini Sari.
1: Heeh, berisik.
0: Ujang tanggung niku lho kata.
2: Alhamdulillah.
0: Sing mboten saged tilem gara-gara Nini Sari.
1: Termasuk siapa, Den?
2: Nih.
1: Dalem.
0: Baryo ora takok ya ora tak sebutno.
2: Sampean mesem kepak, sampean guyu kepak.
1: Alah alah alah.
2: Terus wong kaya ngono.
1: Ya Allah kok aja ngene, aja ngene, aja.
0: Dongane nggih Baryo awe turip.
1: Amin.
2: Lho nggih lho.
0: Lanjut to.
1: Amin.
2: insyaallah mengene teng rumbia panggih melih.
1: Amin.
2: Kula nggih pangdongane kersane panggih.
1: Amin ya Allah, mugi-mugi panjenengan kalih Mbah Kakung sehat.
0: Paringi sehat panjang yuswa sedanten kersane saged pepanggihan malih termasuk Nini Sari. Amin. Banyak rezeki.
1: Amin.
0: Sehat selalu.
1: Amin.
0: Mun ngoten panjang yuswa.
1: Amin ya Allah ya.
0: Enteng
1: Allah.
0: Jodoh.
2: Jane kula nggih seneng-seneng ajeng boten wangsul kula niku ten griya ninggal mama.
1: Kelingan bokek.
2: Halo.
1: Halo. Pokoke matur suwun sanget.
2: Pokoke mawon niki enten sedereke dugi
1: ndalah. Halah halah matur suwun.
0: Mbaryo mangke sedereke pameri zigo niku magnesium ya.
2: Nggih. Langsung kula damel lho dengan dugi griya.
0: Mantep.
1: Anget ya, Mbah.
2: Anget sih, sampai usuk-usuk niku langsung mantun sonten.
1: Alah alah. Apa maning pijetane Nini Sari ya, Mbah?
2: Nggih. Sajane mboten mantun asale mijete mantun kula nyawang jenengan lho niki.
1: Ya Allah, matur suwun, Mbah. Matur suwun sanget ya Allah ya Allah.
0: Disuwuk tiba iya wingi.
1: Disuwuk ya, Mbah ya.
2: Kalih Nini Sari.
0: Nggih, alhamdulillah.
2: Nggih, teng gaya baru medale pasar Kalete. Jenengan padose ngene kantun sekilo saestu lho niki.
1: Nggih, insyaallah Mbah. Nelik medal mriku lewat ngene bela, nggih. Pun ngoten mawon, Dik.
2: Nggih, ngoten. Ngoten ke mawon, mboten usah dangu-dangu.
1: Nggih, Mbah.
2: Mboten kebagian mengke kenggonan Mbah Rio.
1: Nggih, matur suwun nggih, Mbah.
2: Nggih, sami-sami.
1: Panteng radio, Mbah.
2: Pantang Tri Rahma nih,
1: ora susah lia-lia, kene bae.
2: Assalamualaikum nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anten Mbah Rio, nggih matur suwun sanget sampun nyawiji kali Bapak, nggih Mbah Kakung sampun.
0: Mbah Kakung,
1: Mbah pun duki teng rumbia.
0: Nggih, sampun mengok-mengok niku. Heeh,
1: sampun mengok.
0: Nuwun. Mantur-mantur Mbah Rio. Salam kagem sederek niku.
1: Nggih. Nggih. Mang pameri nggih Mbah sing niku wau mungkin nggih mijeti. Nek pengin mari ya mari ngene dipijet karo Nini Sari karo disuwuk kae kowe ya. Wis pokoke. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Waalaikumsalam sugeng siang.
1: Sugeng siang ramane kepriwe kabare mau udan apa ora ngono, Mak?
3: Walah,
1: utang ceting, Mak.
3: Iya.
1: Berarti dina-dina oleh berkat Mak dibetek ya, langsung diangkat Mak dibetek.
3: Ya oleh ngomong sama Siki orang ya. Aku bening-bening dan anak Siki umur patang tahun dikunjungi wong
1: ya pasti yang penting pada sehat ya Maya
3: sehat
1: syukur dalam.
3: Sehat betul Den.
0: Alhamdulillah pandongannya ramane sami sehat
1: studio.
0: Mendung ki nang jero nang jero nang jero ruang siaran maksud e nek nang jaba mbo kayane si panas
1: ora kur panas ramane mongah mongah semoga ramane wancine niki sampun mepet
3: sing ben mudun sapa
1: enten Mbah Rio.
3: Oh salam kenal Mbah Rio.
1: Ramane
3: jaluk lagu mbok keputer nih.
1: Insyaallah monggo napa ramane?
3: Ya lagune anu wae lah pokoke melu.
1: Pokoke melu.
3: Ji. Melu sapa?
1: Melu ramane. Salame, Mak. Dalam?
3: Nih. Melu Mariati.
1: Aduh.
3: Banyak.
1: Ya,
3: salam-salam ge.
1: Salame, monggo, salame, Mak.
3: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Sugeng
1: siang.
3: Nggih.
1: Sugeng siang.
3: Nggih. Bunda Mariana.
1: Nggih, sugeng siang.
3: Pak Warno.
1: Sugeng siang.
3: Mbak Mary Pleken sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Kristin, Pak Susi nomor Tata.
1: Nggih.
3: Sugeng siang.
1: Nggih. Sugeng siang ugi.
3: Sumo Srima, Mama Yogam. Atas poton, Cak Peno, Mbak Sri sugeng
1: siang. Sugeng siang.
3: Reza Awi, Bu Melda, Bu Lili Bogung, Pak Kapiman sugeng siang. Sugeng Pak Maksum Sugeng Dalu
1: Sugeng. Pak Maksum. Iya, Pak Maksum Sugeng Dalu.
3: Terus Pak Slamet.
1: Sugeng Siang.
3: Nggih.
1: Sugeng Siang.
3: Yang Langjeng Sugeng.
1: Sugeng Siang mugi.
3: Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
3: Sugeng Siang.
1: Nggih.
3: Nggih.
1: Matur suwun ramane.
3: Ya, muga-muga
1: nini nek
3: sehat bagus kabeh.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Tungane ramane.
1: Pun ngoten mawon. Nggih, panteng radio, Mak.
3: Panteng Tri Rahma Jaliandia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam ramane. Sami aji sing wonten nambar awak matur suwun sampun nyawiji sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur sing awiji lumantar radio Asri Anda sugeng siang kemawon.
0: Aman sepe nggih dulur-dulur kang wonten mringsing mboten diwidinami semoga tindak teng radio Monggo. Asri Anda FM tasih wonten produk-produk promo pahlawan paket hemat ya dalawan.
1: Nggih.
0: Mboten namung teng radio Asri Anda tapi seluruh jaringan radio Tri Rahma FM net nggih. Monggo-monggo saged wonten Tri Rahma langsung wonten Kansa FM Tridatu saged.
1: Enten.
0: Ingkang wonten Lamu Tengah semoga teng Inovasi Radio
1: nggih.
0: Semoga niku wonten Radio Asri Anda. Metro wonten Duta Baramita Kota Metro, Tulang Bawang wonten Bima Radio Tulang Bawang, Lampung Barat wonten Kistar FM Lampung Barat.
1: Leres sangat
0: dulur. Saya sampun nyiapaken produk-produk promo pahlawan paket hemat tiad dalawan.
1: Matur suwun.
0: Promo ini apa mawon nih?
1: Kata sangat dulur-dulur niku enten selte bonusane susu Jigo 26, enten tring bonusane nggih tring, enten sing susu Jigo 26 maning-maning 200 telur kuwi dulur wonten susu Etawasi nggih. Ana maning den 150 tuli loro 150 tuli loro den sing pada lemes-lemes pada dikakokna isa kuwi dulur-dulur monggo. Tapi kowe sing mau sing kakut nggo dilemesna ora ana promo dulur-dulur nggih.
0: Dereng-dereng
1: nggih.
0: Dereng
1: enten.
0: Wis pokoke monggo pokrene kabeh ya. Dulur-dulur saged tindakke mawon teng seluruh jaringan Radio Tri Rahma FM Net.
1: Lan jaringane. Nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang Nini Sari kali den bagus pripun wartosipun.
1: Alhamdulillah sehat Bu. Deneng kaya bindeng rikanu bar nangis apa.
0: Sehat Bu, panjenengan pripun wartosi Bu?
2: Alhamdulillah.
1: Lah kan hidup.
0: Ngapunten Bu, niko kalenge dereng saged kula wangsul ne.
1: Matur suwun Bu, dipendhet isine wangsule kosong Bu.
0: Nggih. Mangke nek empun siap. Mangke nek sampun siap diisi malih jenengan sanjang ya.
2: Insyaallah njing nek ajengan mengke nek Mas Dayat mriko titipaken Mas Dayat mboten napa-napa.
1: Nggo wadah nggo tanggal 29 ya Bu.
0: Menawi mangke dibedah malih tanggal 29.
1: Amin.
2: Betul.
1: Nje sehat ya Bu?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah
2: sehat.
1: Pokoke anu Ikatan Persatuan Janda Siwur pada sehat kabeh ayo gue lah ya. Salam memang nggo Bu.
2: Mek kagem sing nembe mandhang
1: nggih
2: Rama Samiyaji.
1: Ramane Samiyaji. Nggih, sugeng siang, heeh.
2: Perkentung
1: sugeng siang nggih.
2: Tak sukaji nggih sugeng siang. Terus Pak Slamet nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Bunda Lili.
1: Heeh.
2: Bunda Kristin
1: sugeng siang.
2: Heeh. Terus Bu Rumiasi
1: sugeng siang. Nggih. Sugeng siang.
2: Maklum kali Pak Warno.
1: Sugeng siang. Nggih.
2: Nggih terus sinten nggih Jon Mas Joni Wiran Pak Tonton nggih sugeng.
1: Sugeng
2: siang.
1: Sadaya kemawon sing tasik nyawiji lumantar radio drama lan jaringane matur suwun Bu Suprati.
2: Gima sinten sing dikirimi nitip susu anggere anu kon dikirimi lagu nyuwune lagu Banyuwangen.
1: Niki wau sampun
0: Kembang Galengan.
1: Kembang Galengan Banyuwangenane nggih.
2: Oh nggih nggih. Nggih pun Mbok Sarni nggih niki kula anu.
1: Pun disanjangne. Nggih.
2: Nggih matur
1: sami-sami. Nggih. Pun ngoten nggih panteng radio Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun enten Bu Suprati sampun nyawiji, nggih sehat selalu ya Bu nggih.
0: Matur nuwun nggih Bu Suprati nggih, bareng sehat.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Selamat pagi panggian tanggal 29 Maret.
1: Nggih. Amin.
0: Heeh. Yo siji maning yo.
1: Assalamualaikum sugeng siang.
4: Halo. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
4: Halo, siang nih.
1: Jee. Selamat siang.
0: Sugeng siang oke. Pripun bartose, Pak?
4: Bartose sehat-sehat mawon anu ten.
0: Alhamdulillah. Kuwi enten suanten apa teng mburi kuwi?
4: Suarane iki suara opo nih yo? Barang goib opo to iki yo?
0: Kadose kewan goib niku.
1: Pak, ini posisi di mana, Pak?
4: Ini, apa nih?
1: Posisi di mana?
4: Posisi di ibu, ibu yang nomor satu.
1: Oh, ibu yang nomor satu. Bu, nek ibu sing nomor siji wani bengok-bengok masak apa, Bu?
0: Nginjing nek sing dibetot yang rawa ireng tanggal 29 sing nomor pinten?
4: Anu kantornya
0: itu di anu paling luar kafe. Ngoten. Jadi pakai umami buatan sakit, buatan sakit sedanten. Pak jenggot putih, ken sweet mabon ya.
4: Raisa kafe, lansisan kafe, ngeto teman.
0: Lanjut. Nek sakit jadi ni ku kali kali pun. Nek buatan sakit, nek buatan rompi pah yo sin sweet.
1: Ya, sin sweet.
0: Sweet.
1: Oh, sweet. Sin sweet. Jadi langotan. Nek buatan sakit sedoyo, gak kan sampun enten ini nih tateng riku ke sawangan.
0: Nek buatan sakit sedoyo, golek nih.
4: Apa yang mana
0: nih? Cepon dan pon do.
1: Monggo Pak, panjenengan sampun mepet niki, padha kinten salam kagem sinten?
4: Lah sing mepet di tempat demisan to
1: niki. Iya.
0: Gencet sisan Pak, gencet.
1: Garing sida, gempi.
4: Lah kuat. Sampai demisan kan pas to.
0: Lah
1: niku wau.
0: Wis kadung mepet ya gencet sisan kok.
4: Nah, iman tidak ngapet.
0: Lanjut, tul.
1: Nah, kayak gaplek berarti ya Pak. Monggo. Salam ya kanggem sinten Pak.
4: Salam ini kanggem UKP Ayelana Wito. Tuwonom.
1: Jeh.
4: Rondo. Tenel ladang nih.
1: Rondo nom, rondo tuwe.
4: Rondo ini bareng kan
1: ya. Jeh, sing nom, sing tuwe.
4: Eh, sama.
1: Jeh.
4: Salam ini kabar.
1: Jeh, matur suwun. Sekarang apa Pak?
4: Selalu.
1: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Ngatur manuwun.
4: Ingkon
1: napa?
0: Sekare mbok menawa.
4: Sekare iso disetel mbok.
1: Insyaallah. Mbok menawa. Mbok menawa kebagian kaya kowe.
0: Menawi tasih wonten wedal.
4: Heeh. Ana nek wedal anu larang udan.
1: Iya genasi lah.
0: Wis mau, wis.
1: Wis larang udan.
0: Wis, Pak, wis.
4: Awal. Rondo Banyu. Rondo anu Banyuwangi.
1: Oh, siap. Anane udan randa Banyuwangi. Ana Petran Tandus Sumanagung. Pak R.
4: Nah.
1: Kari milih.
0: Matur manun, Pak Cengat Bote.
4: Kami Den.
0: Nggih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Cengat Bote sing wonten seputi banyak nggih.
0: Nggih.
1: Monggo. Aja pada kelalen
0: dulu-dulu. Nggih.
1: Nggih.
0: Jadwalipun mangke tanggal 30 dinten Minggu mangke pepanggihan teng rumah makan Rowo Ireng.
1: Rowo Ireng. Nggih.
0: Wana sini Den giang-giang.
1: Alah ya pada.
0: Ngemil es.
1: Nembe krungu.
0: Bunda Ulpa.
1: Tumben
0: liwaki ya sik doyan es to.
1: Eh doyan lah Den. Masa ya temen ora doyan kae kowe.
0: Eh tapi iya Ding. Wong sekincau duwe kulkas kok.
1: Iya kok.
0: Heran aku ya. Wong kene adus isuke gak wani kok wong-wong ngono duwe kulkas ya.
1: Anu nang endi kowe?
0: Nang anu. Pak nang woto, matur manuwun
1: Pak. Nang woto matur suwun.
0: Bunda Wili matur manuwun Bunda Wili.
1: Matur suwun Bunda Wili.
0: Siang nggih mawon nggih. Ayo.
1: Yo, sakira susah pada maring ing ndi lur. Ayo pada ngibing maning karo klenengan pancen jos.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Utara. Iya. Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Dan apa itu? Di leher ini ada bintulan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun, Bu? Ause.
2: Ya, alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahannya.
2: Iya.
1: Tapi buatan jenengan mau Bu sing minum, Bu?
2: Ya, jangan apa dan
1: sekeluarga nggih. Nggih. Mboten las pinten, Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mboten las kali.
2: Heeh.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Iya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesen-pesennya pripun, Bu? Kali.
2: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pun itu muga-muga penyakit ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung harus bagaimana nih.
5: Waduh, Mbak, kok panik banget?
4: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
5: Tenang, Mbak, jangan panik dulu. Demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh. Ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
4: Baking? Aman kan?
5: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
4: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
5: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
6: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Den, ya Allah, melepuan nangil.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Allah, aku ki pendengar setia lo nih, karo dan bagus e.
1: Nggih.
0: Pokoke selalu ngrungokne Tri Rama.
1: Nggih.
0: Ya, salame ya.
1: Ya.
0: Nggo kabeh lah kanca kabeh ya, ya, nih, Den.
1: Iya, iya.
0: Lain nenek sari karo dan bagus e, lain tak tungakne banget.
1: Iya.
0: Teng sehat waras,
2: panjang
0: umur.
1: Nggih, amin.
0: Spesialnya gak kru Tri Rama karo jaringan nete ya nih Den.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Isan dulu tewek temenanan kok nih Den.
1: Ya.
0: Mau nih ngantuk tadi ngantuk.
1: Apa ya?
0: Radio Tri Rama Jan. Ya halo, ya halo.
1: Belum ketapak banget.
0: Kalian temenanan. Astagfirullahaladzim. Ayo Den ya nih Den.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam
1: maning, maning, siji maning.
0: Tahun bingi tapi
1: ya.
0: Sing pas kae lo, Pak Pasio karo Ibu Sugiyarti kae lo.
1: Iya.
0: Karo Den Bagusen.
1: Iya.
0: Terus Morinda. Pas mian kae.
1: Heeh.
2: Iya.
0: Ibu Sugiyarti wes almarhum wis arep setahun nih.
2: Oh,
1: iya.
2: Di
0: koncoku akrab nang gunung kuwe.
2: Heeh. Iya, iya. Wis, wis. Iya.
0: Wes kasih yuk karo Ibu Sugiyarti ki gak apa butin kae butin goreng kae sih.
1: Oh iya iya iya. Ala kae dadi ne jebule ya matur suwun ya Bu.
2: Yang ngesuk teka maning nang Asri Anda.
1: Iya.
2: Bu Sarimah.
1: Bu Sarimah matur suwun.
2: Paringi sehat. Nganti ora satu rawan kok.
1: Anu kebrisikan.
2: Anu kebrisikan. Nggih, matur manuwun sedanten.
1: Nggih. Dulur-dulur.
2: Mateng dulur-dulur sedaya ingkang sampun sami sareng-sareng mindhangaken ati cara kelenengan.
1: Nggih, dalem sanget.
2: Nggih, dinten menika mugi-mugi paringi sehat sedaya.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Sampunipun monggo mangkit dangdutan malih dulur, mbok menawi kathah sekareng kang dereng saged kula puteraken.
1: Leres sanget.
2: Ampun tersanget. Wonten Bu Haja Muslimah, ngapun tersanget Bu Haja. Wedalipun pun mepet.
1: Wis arep pamitan, Bu.
2: Heeh. Supaya sami jagi kesehatan sedaya mepet sanget. Wis arep
1: pamitan, Bu.
2: Heeh. Supaya sami jagi kesehatan sedaya monggo produk-produk agar lu

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FMNet dan Jaringan.
1: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi.
0: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: again.
1: Once again.
2: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Assalamualaikum. Apa kabar kamu, Besti? Aduh, seneng banget deh. Chandra nemenin kamu lagi sampai 6:30 kita asik-asikan di Dangdut Sore BOC Herbal Tetes Premium masa kini.

penasaran banget deh aku, Besti. Kalau kamu tuh gak ikutan gabung bareng sama Chandra, kamu lagi ngapain sih, Besti? Sungguh mati aku jadi penasaran gak tuh, Besti? Iya, makanya ikutan gabung dong biar Chandra gak penasaran. Di 08-12-12-12-93-10. Terus juga live TikTok nanti sekalian habis asar ya, Besti. Tenang, nanti kita live lagi. Boleh lah ngobrol-ngobrol lagi di sana ya. Request lagu lewat jalur manapun bisa. Yang penting ada di playlistan Chandra. Kalau gak ada mau digimanain juga gak bisa, Besti. Dendangnya dihadirin ya kan.

0: menjaga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, ngatu terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, Herbal Tetes Premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Biosi. Ingat Biosi, ingat Herbal Tetes Premium masa kini. Dapatkan Biosi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. 93,1 FM. Trirama Radio. Tiba saatnya azan Azhar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Lo, vibes-nya kayak bulan puasa ya, Besti ya. Dikasih tombol hati, jadi kayak lagi Ramadan gitu. Sekarang lagi bikin takjilan gitu. Nuansanya kok jadi begitu? Tapi ini yang memang lagi puasa Senin. Wah, udahlah, cocok Besti. Yang lagi bingung mau bikin masakan apa sore hari ini? Sudah, gak usah bingung-bingung, Bes. Bikin yang simple-simple aja. Yang penting jadi. Udah ya, selesai Besti. Sambil nyore-nyore, ya nyore di jalan atau nyore di rumah aja, ikutan bergabung bareng sama Chandra. Boleh aja loh, Besti. Dikira gak boleh? Boleh. Semuanya boleh ikutan bergabung. Kamu mau telepon juga boleh kok di 08-12-12-12-93-10. Hayo. Yang dari tadi udah pada nelponin terus, hayo. Dicoba lagi boleh, hayo. Sambil Chandra ingetin, jangan pada lupa loh. Kalau sudah pantaunya di Dangdut Sore Biosi, udah pasti punya ya di rumah Herbal Biosi ya. Kalau udah punya diminum. Kalau belum punya, berarti Besti harus segera datang. Datang ke sini karena selain bisa dapetin manfaat kesehatan untuk tubuhnya Besti, beli Biosi satu aja nanti bisa dapat kupon berhadiah juga loh, Bes. Kupon gelegar ya, gelegar ke 11 tahun Tridharma semakin berkelas. Mantul, hadiahnya nggak main-main ya kan. Ulang tahunnya 11 tahun, hadiahnya juga serba 11. Total uang tunainya 11 juta rupiah, Besti. Mantul banget. Tuh, ya hadiahnya itu kalau barang-barangnya juga banyak banget. Ada 3 unit kulkas, Besti. Luar biasa. Ada juga 2 mesin cuci, mantul banget. Terus juga disediain buat kamu ada 11 unit kipas angin. Mantul. Disediain juga buat kamu ada 11 unit rice cooker, Besti. Wow. Ada juga 11 unit setrikaan baju buat kamu, Besti. Dan juga yang paling wow, yang paling banyak, yang paling melimpah ini ada 50 unit radio FM, Besti. Biar semuanya pada dengerin radio ya, Radio Tri Rama, jangan lupa dong. Yang selalu setiap hari dari Senin sampai Senin lagi. Dari pagi sampai pagi lagi. Soalnya 22 jam nonstop mengudara, Bes. Untuk menemani kamu, menemani aktivitas kamu, menemani lemburan kamu, menemani santainya kamu, menemani kehebohannya kamu, menemani kebahagiaannya kamu, menemani kegalauannya kamu. Allah, Allah. Kadang-kadang kalau malam overthinking gitu kan ya, susah tidur. Ditemenin sama Tri Rama, tenang aja sampai jam 3 dini hari udah toh. Ya gabungnya di sini aja udah paling benar, Bes. Ya kan, kayak sore hari ini bisa sambil goyang-goyang. Kita goyang lagi, digoyangin lagi bareng sama Chandra Dewi. Di Dangdut Sore Biosi, ya persembahan dari Biosi sudah pasti Herbal Tetes Premium masa kini. Yang baru pulang dari bekerja, berdagang, aduh capek banget Chan, lagi rebahan. Atau sekarang malah baru mulai berdagang, soalnya dagangnya sore, Chan semangat. Semoga laris manis, dagangannya habis, duitnya kumpul ya, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Susulin dong, susulin aku dong, Besti. Tuh ada siapakah sudah ikut bergabungan? Ada juga ini Mas Wigi, aku absen biar gak ditalak 2 please ya. Biar gak ditalak 2 gak tuh. Ada juga Mama Moza minta dendang cinta merah jambu. Ini Mama Moza menyatu dari mana? Please diinfo dong, diinfo. Halo, Dangdut Sore Biosi.
1: Herbal Tetes Premium masa kini.
0: Maklum.
1: Iya, monitor terus dong. Biar gak ditalak tilu.
0: Nah, gak ditalak tilu ya pokoknya.
1: Kalau masih sih talak 2, aku biar gak talak tilu lah.
0: Oke. Ya udah, malum. Kalau gitu dendangnya dung.
1: 5 menit lagi masuk enggak ya?
0: 5 menit lagi dicek dulu ya, digayang buat siapa okay. Maklum.
1: Buat Mas Vicky tadi ya, selamat sore.
0: Okay.
1: Mbak Neri Kota Gajah juga sore, Kampur Kentung juga sore, Bu Isena, ada Bu Isiana Mary Susanti juga sore.
0: Okay.
1: Ada Pak Maruti juga, Pak Jumiran, ada Pak Tupan, ada Pak Iruri, ada Kang Firman, ada Kang Mas Broto, Mas Edi PW, Kang Ayar juga, ada Bu E, Bu Muslimah Nelin juga, ada Mama Moja juga sore. Buat semuanya adalah selamat sore. Buat dirimu makasih waktunya, selamat bertugas. Semoga lancar, gak ada halangan buat apapun ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Panteng radio,
1: Panteng Tri Rama, matur nuwun.
0: Ya, sama-sama maklum, sudah ikut gabung. Terima kasih, terima kasih. Dilanjutin, halo, halo. Dangdut sore biasa.
2: Herbal Tetes Premium masa kini.
0: Bu Esyena.
2: Ya,
0: di manakah dirimu?
2: Aku mah gak pernah kemana-mana loh, guys.
0: Serius?
2: 24 jam.
0: 24 jam di mana?
2: Di rumah.
0: Ah, 24 jam di rumah, kirain 24 jam di Tri Rama gitu. Mau aku ketawa yang lebar gitu.
2: Masa iya? Kamu gimana? Percaya enggak kira-kira?
0: Enggak, aku sih enggak percaya sama dirimu.
2: Memang, jangan percaya pada aku.
0: Benar.
2: Tanya kepadanya saja.
0: Iya, percaya samamu seperti menduakan Tuhan jadinya.
2: Iya.
0: Aduh, ya udah, ini mau dendangnya apa?
2: Jangan mau-mau, guys.
0: Oh, jangan mau-mau. Tapi disangka-sangka. Coba aku cek dulu ada nggak yang koploan gitu.
2: Ada dong.
0: Coba,
2: gak
0: coba.
2: Udah nggak apa-apa loh.
0: Coba deh, coba deh. Nanti aku cek dulu. Ya, Dega yang buat siapa itu?
2: Buat malam ya. Selamat sore. Pak Warno juga selamat sore. Ada Pak Gatot, Budam Yasi juga. Ada Mbak. Apa tadi Mama Molza ya?
0: Iya, betul.
2: Selamat sore. Ada juga Pak Tuban, Pak Eruri, terus juga Pak Asta.
0: Oke.
2: Ada Pak Farsono juga, ada Pak Evara juga.
0: Oke.
2: Terus juga ada Pak Yanggi, Bu Yanggi juga. Campur Gantung, Mr. X, NN, Sejaga Cinta.
0: Oke.
2: Krim Pamaruti juga selamat sore. Terus ada Mak Nyak juga sore, Mbak Wandira juga selamat sore.
0: Oke.
2: Coba lagi ya, ada Mary Susanti. Terus juga ada semuanya.
0: Semuanya. Oke, baiklah. Kalau begitu terima kasih kebersamaannya ya, Bu E.
2: Sama-sama.
0: Ya, ya, ya, Panteng Radio.
2: Irama dong, thank you.
0: Thank you.

nggak sih kepikiran selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Keluarga Sehat Indonesia, tepat jam

0: Kristi, ya. Jangan mau-mau plus, jangan malu-malu. Kamu kalau mau ikutan gabung, buruan aja ya. Chandra sudah live di TikTok. Barusan banget, ya, terlambat 1 jam. Aduh, disetrap ini Chandra. Terima kasih Aditya, kamu sudah meramaikan dan besti-besti aku, love-love aku semuanya ya. Thank you Bes, kamu sudah ikut bergabung, juga sudah bantu tap-tap layar ya. Sudah share-share belum? Belum share-share. Ayo Marzuki, semangat Marzuki. Boleh deh Besti. Chandra sambil mau cek-cek ini yang sudah pada ikutan bergabung, yang sudah pada punya BLCC Haga, herbal tetes premium masa kini yang sangat jan. Mantul banget lah ya, untuk bantu mengatasi keluhan kesehatan tubuh. Ini ada Alan Mebel RB3 Rumbia, sudah ikut bergabung, terima kasih Besti. Menyatu juga bareng sama Chandra. Ada Ayu Laila Sari di Raman Utara juga sudah hadir, thank you loh. Spesial buat kedua orang tua aku yang di rumah, request dong. Yang apa, kecewa dalam setia? Nanti coba Chandra cek dulu, mudah-mudahan bisa Chandra hadirin ya. Marzuki, wow. Serius Marzuki, thank you loh ya. Saya selalu. Ada juga waalaikumsalam Dava. Terima kasih Dava, kamu sudah ikut bergabung kan? Bareng sama Chandra. Terus ada siapa? Ini tadi Mama Moza sudah request dendang. Sambil Chandra cek dulu deh, ini dendangnya deh. Ya sebentar Besti. Sambil Chandra cek-cek yang sudah pada punya BLCC Haga nih ya. Sambil juga mencari-cari dendang, sambil juga mencari-cari gitu kan Besti, diingetin lagi. Jangan pada lupa kalau yang sudah pada punya BLCC Haga ini diminum rutin ya Besti. Ini herbal tetes premium masa kini. Coba ah, aku mau intip dulu ah, yang udah punya siapa BLCC Haga. Pak Jamari, selamat sore Pak, dari Rama Puja 1. Keluhannya stroke ini tadi banget dianterin sama AJS. Tuh BLCC Haganya, baru pertama kali banget ya. Oh pertama kali tuh waktu itu ikut di Pasar Mahantar cek kesehatan, sekarang cari lagi. Oke, semoga semakin membaik ya Pak ya. Habis minum BLCC Haga. Terus juga ada lagi siapa ini yang sudah punya BLCC Haga, masih kucari-cari Besti. Ibu Siti Rodiah, selamat sore Ibu, dari Parda Suka juga udah punya BLCC Haga. Terus juga lagi siapa sih itu, Pak Sumari dari Muara Sidang. Keluhannya komplikasi, udah sering banget minum BLCC Haga, mantul. Terus juga masih aku cari lagi Ibu Susiati dari Magelang, udah 2 kali beli BLCC Haga. Saya selalu ya Ibu. Terus juga lagi aku masih cari ini yang sudah punya BLCC Haga. Ada Bu Sukarmi dari Batang Hari, keluhannya di lambung, juga udah punya BLCC Haga, thank you. Terus juga lanjut ada Ibu Sunarti, sudah punya BLCC Haga juga, thank you. Ada Nur Aniati dari Taman Fajar, beliin ibunya, udah sering banget minum BLCC Haga. Terima kasih Besti, Besti. Terus juga ini Bes, kamu kalau belum punya, pengen order juga bisa. Bisa hubungi call center aja di 0831-760-600, nanti diantri sampai ke rumah kamu BLCC Haga ya, yang berkhasiat banget untuk mengatasi keluhan kesehatan tubuh kamu Besti. Bes ya, pasukan buruan gih Besti, kamu ramaikan ya live TikTok sore hari ini. Barusan banget kita on cam, barusan banget kita mulai live-nya Besti, dan sebentar lagi Chandra selesai siarannya. Coba kita cek teleponnya ya. Halo, dangdut sore bersama Besti.
1: Apa ya?
0: Herbal.
1: Herbal. Tetes.
0: Premium masa premium. Kini.
1: Masa kini.
0: Alah alah Julius, Julius.
1: Alah.
0: Masa minta didekte Julius.
1: Nah, ya namanya juga masih pemula.
0: Masih pemula. Kamu pemula, hoaks itu namanya.
1: Oh, iya, kok bisa hoaks lu?
0: Julius, kamu belum masuk lo ini lo di live aku sore ini yang barusan mulai itu.
1: Ya, tadi belum dapat notif.
0: Belum dapat notif, sekarang belum. Sudah langsung aku notifikasi dari sini kok. Nah, kamu kok?
1: Oh, ini dia udah kan.
0: Mm-mm. Kamu udah masuk?
1: Belum. Nah, ini HP-nya buat telepon.
0: Oh, ini pemaksaan ya. Ya udah Julius, kamu mau dendang apa coba?
1: Ya, mimpi manis ya.
0: Mimpi manis? Hmm. Oke, lagi naik daun si mimpi manis ya.
1: Mimpi manis. Padahal ya nggak manis-manis sama.
0: Ya, kamu mimpi manis atau mimpi buruk? Ntar dulu.
1: Kayaknya mimpi buruk.
0: Mimpi buruk. Aduh, ya udah kalau gitu, dendangnya buat siapa atau digoyangnya buat siapa?
1: Buat semuanya saja. Selamat sore ya. Ini sore kan ya?
0: Ini sore menjelang
1: ya, maghrib.
0: Menjelang maghrib, benar sih kamu. Ya udah kalau gitu.
1: Senja, kalau kata orang kesenja.
0: Oh gitu, kamu anak senja. Kamu anak senja.
1: Enggak juga sih.
0: Oh, kirain anak senja mau aku tolong.
1: Saya anak bapak, anak ibu bapak saya.
0: Anak ibu bapak, kirain kalau mau bilang anak senja, iya aku anak senja, kata-kata dulu gitu.
1: Gak bawa kata-kata. Ya sudah ya. Buat kamu ya, selamat tugas saja. Tambah okay. Ceria saja lah ya.
0: Ya iyalah, apalagi di telepon kamu.
1: Ayalah.
0: Thank you, thank you kebersamaannya. Pantun okay. Radio.
1: Pantun terima kasih. Dadah.
0: Dadah, thank you sudah ikut gabung. Ada juga ini Deviana. Thank you Deviana. Oh ternyata kamu lagi lihat lomba. Kamu ngelihat di mana lomba-lomba? Deviana, please deh di info dong lomba-lombaan. Aku butuh nih, butuh jajan di lomba-lombaan ya kan? Soalnya pasti banyak bakul jajan ini besti. Ya udah, nomor satu jajan. Nomor sekian kalau masalah nontonnya besti, besti. Aku masih cek lagi teleponnya. Halo, Dang The Sorry Biasi.
2: Passwordnya gimana?
0: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
2: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
0: Oke. Ini Cak Kirun. Posisi di mana tau Cak Kirun?
2: Posisi di dalam rumah.
0: Di dalam rumah. Awas loh Cak Kirun.
2: Kan kalau di luar kan panas.
0: Oh benar sih. Emang di dalam rumah nggak panas?
2: Enggak, kan ada jendelanya jadi isis-isis.
0: Oh gitu. Isis-isis silir. Kirain kipasan, perasaan Chandra kipasan di kamar juga enggak kental kipasnya, tetap panas.
2: Ya pakai kipas alami dong. Oh, biar enggak anu enggak panas.
0: Oh.
2: Aku kan pakai kipas alami jadi isis.
0: Jadi isis ya. Ya udah kalau gitu. Ini Cak Kirun. Halo.
2: Gimana?
0: Dendangnya dong, dendangnya dong.
2: Dendangnya apa ya?
0: Apa dong?
2: Apa ya? Satu rasa cinta bisa enggak?
0: Satu rasa cinta. Chandra cek dulu digoyang buat siapa itu?
2: Tadi ada Mas Julius ya, selamat sore.
0: Yuhu.
2: Terus ada juga siapa itu Bunda Sri Kurnia ya, selamat sore.
0: Okay.
2: Terus ada Putra Nyong-Nyong, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Terus ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Semuanya aja lah.
0: Semua aja. Ya udah spesial buat siapa?
2: Spesialnya buat dirimu. Semoga
0: buat diriku.
2: Selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Makasih waktunya Mbak Chandra.
0: Yuk sama-sama. Panteng Radio.
2: Panteng Trirama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dibukain lagi buat kamu Besti. Jarang-jarang Chandra buka telepon lo ya. Ini nih pokoknya Chandra lagi pingin buka telepon sebanyak-banyaknya. Gas aja buruan kamu ikutan bergabung. Bang Ari sudah ikut gabung juga. Selamat sore. Ini yang sudah menyatu di lapangan SD 3 Tanjung Inten. Oke. Waalaikumsalam Tri. Mau tanya apa? Biosi Sihaga. Oh. Bisa cek masuk ke beranda. Nanti di situ ada harganya. Iya, masuk ke beranda terus nanti buka keranjang belanjanya ya Tri ya. Bener deh, masuk aja ke situ deh. Kang Kirun, apakah ini yang barusan telepon? Kang Kirun, tuh ada balon ya kan. Terus juga weh, ternyata ada Mas BE Lampung tadi itu kan. Siapa yang belum aku sapa lagi? Besti, kamu kalau mau taping nanti bisa aku sapa-sapain. Mau request lagu mumpung masih ada waktu, silahkan aja ya. Halo, Dangdut Sore Biasi.
3: Herbal Tetes Romeo masa kini.
0: Mbak Neri.
3: Iya, apa kabarnya si cantik?
0: Baik banget, alhamdulillah. Mbak Neri juga baik ya?
3: Banget baiknya kalau denger suaramu selalu baik.
0: Sih, aku kayang nih nanti nih.
3: Tapi jangan terbang ya.
0: Jangan terbang. Aku nggak terbang, aku mau kayang nih.
3: Mau kayang sambil jalan-jalan gitu kayang.
0: Aduh, ini Mbak Neri dendangnya apa?
3: Ya udah mau dibeli apa?
0: Ini ada cinta merah jambu.
3: Kalau cinta merah kates ada enggak?
0: Cinta merah kates?
3: Iya.
0: Cinta merah gandul berarti?
3: Iya.
0: Enggak masuk, enggak ada. Emang ada itu?
3: Ya bikin sendiri.
0: Bikin sendiri, nanti aku tak manjat pohon gandul dulu ya.
3: Kalau aku request ini aja lah ya.
0: Apa?
3: Apa ya? Cinta.
0: Hah?
3: Cinta apa sih? Kok lupa ya?
0: Cinta apa? Cintaku hanya kamu.
3: Bukan, itu kan sama aja cinta merah jambu.
0: Lah apa sih?
3: Itu artinya, itu nama, itu judulnya ini loh, cinta lahir batin itu.
0: Iya, ini cinta lahir batin sebenarnya.
3: Ini aja apa nih,
0: apa?
3: Cinta mulia.
0: Cinta mulia, oh alah, gitu aja ya Allah, ya Allah. Mencarinya sulit sekali.
3: Cinta lupa, inget cinta-cintanya aja cuman.
0: Iya, cinta-cintanya aja gak tuh, au.
3: Yang lupa aja lupa.
0: Ya udah kalau gitu yuk digoyang buat siapa sih?
3: Digoyanginnya buat yang lagi siaran ya.
0: Okay.
3: Semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
3: Berrezeki.
0: Amin.
3: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
3: Tercapai cita-citanya.
0: Amin.
3: Dapat jodoh yang soleh.
0: Soleh lo ya, jangan soleha lo ya.
3: Ya kalau soleha dirimu.
0: Kan waktu itu aku pernah didoain semoga dapat jodoh yang soleha, he.
3: Ya enggak tuh, yang soleh aja.
0: Ya udah, terus udah ya. Gitu aja.
3: Ya udah aja ya.
0: Ya udah, terima kasih kebersamaannya ya.
3: Oke, Panteng Radio.
0: Panteng Tri Rama dong.
3: Dan jaringan kadaki cantiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak taat pajak untuk Lampung Timur semakin makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bayar pajak
1: sekarang. This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.

0: Nya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi, Konsultan Solo Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa
2: this
1: ya,
2: datang
1: di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FM Net. Catat jadwalnya.
3: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FM Net.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: Pak? Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirema.

0: cha cha cha ya. Ada yang ikut nyanyi enggak tadi? Ya ampun, lagunya tuh loh, requestan besti-besti tuh enggak ada yang gagal. Besti-besti ini yang pada request lagu bener-bener lagunya Chan Syahdu-Syahdu semuanya, Chan. Enak pol diajak buat goyang ya. Suka aku. Ini besti ada lagi yang masih mau request lagu. Coba ya. Mumpung masih ada waktu. Tapi kalau masuk di playlist Chandra, kalau nggak masuk di playlist, jangan pada kecewa. Coba lagi hari besok, atau coba lagi di program besok. Program lainnya juga bisa. Kamu bisa request besti. Iya kan? Salam kenal juga ya. Tuh salam kenal dari siapa itu? Siapa sebentar nggak kebaca tulisannya? Aku nggak pakai kacamata, nggak bisa ngelihat sejauh itu, Besti. Ntar ya, aku akan membaca nama kamu siapa. Soalnya kalau aku mendekat ke sana jauh dari mic. Dari Jawa Barat lewat aja. Kamu jauh banget dari Jawa Barat, Superman. Jadi sekarang Superman merantau ya, merantau ke Jawa Barat ya. Jadi ini jadi AA Superman, Besti. Nggak mister lagi. Superman-nya jadi AA gitu. Dilan, selamat sore juga Dilan. Kamu sudah ikut gabung. Habis ini apa lagunya? Wah, ini Chandra belum nyiapin. Coba kira-kira kalau Saman, kamu mau apa dendangnya? Tuh, betul itu jadi AA ya. AA Superman. Coba telepon, ada siapa ini, Besti? Halo, Dangdut Sore Biasi.
1: Halo, Sore Biasi.
0: Passwordnya Herbal Tetes Premium Masa Kini.
1: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
0: Wah, yang bener, Pak. Herbal Tetes
1: Herbal Premium
0: ulangi Pak, Herbal Tetes.
1: Herbal Tetes
0: Premium Masa
1: Premium
0: Kini.
1: Masa Kini.
0: Oke, ini dengan Bapak siapa di mana?
1: Ini Bapak Pucang Tanggung yang ada di Banjar Surabaya.
0: Oh. Jadi aku manggilnya Bapak atau Mas ini kalau Bapak Pucang Tanggung.
1: Ya Bapak aja lah.
0: Oh, Bapak aja.
1: Tanggung.
0: Oh, gitu.
1: Ya udah. Tanggungannya banyak
0: ya Allah.
1: Iya.
0: Ya. Ini Bujang Tanggung dendangnya apa?
1: Minta lagu Pria Idaman ada enggak, Mbak?
0: Pria Idaman dicek dulu, digoyang buat siapa itu? Dicek dulu dendangnya, digoyang dulu yuk, sapa-sapa buat siapa?
1: Salam-salamnya, Mbak.
0: Buat siapa?
1: Buat yang siaran aja, Mbak.
0: Oh, buat yang siaran aja. Udah, buat gitu aja.
1: Ini,
0: oh gitu, ya udah kalau gitu. Terima kasih kebersamaannya ya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bujang Tanggung yang tanggungannya banyak ya, Besti ya. Banyak tanggungan jadi Bujang Tanggung namanya. Aku mau disapa-sapa gak bisa masuk. Bisa Pak Anton. Selamat sore Pak Anton. Ini owner dari kolam renang Telaga Putri Simpang Randu, Besti. Tapi lagi jauh di Bekasi Pak Anton ya. Tapi tenang, kolam renangnya gak diboyong ke Bekasi, Besti. Tetap di Simpang Randu ya. Coba lagi, aku mau cek yang sudah masuk di Wawa dulu. Ini sebentar, sabar. Ada juga nih Om Sabirin. Apa kabar Om Sabirin? Om Sabirin gak ikut lomba. Lomba-lomba yang katanya hadiahnya satu karung rumput-rumputan itu. Lumayan buat makanin peliharaan di rumah ya kan. Ada kambing, ada sapi tuh, Besti. Cari rumput lo sekarang susah, Bes. Boleh lagi ya teleponnya. Halo, Dangdut Sore Biasi. Halo, Herbal. Halo, tak bersuara kah? Tak bersuara, malu-malu. Ya udah, yang malu-malu dicoba lagi aja. Susul di belakangnya boleh. Halo, Dangdut Sore Biasi. Halo, fokus di handphone aja dong. Halo.
2: Herbal Setes Premium masa kini.
0: Oke, Ahmad fokus di HP aja biar enggak terlambat jawabnya ya.
2: Oke.
0: Ini Ahmad, kamu sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Kabarnya Mbak Sandra gimana?
0: Sehat juga dong, alhamdulillah. Ahmad.
2: Oke, alhamdulillah.
0: Iya dong, ya. Kamu mau rendang apa kalau cukup waktunya nanti aku kasih buat kamu?
2: Rendangnya apa ini? Wasiat cinta aja kalau ada.
0: Wasiat cinta kalau
2: ada ikutan aja deh.
0: Kalau waktunya ya. Cukup loh ya.
2: Iya.
0: Oke, yuk digoyang buat siapa itu?
2: Yang barusan turun selamat sore.
0: Okay.
2: Terus untuk Tante Indri selamat sore.
0: Okay.
2: Selamat sore. Bu Muslimah, Mbak Mahendira, Bu Maklumi itu selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Dan untuk semuanya aja deh, Mbak.
0: Untuk semuanya.
2: Mbak Sandra, selamat.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Siap. Terima kasih ya.
2: Ya.
0: Yuk, boleh terakhir panteng radio.
2: Panteng teriak, Mbak Besti. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Besti, aku sudah ikut gabung. Ya, udah berapa telepon hari ini? Banyak bener. Chandra buka telepon Ahmad. Katanya Bu Isyena. Bu Isyena sudah duluan tadi ikutan bergabung kan? Ada Jin Citi, kamu sudah menyatu juga. Lagunya Tajamnya Cinta dong. Belum sih, tapi nanti kita lihat waktunya cukup atau enggak ya. Mudah-mudahan cukup. Udah mau selesai belum? Aku selesainya masih 5:30, Besti. Masih ada waktu tuh kan. Masih kita bisa berdendang asik-asikan. Besti, pokoknya untuk yang barusan aja menyatu bareng sama Chandra, thank you banget. Besti, jangan lupa ya, besok gabungnya dari jam 3 sampai dengan jam 5:30. Jangan terlambat, Besti. Kalau terlambat sudah selesai. Kamu gak bisa request. Tapi kalau emang kamu, aku gak pengen request kok Chan, aku pengen dengerin dendang yang kamu kasih aja. Okay, baiklah kalau begitu, Besti. Aku suka. Ya, mudah-mudahan Chandra bisa hadirin dendang-dendang sesuai dengan hati-hatinya Besti ya. Sesuai dengan hati itu maksudnya Besti suka gitu. Besti suka, Chandra jadi kesuka deh. Ya kan, jadi tambah semangat Chandra nemenin Bestinya ya. Thank you juga sama Rembo, kamu selalu bergabung. Ayo siap ya, kita goyang lagi ya Besti. Di sini aja udah bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sore Biasi. Herbal Tetes Premium masa kini.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Panteng Radio, Panteng Rirama. Enak-enak dendangnya.

0: sudah jam 5 sore.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Lampung membuat cadangan air di sejumlah bendungan utama semakin menipis. Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Masuji Sekampung menyebut kondisi paling kritis saat ini terjadi di bendungan Marga 3 dan bendungan Jabung. Sementara ketersediaan air di bendungan Batu Teki juga telah berada pada batas muka air minimum. Kepala BBWS Masuji Sekampung, Elroy Koyari, mengatakan kondisi tersebut terjadi karena kebutuhan air yang cukup tinggi. Sementara pengisian bendungan tidak sebanding dengan jumlah air yang digunakan. Menurutnya, bendungan memiliki batas muka air minimum yang harus dijaga. Untuk memastikan operasional dan keamanan bangunan bendungan. Ia menjelaskan jika muka air bendungan turun melewati batas minimum, kondisi tersebut dapat membahayakan konstruksi bendungan. Karena itu, BBWS tidak bisa sembarangan membuka aliran air dari bendungan yang sudah berada di batas minimum. Anggota Komisi 10 DPR Stefano Rizki mengusulkan agar proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K diprioritaskan ke wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar atau 3T. Stefano menilai wilayah 3T lebih membutuhkan perhatian karena gap kualitas pendidikan yang tinggi. Dia secara khusus mendorong agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Provinsi NTT.

0: Yang menilai NTT memiliki karakteristik geografis dan tantangan pemerataan pendidikan yang membutuhkan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat. Sebanyak 108 sekolah di Serian, negara bagian Sarawak, Malaysia, tutup karena kabut asap yang memburuk imbas kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia. Penutupan dilakukan setelah indeks polusi udara mencatat kualitas udara melebihi 200. Komite Manajemen Bencana Sarawak kemudian menyatakan selama penutupan, murid akan belajar di rumah agar mereka tak terganggu. Tiket bertarung ke Pekan Olahraga Nasional Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara dipastikan tidak turun secara cuma-cuma. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mematok standar kebugaran level nasional bagi setiap atlet yang berambisi masuk gerbong kontingen daerah. Fase saringan fisik bergulir ketat selama 2 hari penuh di markas KONI setempat. Pada Kamis 20 Agustus kemarin, giliran petarung dari cabang tinju, anggar, hapkido, dan kickboxing memeras keringat di arena ukur. Sehari berselang Jumat kemarin, giliran amunisi cabang Muay Thai, kuras, serta Mixed Martial Art atau MMA unjuk kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Ketua Pelaksana Tes Fisik KONI Lampung, Yopi Hutomo Bakti, memotret adanya lonjakan kualitas fisik para pahlawan olahraga daerah. Walau trennya positif, tim penilai enggan menurunkan standar kelulusan. Semua hasil tes lapangan akan langsung dikonversi menjadi angka pasti bagi atlet yang skornya gagal menyentuh batas minimal 80. Impian berangkat ke Tanah Minahasa dipastikan kandas. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.

0: Aduh, ya Allah.
1: Hey, Bu Rina? Bu Rina kena apa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosis Haga.
0: Oh, Biosis Haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosis Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosis Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosis Haga tersedia di seluruh

0: berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
3: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi sehat.

Masuk kita di segmen terakhir, Besti. Fix ini yang sudah request dendang. Banyak yang gak bisa Chandra hadirin, tapi mudah-mudahan kamu gak kecewa ya. Besok bisa request lagi, atau nanti bisa request di program selanjutnya. Masih siap bakal selalu ya menemani Besti. Pokoknya menyelesaikan semua pekerjaan kamu. Mudah-mudahan sore hari ini semua pekerjaannya udah selesai. Yang udah punya biosi si Haga, mudah-mudahan sudah diminum biosinya. Aduh, Ibu Suprapti, mohon maaf banget Chandra gak bisa buka telepon lagi karena waktunya sudah habis. Ini juga ada mamanya Dinda Laras. Aduh, sayang banget Chandra gak bisa kasih dendangnya karena waktunya sudah habis. Ini lagi nemenin buat masak buat acara Maulid Nabi. Sebagian wilayah juga udah pada ini ya. Tadi malam kayaknya aku tahu ada pawai obor. Masya Allah, anak-anak pondok ya kan. Ini yang lagi pada memuncak acara. Mudah-mudahan sih acaranya berjalan dengan lancar ya kan. Sekali lagi, ini yang aktivitasnya udah selesai, pekerjaan udah selesai, bareng sama Chandra selesai juga. Aduh, mantul banget kita selesainya bareng. Tapi kalau yang belum selesai, segera diselesain aja biar nanti terus akhirnya bisa istirahat ya Besti. Kalaupun ternyata ada yang belum Chandra sapa, aduh sorry banget karena waktunya sudah habis. Chandranya pamit dulu ya Besti. Langsung Chandra akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, kejelekan yang menyampaikan ke surga. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang sangat kawula hormati, khususipun dumateng sedaya kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang sangat kawula hormati. Alhamdulillah kita saged pinanggihan malih wonten ing acara pengaosan hikam menika mandhar muga kula kali panjenengan angsalo ilmu ingkang manfaat soho barokah bidini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Nerusaken pengaosan ingkang kala wingi ingkang kepengker, monggo kita waos kitabe. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 71. Famin jumlatil fahmi, mongko iku setengah saking jumlahe ngerti. Filman ing dalam penyegah antafama utawi ento faham sopo siro anau ing sak temene Allah yuridu iku ngarepakem sopo Allah bidzalikal man'i lawan mengkono-mengkono nyegah ngarepakan ayu kifaka ing yento ngelerenaken sopo Allah ka ing siro bibabihi ing dalam lawangi Allah wa yu'alli kolan gantungaken sopo Allah ka ing siro bihi kelawan Allah wa tasiru landati sopo siro min jumlati ahbabihi saking jumlahi piro-piro kekasini Allah fa innahu krono sak temani Allah iku idha ahabba arikalani teman sopa Allah abdan engkaulo hama mongkong larang sopa Allahu ing abad at dunia ing dunyo, termasuk bagian daripada sebuah pengertian kulo kali panjenengan niki termasuk tiang sing faham tentang alman'u adalah pengertian kula saha panjenengan sedaya bahwasanya pencegahan nikmate Gusti Allah datang kita niku adalah di antara sekian banyak dari beberapa tujuan Allah, yaitu untuk supaya kula kali panjenengan niki selalu berdiri ada di pintunya Allah. Lek pun selalu berdiri ada di pintunya Allah, maksudnya wis selalu mengikuti aturannya Allah, maka kita akan menjadi kekasihnya Allah. Lho lek pun dadi kekasihnya Allah niku biasane niku hamahud dunya, dilarang nang Gusti Allah oleh donya. Hama mbatesi hu ing abet ad dunya apa donya nggih saged. Artinya biasanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu agak dijauhkan teko donya. Rodok dikei melarat, senajana sugih ngoten ndak ngalahno wong sing dadi mungsune Gusti Allah. Lek wong sing dadi mungsune Gusti Allah pancen dilulu nang Gusti Allah yo kenek kabeh. Lah sementara orang Islam kebanyakan mereka itu hidup di bawah kemiskinan. Jadi enggak mampu berbuat apa-apa. Lah dan ketidakmampuan mereka itu sebetulnya merupakan tanda bahwa mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi niki kula bukan berarti kula mateni semangat kangge kanca-kanca sing sekolah nang luar negeri supaya leren, ngoten mboten. Panjenengan sekolah teng luar negeri monggo silahkan dilanjutkan. Tapi ingat nggih, ingat wong Islam niku lek ndek donya mesti niki angsal cobaan saking ngasane Gusti Allah. Wa min jumlatilan iku setengah saking golongane al-fahmu fil man'i antafhama utawi yen to paham sira anna wa satemene Allah salaka iku nglakokaken sapa Allah bika kelawan sira maslakal muqarrabina ing dalam enggon melakune biro-biro kang den parekaken kabeh kama warada kama kaya keterangan warada kang tumeka pemahamil Fudail saking Fudail bin Iyad annahu nyatane saat temani Fudail kana ikono sobudel yakuliku dawu sobudel ilahi dawu ing lawat ilahi duh pengiran kulo ajak tani ngeluwe akan tuan, bukan ngeluwe akan lebih luwe lapar nih ngeluwe akan tuan ni ing kulo wajak talan ngeluwe akan tuan iali ing biro-biro keluarga kulo wa akroi tani lan mudhoaken Tuhan ni ing kula wa aroita lan mudhani Tuhan iyali ing pira-pira keluarga ingsun wa inna ma taf'alu angin pastine nglakoni Tuhan hadza ing ikilah ajak tani wa aroitani bi khawasi ibadika kelawan pira-pira wong khususe pira-pira kaulane panjenengan Fabi ayi sabab bin moko kelawan pundi-pundi ni sebab astaujibu nerimo kulo mingka saking panjenengan hadha ing ikila al-madhkur minal ija'i wal-i'ra' matan gitu jadi masturi auja'a yuji'u ija'an aja'a aja'a yuji'u ija'atan aja'a aja'a aja'u aja'at aja'ata aja'na oh matan aja'a aja'a aja'a yuji'u ija'an ija'an danes ija'an danes ija'an a'ro yu'ri i'ro'an ajak tani fabi ayi sababin moko kelawan pundi-pundi ni sebab astaujibu nerimo kulo mingka saking panjenengan adha ikil al-madhkur minal ija'i wal i'ro' ay min a'malil birri tegese saking piro-piro kelakuan kang bagus wal khairi tegese kelakuan-kelakuan kang bagus niki wonten dawane Fudhal bin Iyad Fudhal bin Iyad niki termasuk wali ne Gusti Allah wali sing paling gede wali agung termasuk ulama besar namine Fudhal bin Iyad Fudhal bin Iyad niku uripe di bawah sederhana bahkan sangat sederhana sekali ndak duwe Fudhal bin Iyad niku saking ndak duwene sampai awake niku sering mboten mangan sehari-harinya itu sering kelaparan terutama masalah baju baju niku hanya satu kalau sudah dicuci maka dia telanjang niku Fudhal bin Iyad sak-anak-anake nggih ngoten sak bojo-bojone nggih ngoten kadang gentenan kalau sudah bajunya Fudhal bin Iyad itu kadang-kadang gentenan karo bojone gentenan karo anake makan juga begitu sering Fudhal bin Iyad itu tidak makan seharian bukan karena puasa tapi krono pancene mboten gadah tapi senajano Fudhal bin Iyad niku nang Allah dipun paringi hidup yang sangat sederhana bahkan di bawah sederhana Fudhal bin Iyad niku ndonga ailahi ajaktani wa ajakta iyali wa aqraitani wa aqraita iyali kula nang panjenengan dipun paringi luwe Gusti kula teng panjenengan dipun paringi muda kocek mulyane temen kula niki dengan karomah apa dengan pekerjaan apa sehingga panjenengan memberi keistimewaan kepada saya sampai saya diberi sesuatu yang biasa panjenengan datang tiang panjenengan paringaken datang tiang-tiang ingkang khos jarang ada orang diberi kelaparan seperti keluarga saya ini jarang diberi keadaan sampai mboten kelambenan sampai mudo koyok keluarga kulong ngeten iki Gusti kalau bukan kekasih panjenengan kalau bukan orang-orang khos mboten dikoi mboten kira dikei melarat koyok kulong ngeten iki sampai ndak kelambenan sampai ndak mangan koyok keluarga kulong iki alhamdulillah kelakuan nopo sing kula lakoni sehingga panjenengan nerima koyok ngeten jadi dikei awak ini ku dalam keadaan luwe sangat bahkan mudo enggak ada yang akan dipakai niku malah syukur alhamdulillah dia menanyakan kocek mulyone panjenengan ngekei kula luwe kocek mulyone panjenengan niku ndadekaken kula sampai ndak duwe kelambi kelakuan nopo sing kula tau lakoni sampai sampean niku ngekei barang sing sangat berharga dateng kula koyo ngeten niku lho bayang no niku Imam Fudhal bin Iyad sukene koyo ngoten ndak duwene koyo ngoten malah sangat mensyukuri dan biasanya tiang-tiang lek khos niku pancen dihalangi saking donya nang Gusti Allah. Uripe dikai melarat. Akeh-akeh wong sing cedhak nang Gusti Allah niku uripe ndak duwe. Bahkan wonten critane waline Gusti Allah niku sampai ditinggal oleh kawan-kawannya ada di lereng gunung sampai dipangan macan. Ya begitulah Allah mengerjakan sesuatu terhadap kekasihnya tapi ndek donya. Nang di akhirat wah ndak kenek diangen-angen saking nikmate lak kenek diejir saking akei wa min jumlatihi wa min jumlatihi lan iku setengah saking jumlahi faham antaf hama utawi ento faham sopa siro anna dunia yang saat temennya dunia faniatun iku kang bakal sirno Termasuk kula kali panjenengan niki tiyang sing paham tentang al-man'i adalah kalau kita memahami bahwa dunia itu adalah sesuatu yang fana. Waladzatuha mungqadiyatun, dan kenikmatan-kenikmatane donya niku mesti cepet mari. Mboten sak lawase. Ngerasa seneng niku stilu. Paling sampean seneng niku sak jam, rong jam bunga, mari ngono susah maneh. Senajan panjenengan oleh nikmat gede ni koyok nopo, paling senengi sedilu. Mboten-mboten mulai susah. Tuku omah, mulai kelar tuku omah gede syukur alhamdulillah, bunga sedino. Mene mikirno sing kadene nyaur utang punan. Waladzatu mungqadiyatun. Uwong sing paham bahwa dunia itu akan fana, dunia itu akan sirna, kelazatan dunia itu akan banyak ada batasnya dan cepat sekali, maka orang begitu itu namanya paham. Lek mun ngoten fatafrohu, mongko bunga sapa sira bima kelawan barang utuhira kang den sempen apa ma ittakhara yattakhiru niki dimajulaken dadi utuhira den simpen apa malaka kangge sira fil akhirati dalam akhirat ila ghairi dzalika hingga liyane ngono-ngono paham mimma bayani barang yaftahu kang buka Allah subhanahu wa taala bi kelawan ma'ala qalbil murid ing atase atine murid as-shodiqi kang temen faida fataha mongko kalane buka subhanahu wa taala ing atase murid dzalika yang ngono-ngono babul fahmi taladzadza mongko ngrasa penak sapa murid bil man iklawan penyegai Allah dadi fa'ada mongko dadi alman apa penyegai Allah dadi ku ainal atok kahanane peparingi Gusti Allah. Dadi lek pun paham bahwa dunia itu fana, kelazatan dunia itu akan cepat selesai, maka dia hanya bisa bahagia dengan sesuatu yang sengaja disimpan untuk dia sendiri makin wonten di akhirat. Kayak barang sing disodakono bunga awak ila iso sodako gede ketimbang awak nyekel donya gede luwih senengan sodako gede. Lho, uang sing pun ngeten niki jenengi faham dengan kata pengertian bahwa al-man'u itu adalah ainul atok. Di hati ini kumpulan ngerasa susah. Lho berarti kula mbek sampean lek ana wong njaluk donya niku kudu dikekno kabeh. Niku terserah sampean. Lek ati sampean tutuk ngekekno kaya ngoten, berarti panjenengan niku pancene wis punya pandangan al-man'u ainul ato. Lek dereng gak ada pandangan kaya ngiten, sedako akeh diri getun, berarti sampean dereng tutuk teng kelase al-man'u ainul ato. Sopo mawon tiyang impunan? Lek bungaan sedako bek ketimbang abek karene. Lah niki berarti faham kalau al-man'u ainul ato. Lek senengan akeh karine ketimbang akeh sedakone, berarti dereng faham tentang dawuh al-man'u ainul atau pencegahan daripada Allah itu adalah merupakan satu pemberian saking ngarsane Gusti Allah. Dereng faham berarti.
1: Nama saya Supriyadi, alamat Simpang Penanggang Tugu Jaya. Ibu saya yang bernama Sutini penyakit stroke selama 15 hari. Gejalanya darah tinggi, tensinya lebih dari 200. Tadinya sebelum minum herbal, kami sudah bawa kemana-mana dan ya tahu sendiri orang stroke mandi mau buang air besar juga kami gotong, duduk aja mau dibantu. Alhamdulillahnya sekarang sudah berjalan dan ya kamar mandi sudah sendiri berkat Agarilus. Waktu itu ibu saya selama stroke dan dirawat dengan medis itu enggak lancar buang besarnya itu karena lemahnya saraf pencernaan. Setelah itu saya ada inisiatif, saya sering mendengar radio inovasi ada produk herbal Agarilus, akhirnya saya mencoba, terus saya minumkan ke ibu selama 15 hari. Alhamdulillah ibu saya sudah mulai berjalan. Untuk ke tensi darahnya alhamdulillah normal, stabil terus karena kami juga punya tensi setiap 2 hari sekali kali kami tensi. Tensinya sekarang 150-130. Alhamdulillah 2 hari setelah minum Agarilus itu ibu saya langsung lancar buang air besarnya. Buang air besarnya lancar dan badannya pun lebih enteng dan lebih seger. Ibu saya stroke tuh gak bisa berjalan kurang lebih 1 bulan, sama sekali duduk aja gak bisa. Dan hebatnya luar biasanya Agarilus itu keadaan ibu saya stabil terus tensinya. Sekarang tensi 150-130. Alhamdulillah sekarang akhirnya ibu saya sudah bisa berjalan seperti semula, sudah bisa ya bersih-bersih rumah, bisa nyapu. Alhamdulillah yang jelas sudah bisa mandiri sendirilah. Ya, saya rekomendasikan bagi penderita stroke, darah tinggi dan kolesterol, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi herbal Agarilus. Waktu itu yang dikonsumsi ibu saya beli Agarilus Drop, Agarilus Healthy dan Madu Royal Jelly. Pokoknya jangan ragu lagi herbal Agarilus, dan saya sudah membuktikan, pokoknya jangan ragu lagi Agarilus, insya Allah luar biasa. Saya sudah membuktikan sendiri akan khasiatnya Agarilus yang sudah terbukti dengan ibu kandung saya sendiri. Agarilus memang luar biasa. Kalau nggak percaya, bisa datang ke rumah saya ke Simpang Menanggang, Tugu Jaya. Setengah tetes Agarilus Drop, insya Allah nggak diragukan lagi lah khasiatnya.
2: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Salam sehat dan sukses.
0: Ini kan berarti benekeng gula nekenyo ondak sampian nyoro sopaja sampian mon agar duan tunyai begida reng-reng punten tapi moning ateneka bedah sitkone pengetero otamba monrik-merik banyak lebih bunga katempeng karena si banyak monrik-merik sekone susah karena banyak. Neka berarti kau leban sampian kita faham tentang alman'u ainul ato mboten sakit dibakso sampean duwe-duwe pamane bayaran sak wulan sak juta moro tukono beras ditempurno beras sak sak 50 kilo baik tukono kopi tukono minyak ono wong emis teko jajal kekno kabeh beras niki beleng abot apa ndak ati sampean lek ati sampean niku abot nun sewu berarti kami dereng mateng termasuk kula ki ambek kali panjenengan kaya ngoten dhek ambi anyar tas tuku teko tuku dijaluk wong lek dikekno. Berarti wajahnya sama ini ku paham tentang kitab hikam lek mboten dikekno koyok-koyok dereng tutup kreasi termasuk kulok yambek mboten paham nggih ndak tutup wajahnya lek ditutup-tutup no kuatir stres ngomong jaluk mis paling dikekin nang lek nang rio kulo paling sewu rong ewu gede lima ngewu sepuluh ewu tapi lek sampe saman kuat ngomong jaluk langsung kek isak juta rong puluh juta umay dikekno kabeh wajahnya wong istimewa nih kubun kulo dereng tutup terus terang mau dereng tutup namun kulo sakit matur mawon tapi mandar muka Allah maringi hati ini sakit tutup senajan nombatan 100% mungkin beberapa persen ngeten mawon monggo kita lanjutakan saat ini buka halaman nomor 72.
3: Bismillahirrahmanirrahim qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit taraini amin. Rubbama fataha terkadang buka sapa Allah laka maring siro babat to'ati ing lawangi to'at wa mafatahalan orang buka sobo Allah laka maring siro babal kobuli ing lawangi den trimo al idofatu utawi idofa fiain dalam lafad babu to'at dan babul kobul bayaniyatun iku aran idofah bayaniya ngerti idofah bayaniya la idofah bayaniya ini kumaknanya ngerti Rubbama fataha terkadang buka sapa Allah laka maring sira babat taati ing lawang nyatane ketaatan wa ma fataha lan orang buka sapa Allah laka maring sira babal qabuli ing lawang nyatane den trimone amal niku jenenge idhofah badania bayania lek sing idhofah niku idhofatil musyabbah ba lil musyabbah maknane asale ngeten babat taati ing taat kang den serupa akan kelawan lawang kataan dari idhofatul musyabbah be lil musyabbah babat to'ati ing ketaatan kang den serupakan kelawan lawang babal qabuli ing ketrimone amal kang den serupakan kelawan lawang niku idhofah sing idhofatil musyabbah be lil musyabbah warumbama qadha lan terkadang nekaaken sapa Allah ngukumi sapa Allah mesti sapa Allah alaika maring siro ingatasi siro bidambi kelawan dosa tapi fakana mongkonuli ono opo zambu ono iku sababan dadi sebab filwusuli ing dalam tumeko maring Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak ibu-ibu yang kang kula hormati terkadang Allah niku buka lawange ketaatan
0: Terkadang Allah niku mbuka lawangi ibadah, tetapi mboten mbuka lawangi kabul. Diparingi kaharep ibadah nang Gusti Allah, tetapi mboten katrimo. Yang bagi Allah yang zurul abdu ila suwaril asya wal yang zur ila hako igiha fasuwarut ta'at la taqtadhi wujudal qabulilaha lima qad tadammanathu minal afatil qadihati fil ikhlas. Nopo o masih kulo kali panjenengan niki tergadang dibuka no babu ta'at babul qabul kok mboten diterima nggih. Sebab suwarut ta'at niku la taqtadhi wujudal qabul. Ibadah kulo kali panjenengan ini memang tidak menerima segala permintaan kita ini akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa kok ngoten nggih? Kadang krono, kadang-kadang amal yang kita lakukan itu kadang-kadang mengandung sesuatu yang mencacat, ngerusak sing jenenge ikhlas. Amal wis ditoto alon-alon supaya dadi amal sing bagus. Ternyata setelah kita lakukan di hati niku tersirat sedikit ada yang namanya riya, kepingin dialem wong. Lho lek wis kepingin dialem wong, koyo ngeten niki mboten dibuka lawangi kabul nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ingkang kawula hormati, dadi wujudu surati dzambi la taqtadil imat wa tardi. Bal rubbama yakunu dzalikan sababan fi wusulihi ila rabbih. Anane suratu zambi anane bentuk dosa niku terkadang ndak ndadekno uang niku atoh saking Gusti Allah. Oke, mboten kadang-kadang mboten ndadekaken uang niku tambah ditolak dening Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang-kadang anane dosa iku iso nyebabno wusul dereng ngarsane Gusti Allah. Dosane sing nyebabno wusul dudu ibadahe. Terkadang dosane sing nyebabno mlebu swarga dudu ibadahe. Lho kok iso ngoten? Berarti tiang zina niku iso mlebu swarga? Bisa. Wong akeh maksiat nang Gusti Allah iso mlebu swarga? Saged. Lah lek pun Gusti Allah mau, kita mau apa? Kadang-kadang tiang niku ali sembahyang tapi sembahyang iku justru yang mengantarkan mereka ke neraka. Wa dzalika utahe mengkono-mengkono bayanu qawlihi rubbama fatahalaka baba ta'at mama fatahalaka babal qabul wa rubbama qadha 'alaika bidzambi fakana sababan fil usul. Iku ana ta'ata terkadang iku ana ta'ata sak temene ketaatan sak temene ibadah iku qatukarin wa terkadang bareng ya ing ibadah afatun apa biro-biro bahaya qadhihatun kang nyacataken fil ikhlasin dalam ikhlas biain dalam ta'at kal ijabi koyo ngawakaken ya kelawan taat wa timadin lan tetanggenan alaiha ing atase taat wa dikoriman lan ngino ing wong lam yafal kang ora nglakoni sapa mana ing taat. Bahkan kadang-kadang ibadah niku iso nyebabno wong mlebu neraka. Napa contone? Gampang contone amal ibadah yang dilakukan dengan secara ijab. Mah krana rumoso awake niku ustad krana rumoso awake niku sembayang mulai si cilik nak tau nglakoni dosa akhire gumedhe nang kancane. Kanca sing nakal-nakal diremehaken, kanca-kanca sing bajingan ndak tau dikanca krana benci nang kelakuane saha nang uwonge. Dia punya sifat sombong sedikit ana ndek jero atine lek awake niku ahli swarga, kanca-kanca sing ketok ahli nglakoni maksiat iku dianggap ahli neraka. Maka akhirnya mereka menyepilihkan orang nakal. Lho taat ngeten iki ndak kapien. Krono sampean taat rumoso dadi wong sing paling api. Delok arek bajingan nakal sing penggaweane mlebu metu nang hukuman sampean koyo jijik. Akhirnya sampean mengira bahwa sampean lebih baik daripada orang yang dihukum itu tadi. Lho kelakuan ngeten iki ndak kapien. Kadang-kadang kelakuan sampean sing koyo ngoten niku niku sing ngeterno sampean nang neraka. Krono sombong. Sombongnya kimbul keluar daripada perbuatan sampean sing api. Rumoso kelakuan wis apik sampean sombong nang kancane. Tapi warubama qadha 'alaika bidzambi. Kadang-kadang lek sampean niku ditakdir dosa tapi dosane nyebabno tutuk nang swarga. Wonten wonten. Wa dzambu wa dzalika mani'un wa dzalika utai mengkun wa timatin 'alaiha. Lan tetanggenan 'alaiha ing atas sak dikoriman lam yaf'alha. Wa dzalika utai mengkun itimat mani'un iku kang nyegami kabulya saking den trimone taat. Wa dzalika mengkun fatah manion iku da kang nyegah mingko mulia saking katrimone taat. Da iso, Bun. Dadi sampean krana cakang ibadah Ojo mentang-mentang nang koncone sing tambeng. Nek wong-wong sing cedhak nang Gusti Allah ngono gampang. Insyaallah njaluk sepuro nang Gusti Allah sepisan ae disepuro. Lek wong sing nakal-nakal iku yo angel. Perasaan ngeten iki ojo sampe di ati kula sampean sedaya. Lek kula kali sampean gak ada perasaan koyo ngeten, maka kula kali panjenengan iki termasuk tiang yang tidak faham kepada ainul man'i wa'u. Tidak ngerti bahwa al-man'u ainul ato. Wa dzalika man'un min qabliya. Wa dzambu sedangkan dosa, wa dzambu ta'i dosa iku kot yukorinu terkadang barengi wa dzambu. Al-iltija'u apa ngungsi ilallahi maring Gusti Allah, wal i'tidharu lan njaluk ngapura ilahi maring Allah, wa ihtiqaru nafsi lan ngasoraken ing awak dhewe ne wong, wa ta'dzimu man lan ngagungaken ing wong lam yaf'al kang ora tau nglakoni sapa man hu ing dzambu. Lek tiyang nglakoni dosa, nggih. Kadang-kadang tiyang nglakoni dosa niku rumoso awake wis nemen bejati. Duh, awak iki cek eleke rek. Lek ndelok kelakuan sehari-hari kok koyo kalah wedhus iku ambek aku. Wedhus iku sik pindhoan, sik lumayan wedhus iku. Aku masalah nek tungkar wani jungkir malik di maksiate Gusti Allah. Dengan banyaknya melakukan kemaksiatan darang Gusti Allah, dek ini ngungroso lek awak ini ku menjadi orang yang sangat tidak ada harganya di mata temannya. Ngeroso inotok pun wis koyok-koyok wis ahli neroko wis tuh tak pantas aku nang suarko panjangnya waku koyok ngini. Kumpul ambik wong api minder, kumpul ambik poro kiai minder, sembarangan ini minder. Bahkan wonten jauh azul wal iftikor min sifatil ubudiyah. Ino itu adalah merupakan sifatnya seorang hamba. Wal islu wal istikbaru rumoso agung lan rumoso awa ini kumulyo ikumunaki donilaha. Bertentangan dengan kata-kata sifatil ubudiyah. Tetapi lewis ngeroso awa ini ku asor akhirnya ngati-ngati. Lewis ngeroso awa iku terlalu ake doso. Ya wis ngrasa awak niki ndak napa-apa ning wis elek nemen awak iki kaya-kaya wis panggonane ana ning swarga neraka tok wis. Ibadah kaya apa awak niki ndak kira ketrimo. Dosa tok walae sing dilakoni ndak ana maning wis liyane dosa. Cerah ndak napa-apa blas wis awak. Tek wis kabeh wis. Ndak ana regane awak iki saking eleki. Fayakunu dzalika. Maka hal yang seperti nu fayakunu mungkono wa dzalika mungkono mungkono. Ihtiqaru nafsihi wa ta'dzimu man lam yaf'alhu sababan iku tadi sebab fi maghfiratillahi ing dalam pengampunane Allah wa wusulihi lan tumekane wong ilaihi maring Allah. Singkate ngaku apik ndak iso pancen awake ajur. Awake niku remeh, awake niku nakal, katene ngaso apik napa mboten saged. Dadi ngrasa awake nemen hinae wis saking boleh cek bejate. Ngrasa awake niku paling elek wis diantara beberapa temannya. Lo perasaan yang seperti ini lebih baik ketimbang awake dadi kiai ngrasa dadi uang sing paling apik dhewe. Perangkat dengan kesombongan. Koyok-koyok awake tok sing paling apik, pada kenyataannya setelah dihisab ternyata dialah orang yang paling banyak dosanya. Lek wis berangkat niku ngrasa awake paling apik, niku jelas elek niku. Maling tapi perasaan elek tok. Duh ya Allah, awake gitu sedo ya apa ya? Uang ngoten niku sik luwih apik ketimbang nuwun sewu uang sing amali apik tetapi ngakune ngaku apik tok. Ngrasa apik tok nak tau ngrasa elek wis. Perasaan niku bener awake dhewe. Ya si apian maling wau. Dadi masih wong ini ku nakal, kadang-kadang iso nyebabno kenakalane niku nang swarga. Uang ini ku khusuk kadang kekhusukan niku iso mengantarkan dia ke neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Wonten dawuh kula Abu Hazim, innal abda la ya'malul hasanata tasurruhu hina ya'malaha. Sak temene kaula niku kadang-kadang melakukan satu kebaikan dan justru satu kebaikan ini menjadikan kebanggaannya ketika dia melakukannya. Wa ma khalaqallahu lahum min shay'in min sayyatin adarra lahu minha. Ketika dia sudah punya perasaan ngelakoni barang sing apik niku awake merasa punya kebanggaan, maka itulah kejelekan yang paling tinggi. Dadi mari ngelakoni ibadah awake ngerasa dadi wong apik. Ngerasa dadi wong apik ngeten niki adalah perbuatan yang paling jelek. Tapi wa innal abda la ya'malu sayyi'ata tasu'uhu ina ya'malah. Terkadang seorang hamba melakukan kemaksiatan datang Gusti Allah, Tapi ketika dia melaksanakan kemaksiatan, ngeroso, masya Allah, kok ngene ya kelakon gitu. Sebentar nih sing kata Gusti, kula niku sakjane kepingin ngetoi, tapi ana pemali awak kula mboten kuat. Perasaan ngeroso hina koyok ngeten iki luweh apik ketimbang wong sing ibadah, tapi perasaane perasaan rumoso awak bener dewi. Uangnya nakal, tapi perasaan ini sangat rendah. Aduh, awak ini jangan nakal. Rasa-rasanya kok tidak di ganjaran belas. Ish, ojo sampai melbunang suarganya, kelawang itu nak kira nyekal. Lu perasaannya ini justru lebih baik daripada orang yang melakukan kebaikan, tapi perasaannya selalu munjuk terus. Nah, kesimpulannya, saking nopo yang kang dalem aturaken, lek manjur terus. Kesimpulannya saking nopo ingkang dalem aturaken lek manjen

0: ono iku sababan tadi sebab fi maufiratillah angsal pengampurane Allah wa wusulihi lan tumekane wong ilaihi maring Allah subhanahu wa taala. Perasaan hina ketika dia melaksanakan kemaksiatan dan perasaan awak iniku, perasaan hina ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan dan tidak bangga ketika dia melaksanakan satu kebaikan, lho ngeten niki termasuk sesuatu yang menyebabkan kita akan mendapatkan ampunan saking ngarsane Gusti Allah. Dadi lek wis ibadah aja ngrasa awake paling apik, lek awake nglakoni dosa ayo rumoso barang dadi wong sing paling elek. Akhire gelem njaluk sepuro nang Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sampeyan tenika saged dalem aturake salalu putih saking kula nyuwun agungipun pangapunten. Adanallahu ayyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum.

0: 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
2: 93,1 FM.

0: 93,1 FM.
1: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM Net dan jaringan.
2: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite rasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.
1: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore ke malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar? Atau di sempat video keluarga sehat ya, atau di malam Selasa. Tapi yang atau di tanggal 24 ya Agustus 2020 udah keluarga sehat ya. Jumpa kembali sama jasa keluarga sehat Indonesia. Atau di dangdut sore ke malam persembahan Zigo Magnesium Cream. Ya kan teman-teman keluarga sehat Indonesia, dari jam 6 sampai jam setengah 8 malam nanti. Selamat malam dan juga selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan keluarga sehat Indonesia ya. Oke, untuk ini keluarga sehatnya satu didang wali di perjumpaan kita. Jangan kemana-mana, tetap didang dasar ke malam persembahan Zigo Magnesium Cream.

Agak masih di 93,1 FM Radio Tarikarama BMC dan informasi keluarga sehat ya. Terima kasih sayangku, cintaku semuanya yang sudah setia menemani di dangdut sore ke malam bersama Zigo Magnesium Cream ya. Zigo Magnesium Cream keluarga saya berbentuk dengan gel ya, atau pasti berbentuk krim ya, atau penggunaannya dioles keluarga saya, dioles di bagian ya tadinya tubuh atau bagian ya untuk ya tubuh kamu yang sakit keluarga saya, seperti persendian ya, atau mungkin yang punya darah tinggi atau punya asam lambung, pernapasan, jantung, jadi bisa banget keluarga sehat ya, dioles bagian ya sakit ya, oles secukupnya, pijat secara ya pastinya juga merata base ya, pijat dengan halus ya, setelah berapa detik atau mungkin ya berapa menit keluarga sehat di Indonesia sampai kamu merasakan enak ya, dan kamu akan merasakan hangatnya saat dia Zigo Magnesium itu ya bereaksi kepada ya tubuh kamu keluarga sehat Indonesia. Konsumsi ya, bukan dikonsumsi ya, ini ya langsung dioleskan bagian tubuh, oles setiap hari secara rutin keluarga sehat bagian yang sakit. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia saat mungkin ya aktivitas dengan kesibukan ya, tubuh merasa capek ya kan, jadi bisa banget keluarga sehat ya, Zigo Magnesium Cream dioleskan

0: Thank you, terima kasih untuk kirim keluarga saya di Indonesia. Sudah setia menemani di mana keluarga saya. Ada Sultan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultan. Sultan dari mana nih Sultan ya? Oke, selamat malam juga ada Nazori ya. Boleh request dong Cinta Pasti Kembali, Kak. Cinta Pasti Kembali. Coba nanti dicari dulu ya. Oke, dan untuk kirim keluarga sehat ya, terima kasih sudah mendapatkan untuk tadi keluarga sehat Indonesia ya. Untuk Zigo Magnesium Krimnya keluarga sehat Indonesia ya. Baik, untuk di Radiator Irma tadi juga untuk jaringan tadi yang sudah COD sama Jazznya belum diantarin tadi. Again ya, nanti malam lah ya. Oke, untuk ini keluarga saya di Indonesia ya, kita sabar dulu ya, untuk satu penelpon keluarga saya di 08 12 12 12 31 0. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, tenggang kemalam.
0: Iya, dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Bujang Tanggung, ada di Bandar Surabaya.
0: Bujang Tanggung ya. Apa kabar dirimu?
1: Alhamdulillah sehat, Mas. Sebaliknya
0: sehat ya. Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Untuk dendangnya ini sudah disiapin.
1: Apa, Mas?
0: Dendangnya tadi ada Sayang Evita Mala Gala-Gala sama satu lagi. Ini ada Trauma.
1: Yang Malah tadi,
0: yang apa, Sayang?
1: Sayang. Ya, sayang.
0: Terus ini spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya untuk Mas Rebu yang ada di Probolinggo. Dulu itu kakak saya. Yang keduanya untuk penyiarnya, penyiarnya.
0: Oke, terima kasih Bujang Tanggung.
1: Untuk semua fan Radio Sri Rahma.
0: Oke,
1: selamat
0: siap.
1: Malam.
0: Selamat malam.
1: Terima kasih waktunya.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bujang Tanggung ya. Sudah menyatu keluarga sehat. Bandar Surabaya sudah menyatu. Masih sedang sore ke malam. Yang ada di dalam pun menyatu lagunya Jazz dari Bunda Rita Sugiharto yang pertemuan 2 ya. Atau Jazznya, terima kasih. Saya selalu amin amin, terima kasih kembali buat dirimu ya. Sudah menyatu di dang dasar ke malam persembahan tadi ya. Ya, susu ya, bukan susu, Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya. Jangan kemana sayang, pantang terus di dang dasar ke malam. Selamat malam dan selamat menikmati istirahat malam bersama keluarga dari Cinta.

0: Budi Samila. Budi.
1: Jinji, enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim nika?
1: Iya kudune no. Zigo krim ugi saged jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa mbantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarta ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Mbiyantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Krim supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Sehatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi, Konsultan Solo Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: crispy. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari www.lampung.co.id, pelaksana tugas atau PLT Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri menghimbau seluruh lapisan masyarakat mengedepankan jalur hukum dan menjaga kondusivitas wilayah dalam menghadapi sengketa lahan dengan PT Bumi Sentosa Abadi atau BSA. Iko Mangkoheri mengapresiasi sekitar 1.500 karyawan PT BSA yang sebelumnya menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa di kantor Pemkab Lampung Tengah. Ia menilai aksi tersebut berlangsung tertib dan kondusif. Kemangkuheri menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan yang terbatas dalam menangani persoalan yang telah masuk ke ranah hukum. Menurut beliau, penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan kewenangan masing-masing institusi. Pernyataan tersebut disampaikan Komang saat menjelaskan batas kewenangan pemerintah daerah dalam menangani sengketa lahan. Secara kelembagaan, pemerintah daerah berada dalam ranah eksekutif, sedangkan proses penyelesaian perkara di pengadilan merupakan kewenangan lembaga peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jajaran Pemkab Lampung Tengah tidak dapat mengambil tindakan di luar kewenangannya, termasuk menggunakan perangkat daerah untuk melakukan tindakan terhadap pihak yang sedang bersengketa tanpa dasar kewenangan yang jelas. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian, Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan.

0: Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Dendut sore ke malam.
2: Dendut sore ke malam.

Oke, masih di Masulah Sikana dari Jalan Rigama Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungur Lampung Timur. Terima kasih keluarga sehat yang sudah setia menemani di dalam dan sore ke malam persembahan Zigo Magnesium Cream. Zigo Magnesium Cream keluarga sehat berbentuk jelly atau krim. Dengan cara pemakaiannya dioles di bagian ya tubuh yang sakit, mungkin kamu punya asam lambung bisa dioleskan di perut, kaki yang rasa keju-keju, lino, asam urat ya, darah tinggi, bisa banget keluarga sehat yang insomnia, bisa nih keluarga sehat di Indonesia ya. Dan untuk keluarga sehat ya, untuk konsultasi dan juga pemesanan bisa hubungi di call center kita ya, atau ya bisa di nomor chat kita keluarga sehat, atau juga mungkin ya untuk keluarga sehat yang mau pesen produk herbal lainnya silakan hubungi di call center kita keluarga sehat ya. Dan untuk ini keluarga sehat, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan untuk Zigo ya magnesium cream keluarga sehat Indonesia ya. Yang mau jadi besok boleh keluarga sehat ya. Oke, selamat malam dan dasar ke malam ada Mas Wigi. Malam aja sedendangnya dong derita dari Bang Haji Roma Irama. Terima kasih, kembali kasih buat dirimu. Tadi aku lewat loh Mas Wigi depan rumah. Tadi aku habis tempatnya Bu Titi ya, belakang itu rumahnya Mas Pak Budi Bengkel, lewatnya jalan cor-coran itu. Oke, selamat malam juga. Assalamualaikum aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dong Racun Asmara dari Ariska. Salamnya buat semuanya aja. Spesial buat Neng Gelis Darah Malang. Atau kajinya terima kasih. Thank you, terima kasih kembali pada Putra LA. Atau kiriman juga sudah menyatu keluarga sehat di dang dasar ke malam. Ya, persembahan untuk dari keluarga sehat ya, Zigo Magnesium Krimnya. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan ya untuk ya pasien persendian, asam urat, rematik, bisa banget keluarga sehat dikonsumsi untuk Zigo Magnesium Krimnya. Oke, okay? Untuk yang mau COD juga bisa, nanti bisa diantarin sama AJS-nya tentunya. Mudah pokoknya ya. Oke, selamat teman-teman juga terima kasih sudah ya menyatu untuk di Facebooknya. Ada siapa sih kamu? Selamat malam aja, semalam juga dari Taman Negeri hadir, terima kasih. Ada Pak Mundakir. Selamat teman-teman juga ada Arsan Sanjaya. Selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak-banyak juga hadir ya, thank you. Ada Pak Lukas yang ada SP5 juga monitor keluarga sehat ya. Ada Josinaga Bona hadir, Kang Obeng Air Hitam Lambar, selamat malam. Ada Bang To ya, Mang Anto juga hadir. Abawaisyo Gianyar Bali hadir dan di sore ke malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang AJS ya, selamat bertugas, thank you. Ada Mas Bobo juga ya, dan dasar kemalam hadir dari kota Medan. Banyak semangat tugas ya Mas AJS. Iya sip, terima kasih. Jangan lupa juga dapatkan untuk produk ya, untuk lima keluarga saya ya, promo pahlawan dan pembelian untuk ya Biosi ya, di dalam kemasannya sudah ada kuponnya, jangan lupa diisi. Beli satu drink gratis Zigo, beli satu Celtic gratis ya Zigo 26, beli satu Morinda gratis satu Morinda, beli dua baking gratis satu baking keluarga sehat ya. Ada Kang Encan hadir dari Dumusaur Patia. Thank you, terima kasih. Ada Zainuddin Din. Aku juga request lagunya Mimpi Buruk ya. Oke, siap gitu aja untuk di keluarga sehat ya. Untuk kirim juga yang kemana-mana keluarga sehat ya. Pantengin terus tentunya untuk di malam di dang dan sore ke malam persembahan Zigo Magnesium Cream. Ada pertemuan 2 ya dari Bunda Rita Sugiarto. Selamat malam, selamat bernostalgia.

0: atil qaimah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajat al aliyah al rafi'ah wab'athul maqam al mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dangdut sore ke malam.

Terima kasih keluarga sehat yang sudah setia menemani Dedang Dasar ke malam. Persembahan Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan seperti untuk persendian, asam urat, rematik, mungkin kaki keselio, langsung aja oleskan Zigo Magnesium Cream, jangan lupa dipijat ya. Perlahan rasakan sensasi ya, kehangatan yang luar biasa. Dan untuk ya, di sempatan ini keluarga saya ingin mendapatkan Zigo Magnesium Cream, langsung aja dapatkan untuk di Radiator Roma dan juga jaringan keluarga sehat. Atau mungkin yang mau COD boleh banget bisa buka di call center kita atau di nomor CS sih. Bisa banget keluarga sehat. Untuk kecamatan Wai Bungur Purbalinggo, sekitarnya Raman Utara, Sukadana ya, Rumbia, seperti banyak, seperti Raman. Bisa pokoknya keluarga sehat Indonesia ya. Nanti hubungi di call center kita, konsultasiin terlebih dahulu. Nanti kita akan rekomendasikan. Nanti juga ada kombinasi selain untuk ya, Zigo Magnesium Creamnya keluarga sehat ya. Gak kerasa sudah di penghujung akhir aja. Waktunya aja juga resmami. Salam sehat selalu. Tetap jaga selalu kesehatan ya, karena menjaga lebih baik daripada mengobati keluarga sehat. Betul banget. Selamat malam. Salam sehat selalu ya. Tetap ya, pastinya pantang terus di 93,1 FM keluarga sehat di acara selanjutnya. Nanti di Goyang Malam ya. Aja sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Suara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal inilah yang menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting demi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan sangat lancar dengan bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia seperti pengibaran bendera merah putih dan beberapa sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Hari itu menjadi hari terpenting dan menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia yang paling dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan tersiarnya kabar kemerdekaan Indonesia ke beberapa daerah hingga luar negeri membuat Indonesia benar-benar sudah merdeka dan bebas dari belenggu para penjajah.
0: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Sri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Waktunya kita goyang asik-asik lagi malam hari ini keluarga semuanya. Di Goyang Malam Asoy sekali Besti. Sudah pada makan malam belum nih keluarga semuanya? Yang lagi pada makan malam, selamat makan malam ya. Sederetan Nenang Dangdut hadir lagi malam hari ini, Asoy. Semangat ya yang lagi aktivitas di malam harinya. Semangatin juga bareng sama Putra sampai dengan jam 10 malam di Goyang Malam Asoy sekali Besti.

Asik kan keluarga semuanya, asik lah, mantap pokoknya ya. Selamat kembali bergoyang asik-asik. Di kesempatan malam hari ini keluarga semuanya kita ketemu lagi. Gak boleh bosan ya sama aku ya. 3 kali loh hari ini, luar biasa. Selamat bermalam Selasa hari ini keluarga semuanya. Sederetan Denang Dangdut siap dihadirkan pokoknya. Yang belum makan malam, ayo bareng aku yuk. Kita makan malam bareng Pandang Terus di Goyang Malam. Asoy sekali bestie.

Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Warga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, pemberi rama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Tri Rama FM.
3: Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
4: Asyik sekali.

0: Pokoknya cuman sama kamu nih keluarga semuanya malam hari ini bareng-bareng terus sama Putra lagi di Goyang Malam Asoy sekali besti. Kita udah banyak banget yang lagi pada gabungan ya malam hari ini ya. Udah pada makan malam, alhamdulillah. Berarti tenaganya terisi lagi malam hari ini untuk bisa terus bergoyang sampai dengan jam 10 keluarga semuanya. Kita ketemu di kesempatan pagi kali ini, hari Senin malamnya Selasa, di tanggal 24 Agustus 2026. Sederetan dendang dangdut siap dihadirkan untuk semuanya keluarga sehat Indonesia dimanapun berada. Semoga bisa menemani di kesempatan malam kali ini yang terus mengerjakan sesuatu dan juga yang lain hal. Yang udah habis pada makan malam, kenapa ngantuk? Enggak lah, buat gerak aja dulu ya, buat gerak aja dulu. Biar tidak melonjak gula darahnya ya. Yang sudah pada punya herbal dari seluruh jaringan Radio Tri Rama FM juga boleh silakan dikonsumsi ya. Apalagi buat kamu yang rencananya agak pengen tidur lebih cepat karena besok kemungkinan harus ada kegiatan yang sangat luar biasa, harus butuh bangun lebih cepat juga, boleh silakan ya diminum dulu herbal-herbalnya ya keluarga semuanya ya. Yuk, sederetan dendang dangdut yang pengen didengarkan boleh. Yang asik loh ya, yang asik loh ya. Yang asik kayak penyiarnya loh ya. 08-12-12-12-9310 Goyang Malam
1: Asoy. Halo
0: Asoy tok.
1: Lah terus Asoy.
0: Asoy sekali Grandpa.
1: Oke. Terima kasih untuk Mas Putra yang tidak mau membukakan pintu untuk Grandpa.
0: Ya ora tak bukane wong tuwek lho ya.
1: Nggo nangis ya.
0: Ya malati.
1: Gimana kabarnya Mas Putra?
0: Alhamdulillah kenyang Grandpa, aku habis makan ini.
1: Aku malah belum.
0: Aku habis makan timbang, aku nanti makannya setelah siaran kacau.
1: Oh begitu ya. Ya
0: mending tak banyakin lagu dulu, aku tinggal makan.
1: Oke. Kalau mengapa bisa Grand Malam Mas Putra?
0: Mengapa?
1: Mengapanya Kus Plus itu ya. Oh. Mengapa?
0: Ne. Oke. Coba aku cekin dulu Grandpa.
1: Ini saingannya Leng Tai Wong.
0: Siapa?
1: Dari Hong Kong.
0: Wow.
1: Mister Septi Teng. Pokoknya mau karo Leng Tai Wong.
0: Oh, berarti temenan antara orang Cina sama orang Hong Kong ya Grandpa ya.
1: Yang Hong Kong Mr. Septi Teng.
0: Mr. Septi Teng bareng sama bestie kita yang di Cina namanya Leng Tai Wong.
1: Lah iya. Yang memberi nganu nama artis Cina itu siapa tuh Den?
0: Itu apa Mama Anissa?
1: Oh Mama Anissa.
0: Mama Anissa kalau dari Bahu Batu Ketulis Lampung Barat tadi pagi tuh.
1: Oh iya, kalau begitu salam kenal ini dari Hongkong.
0: Dari Hongkong. Iya, besok hari Rabu pagi tak salamin kalaupun malam hari tidak mendengarkan.
1: Oh iya ya. Besok Selasa siang duet dengan Nini enggak, Den?
0: Insya Allah, Grandpa, aku sih belum ada jadwal kemana-mana. Paling nanti tanggal 28 aku mulai ininya.
1: Oke, kalau begitu besok tak duetmu.
0: Siap.
1: Oke, aku tak kirim buat Pak Supri dan Mbak Daryati yang lagi sibuk. Kira murah ya?
0: Raman Utara betul, Grandpa.
1: Oke, selamat malam, selamat sibuk. Terus ini Mbak Gaiska atau Bunda Gaiska?
0: Bunda Gaiska boleh, Mbak Gaiska boleh, Tante Gaiska juga boleh.
1: Oke, yang seleranya sama dengan Grandpa.
0: Iya, tergantung. Tergantung itu nama pemanggilan namanya, tergantung dilihat dari dia mendeloknya dari sisi mana, Grandpa.
1: Oke. Enggak, maksudku kan satu selera dengan Grandpa. Tempe gosok. Bener loh. Aku paling seneng itu.
0: Besok, besok, ya Allah.
1: Sudah tenang, Bunda Gaiska. Kita lawan Mas Putra dengan tempe bosok kesayanganku dan kesayangan Bunda Gaiska. Oke, kita lanjut buat ini Mbak Neri Plekenut yang mau monitor kalau dengar suara Mas Putra.
0: Iya, tadi udah mau on air kok.
1: Oh, selamat malam. Ingat, dunia tidak selebar kakok kolor.
0: Tapi selebar daun kelor.
1: Nah, tenang saja, Neri.
0: Kamu bakal dapat nanti jodohnya, jatahnya.
1: Nah, iya, tak doakan. Iya. Orang tua kan bisanya mendoakan, toh.
0: Betul sekali.
1: Tak lanjut.
0: Siap.
1: Ini tiktokan nggak, Diko?
0: Gimana, Grandpa?
1: Di tiktokan
0: belum,
1: nggak?
0: Belum, kan tadi aku ma'am dulu, Grandpa. Jadi aku belum ke tiktok.
1: Oh, iya. Ini. Nanti kalau tiktokan, salam buat warga TikTok dari Grandpa Maruti.
0: Tapi aku udah live di Facebook dari awal tadi.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kalau begitu salamin deh untuk yang sudah follow.
0: Iya.
1: Terus tak lanjut untuk anakku wedok ini nggak nongol, ternyata itu Bapak Budi datang.
0: Oh, sibuk dengan ini MBG.
1: Papa Budi nggak bisa on air.
0: Iya, begitu kalau ada MBG. Memang kalau SPPG begitu.
1: Begitu ya. Mamer-mameri karo bapak nih.
0: Aduh.
1: Tak lanjut. Ya, iya.
0: Boleh.
1: Buat adikku yang kimpah-kimpah kayak belewah. Di Faria ya.
0: Faria Agung, betul.
1: Salam buat Om Warno.
0: Siap.
1: Tak lanjut buat Nelly. Terus Hajah Muslimah. Terus ini ada Ceng Sri Suprapti.
0: Siap.
1: Selamat malam. Bunda Ribut. Gimana kabarnya, kok lama gak dengar suara Anda, Bunda Diana. Terus ini untuk Julius.
0: Siap.
1: Apakah jalanmu sudah halus sekarang, kok gak mau on air?
0: Belum.
1: Oh, belum. Oke. Terus tak lanjut lagi.
0: Iya.
1: Ini buat mau tanya tadi pagi itu apa nani ya, Wahyu Dinata ketiduran ya?
0: Lagi keroan, Grandpa.
1: Oh, makanya aku buka kok kiro frekuensinya.
0: Iya, aku sampai jam 1:30 di radio semalam.
1: Oh, tapi nggak on air
0: tapi
1: ya?
0: Tapi nggak on air, aku di WA-an.
1: Oh, lah terus AJS kemana?
0: AJS pulang jam 12, Grandpa.
1: Oh, begitu. Iya. Makanya aku mari. Oh, ini Wahyu Dinata ini kelenger paling.
0: Ya, semalam sebelumnya memang sudah ada rasa-rasa kurang fit. Akhirnya dia tumbang.
1: Nah, itu sebelumnya dipanggilkan Bu De, siapa itu? Yang bawa ini loh. Magnesium itu.
0: Nah.
1: Bu De, siapa itu?
0: Wak Parti.
1: Bukan.
0: Yang mana? Oh, ini Burumiasih.
1: Siapa? Ini loh. Di iklannya itu loh.
0: Oh, Bode, Bode Pariem.
1: Oh, malah Bode Pariem meneh. Oh iya, tadi nyebut siapa? Ibu Rumiasih, aku jadi ingat. Selamat malam untuk Jeng Rumiasih.
0: Siap.
1: Selamat mendengarkan. Iya. Oke, itu saja.
0: Siap, Mas Putra. Makasih, Grandpa. Gantian Grandpa yang lain.
1: Kita tunggu mengapanya spesial untuk Teteh Marina. Selamat malam, selamat
0: asik. Makasih, Grandpa. Banteng Radio.
1: Rirama dong.
0: Mantap.

0: semuanya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMNet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMNet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkuatan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: 93.1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Malam kali ini keluarga semuanya masih di program Goyang Malam. Asoy sekali Besti. Baru sampai rumah kah keluarga semuanya? Dari mana kondangan? Dari luar aja Mas Putra, sekedar cari makan malam katanya. Wis, mantap banget ya. Selamat bergoyang kembali malam hari ini. Kita masih terus bergoyang sama Putra sampai dengan jam 10 di Goyang Malam. Asoy sekali Besti. Halo, selamat malam Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Asik lah, masa enggak Bu? Ibuku apa kabar ibuku?
1: Kabarnya baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah ibuku tayang baik-baik saja. Jangan sampai tidak baik-baik saja. Bu ribut udah maam belum?
1: Ya susah dong.
0: Udah?
1: Udah.
0: Pakai apa Bu ribut?
1: Pakai ayam tadi dapat kunjungan.
0: Ternyata masih banyak ya.
1: Ramen pun juga terus mas, ramen.
0: Iya, sama Bu, sama.
1: Besen, kemarin pokoknya.
0: Tenan.
1: Panas-panas untuk kunjungan terus.
0: Kirain udah mau habis, ternyata masih berlanjut ya.
1: Iya, masih terus kok.
0: Gak apa-apa, yang penting dikasih sehat.
1: Jangan sampai habis terus, benerlah masak.
0: Bu ribut kemarin gak datang kemarin ya?
1: Aku di sini ada lomba, aku dagang sama Nangis.
0: Oh, ala pantesan, kok aku seperti tidak melihat Bu ribut.
1: Gak ikut, aku di sini kan ya sibuk, banyak lomba-lomba sama.
0: Oh, bareng ternyata.
1: Bareng.
0: Sampai iya. Kemarin. Baru selesai terus. Kemarin.
1: Iya.
0: Masih terus lanjut terus.
1: Terus anak besok kan datang, jadi aku itu toh.
0: Iya, ngebantuin. Iya, gak bobo lah, yang penting dikasih sehat terus ya Bu.
1: Iya.
0: Yuk, dendangnya apa ini Bu ribut?
1: Dendangnya Satu Rasa Cinta, masuk enggak?
0: Siap digoyang buat siapa?
1: Goyang buat Mbak Lerin di Kota Gajah, selamat malam. Ada Pak Yanggit, ada Pak Irate, selamat malam. Ada Pak Haryono, Jeng Hartini, selamat malam.
0: Iya.

0: Ya, buat semuanya yang lagi pandang tanpa terkecuali.
1: Siap, terima kasih Bu Ribus ya selalu ya. Udah gitu aja.
0: Ya, gitu aja.
1: Panteng radio.
0: Irama dong.
1: Mantap. Terima kasih untuk Ibu Ribut Yetnowati. Ini yang ada di kawasan Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Indonesia. Kasih ya untuk Bu Ribut ya. Halo, selamat malam goyang malam.
2: Asik sekali, Besti.
1: Asoy.
2: Selamat malam, Mas Putra.
1: Selamat malam kembali, Ibu Kutayang. Apa kabar malam ini?
2: Alhamdulillah, aku selalu sehat berkat Diosi Sihaga.
1: Mantap. Udah jadi? Iya Bu, benar, terang bulan asli.
2: Terang bulan, terangnya seterah hatiku juga nih.
1: Wow. Seterah hatiku. Alhamdulillah kalau kalau badan sehat tuh cerah terus ya Bu ya.
2: Iya betul. Iya betul.
1: Mau nendang apa malam ini Bu Suprapti?
2: Ada enggak?
1: Apa Bu?
2: Aku sedih.
1: Aduh, suaranya putus-putus Bu Suprapti. Nah lo, apa Bu?
2: Enggak siap putus kalau duh, lagunya Oma Irama lo.
1: Iya, putus-putus suara Bu Supraptinya tadi. Apa?
2: Ya. Lagunya yang kalau aku sedang rindu pada siapa ya. Ku.
1: Aduh, siap nanti aku cariin ada. Ya.
2: Oke, salamnya ya. Salamnya buat Ibu Ribut yang baru turun sama Grandpa Maruti, terima kasih senggolannya tadi.
1: Oke.
2: Terus Mbak Neri yang ada di Kota Gajah, Mas Ahyarnya juga selamat malam. Terus sama Ibu Muslimah, Mbak Mary Susanti yang ada di Petran sana, Bu Ediana selamat malam juga. Mas Yusuf Turinonya juga selamat malam.
1: Yeah.
2: Mas Pur Kentung, terus Julius Fernando selamat malam juga.
1: Okay.
2: Mas Andon, Pak Edi PW-nya juga ya selamat malam. Pak E Anggi, Pak E Para, Mama Para juga, Mama Anggi selamat malam. Kemarin udah ketemuan di Inovasi, kita lomba bersama-sama ya.
1: Wih,
2: terus apa lagi ya, untuk maklum Pak Warno juga tidak ketinggalan, Pak Gatotnya juga selamat malam.
1: Siap.
2: Putra RA Bu Rumiasi, Bu Damiasinya juga selamat malam.
1: Iya.
2: Kristin, Bunda Lilinya selamat malam juga. Nelin yang ada di Agung, Bu Esena ya selamat malam. Mungkin Bu Esena udah tidur kali kalau enggak masih lembur.
1: Bukan, dia ada tamu spesial malam ini, jadi dia konsen di tamunya.
2: Ya betul. Terima kasih untuk semuanya aja tanpa kecuali ya.
1: Makasih Bu Suprapti ya. Panteng radio.
2: Irama dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sekali untuk Bu Suprapti. Hai, apa kabar Mama Bella dari Tubaba hadir. Aku udah live di TikTok ya. Aku udah live di TikTok baru aja. Ada Pak Anton, kolam renang Telaga Putri malam Pak Anton. Sehat ya Pak Anton. Mbak Purwo, apa kabar Mbak Purwo? Ada Mama Andri juga dari kawasan Tulang Bawang sudah menyatu. Malam Mas. Sehat ya malam hari ini ya Maya. Raffi Official matur nuwun sangat. Kemudian ada Mama Bella, makasih Mama Bella. Tep-tep lagi Mama Bella ya. Silvi, apa kabar Aditya? Thank you Aditya. Sudah banyak ya. Riko, apa kabar Riko? Selamat bergoyang, selamat bergoyang. Nola

0: Waalaikumsalam Mas Andi. Panteng katanya dari Pakuan Ratu Waikanan. Oh, belum pulang-pulang nih Mas Andi travel ya. Makasih sekali loh ya. Sudah ikutan bergoyang malam hari ini. Halo, selamat malam goyang malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Aw, lemes.
1: Sing apa sih?
0: Aw.
1: Sing anak kamu mau apa?
0: Katanya Anda jadi SPPG malam ini.
1: Oke.
0: Soalnya ada MB. Soalnya ada MBG.
1: MBG? Oh.
0: Grandpa katanya tadi di pub sama kamu.
1: Mana ada.
0: Jadilah SPPG yang baik hati dan tidak sombong ya, Bes.
1: Mana ada.
0: Ya orang infonya begitu. Tadi aku yang percaya aja sama orang tua. Masa gak percaya?
1: Aku lemah lemir.
0: Jam segini.
1: Iya.
0: Sama.
1: Apa ya?
0: Aku tadi ngelilirnya mau maghrib tadi.
1: Panas ya, membuat energi semua terkuras.
0: Semua terkuras ya. Aura-auranya jadi aura-auran ya.
1: Malah sawut-sawutan
0: barang. Mau dendang apa biar bisa mengembalikan mood kamu, Bes?
1: Apa ya, malam-malam ya.
0: Ada yang tanya tuh kalau telepon gimana Mas, katanya gitu.
1: Apa Pak?
0: Itu loh di TikTok Mama Bella katanya kalau mau telepon gimana Mas, katanya gitu.
1: Oh, nomor boleh. WhatsApp gue saya tak dikasih.
0: Mama Bella masuk ke profil nanti ada nomornya ya, masuk ke profil.
1: Emang ada
0: ya,
1: Ma, di atas lah.
0: Tak boleh lah nyantumin itu nanti kena pelanggaran lah.
1: Kena pelanggaran lagi.
0: Sensitif banget loh, heran aku sama TikToknya Tri Ramai.
1: Kartu kuning lagi. Wasiat cintaku, Pak.
0: Hah?
1: Wasiat cintaku.
0: Wasiat mau diwasiatin buat siapa?
1: Wasiat ya poporan dulu ya cinta
0: wailah. Oh, punyanya wasiat cinta. Goyangin buat siapa, Bes?
1: Bu Suprapti, Bu Ribut, Tren Kamaruti, Meneri, Maklo, Pawarno. Selamat malam.
0: Suara penguasa Jalan Grunjal hadir.
1: Kita gayane saiki.
0: Aduh, gak ngerti lagi sama mestan, orang-orang mestan ini.
1: Mestan Jalan Kono wis diganjani. Maune ya roto karo lubang.
0: Sombong ya, sombong.
1: Sombong.
0: Sombong.
1: Mau dari Tandus ke Pak X lho, Pak. Iso sejam roto kan.
0: Halo Mak Yanggit.
1: Mak Yanggit.
0: Iya.
1: Masuk ke TikTok juga.
0: Yo.
1: Ya ampun, baru berarti aku aja yang belum masuk berarti. Ya, ya.
0: Aku juga baru live, Bes, ini.
1: Walah.
0: Tadi kan tak tinggalin Ma'am dulu. Habis Ma'am ngutut dulu.
1: Jangan rapopo lo karo Ma'am live karo kita live.
0: Janya ya. Cuman
1: kok ya sing kono kae kan ngono juga.
0: Enggak etis kayaknya kalau di sini.
1: Kok enggak ada pelanggaran tapi. Buat semuanya saja lah Pak. Siap. Selamat malam, selamat istirahat saja semuanya.
0: Maam dulu Bes, maam dulu biar keisi lagi ya. Keisi lagi tenaganya. Panteng Radio
1: Tri Rama dong, terima kasih.
0: Sama-sama.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: 7 Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Farid Radio Gistara Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, kecelakaan maut terjadi di ruas Jalan Liwa Hanakau, tepatnya di turunan Wairobo, kawasan Seranggas, Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balikbukit, Lampung Barat. Sebuah truk box Dina terjun ke jurang setelah diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman saat melintasi jalan yang menurun. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 10 pagi tersebut mengakibatkan pengemudi truk Raffi Aditya berusia 22 tahun mengalami luka berat. Warga yang berada di sekitar lokasi kemudian memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke RSUD Alimuddin Umar untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, setelah sempat mendapatkan penanganan, kondisi korban tidak kunjung membaik. Raffi akhirnya dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Menurut informasi yang dihimpun, sebelum kecelakaan, truk tersebut berada di kawasan Losmen atau penginapan Galih Permai saat melintasi turunan Wairobo. Kendaraan diduga mengalami masalah pada sistem pengereman, sehingga sulit dikendalikan. Truk kemudian keluar dari jalur dan terperosok ke jurang. Saat kejadian, kendaraan roda 6 tersebut diketahui tidak membawa muatan. Kapolsek Balikbukit, Ibtu Sabtudin, membenarkan kecelakaan tersebut dan menyebut korban merupakan pengemudi dalam kecelakaan tunggal. Meski dugaan gangguan rem menjadi salah satu faktor yang diduga menyebabkan kecelakaan, polisi masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab pasti insiden. Kecelakaan ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: Pak? Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Helah, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
5: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
4: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
5: Nah, itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
6: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
7: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
3: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
8: Cerita apa,
9: cerita,
8: Dek?
9: Cerita, Mak, ada cerita berenang. Asik deh, Mak.
8: Di mana?
9: Kolam berenang Telaga Putri, Mak.
8: Oh, ya? Terus?
9: Terus, Mak, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
8: Mak. Wah, asik ya.
9: Mak, ada jadi pengen berenang deh.
8: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri. Alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri. Wahana rekreasi keluarga Anda.
2: 93,1 Trirama FM. Terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
10: Asyik sekali, Besti.

Ya. Kita masih terus banteng di Goyang Malam. Malam hari ini keluarga semuanya, terima kasih yang selalu banteng sampai dengan jam 10 nanti. Halo, selamat malam Goyang Malam.

0: Sundul-sundul terus.
1: Kamu awal-awal aku siaran kamu telepon, habis itu kamu tidak ada rimbanya. Sekarang mau udahan kamu telepon, kamu dari mana?
0: Eh, siapa? Dari tadi sesenggol Bu Sri Suprati, Bu Ribut. Terus apa tuh? Bu Esena.
1: Nah, kamu mau selingkuh? Kamu mau selingkuh dari aku?
0: Iya, nggak apa-apa kalau kepepet.
1: Kepepet ya, asem aneh. Nggak apa-apa, Bunda Gaiska katanya nggak apa-apa kalau kepepet katanya.
0: Dari tadi kok.
1: Kira-kira nggak apa-apa kalau kepepet apa nggak apa-apa kalau kepentok nih Mbak Neri?
0: Ya kalau yang kepepet aja, kalau kepentok terlalu sakit.
1: Tolong Mbak Neri, habiskan Mbak Neri katanya Bunda Gaiska.
0: Gitu ya. Bunda Gaiska udah masuk kan belum Bun?
1: Udahlah dia mah. Udah. Mbak Neri?
0: Iya.
1: Apa dendangnya?
0: Setia untuk selamanya ya.
1: Asli gitu dong. Gitu bilangnya kalau kepepet selingkuh.
0: Iya kalau gak bebek kan enggak.
1: Setia untuk selamanya. Goyangin buat siapa Mbak Neri?
0: Digoyanginnya buat siapa ya, Bu Isena ya?
1: Iya.
0: Sindra Maruti. Terus ada Maklum. Ada ibunya Anggi, bapaknya Anggi, selamat malam. Ada Bu Kupus, Bu Sisukrati.
1: Mbak Neri gimana kabarnya? Oh, Om Yusuf nih.
0: Kabarku baik, Om.
1: Tak bosan, bosan. Aku memandangmu, Om Yusuf.
0: Aku tuh tadi udah ngadri sama Mbak Dian.
1: Iyalah, aku tuh udah kerasa kalau kamu tuh sudah ada sinyal, abis itu ngilang, pasti kamu ngilang memang.
0: Ngilang sama Mbak Dian memang tadi.
1: Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
0: Oh, nanti malam selingkuh sama papi sama mami.
1: Gitu ya.
0: Iya. Semalam kok nggak ada ini ya, Mas ya?
1: Ini.
0: Kedang malam.
1: Ayudinya sakit, Ayudi sakit.
0: Oh, pantas aku menunggu-nunggu sampai.
1: Bukan kedang itu. Malam, Boy. Begadang.
0: maaf, salah sebut. Nanti aku disekor nanti.
1: Minta dimarah-marah, memang gadis satu ini.
0: Gak apa-apa. Kalau dimarah-marah.
1: Oh, ada Bu Ecitra. Kan. Halo, Bu Ecitra.
0: Oh iya, Bu Ecitra, selamat malam ya.
1: Iya,
0: ada Bu Riwa. Ada Bu Rumiase, Bu Darmiase, Bu Muslimah. Terus ada, semuanya aja lah.
1: Siap.
0: Udah ngeblank ini.
1: Wes nyeneni jebule sing diseneni panteng enggak memang dia selingkuh di Inovasi.
0: Iya emang.
1: Enggak kalau di Inovasi mah bukannya selingkuh ya. Kan sama.
0: Ya, iya rada selingkuh.
1: Kan samaan kita. Makasih ya Mbak Neli.
0: Makasih kembali Big Boss.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dri Rama dan jaringannya dan
1: asoy,
0: semua kru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Neri dari Kota Gajah. Ada Putra LA, apa kabar kamu Putra LA? Sehat ya malam hari ini ya. Selamat malam, sudah gabung juga bareng sama Goyang Malam. Aku ke Wawa sebentar ya. Mas Wigi, apa kabar Mas Wigi? Absen aja aku takut diblokir katanya. Hati-hati aja Anda ya. Hati-hati aja. Bu Supranti gak usah kemana-mana loh ya. Abis ini loh ya. Abis ini aku puterin dendangnya. Rindu. Gitu ya. May Adiba, apa kabar May Adiba? Selamat malam ya. Halo, selamat malam Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti.
1: Asoy.
2: Aku absen, aku ditalak tilu.
1: Asli, pokoknya yang biasa telepon gak telepon selingkuh berarti.
2: Gak selingkuh aku digosor apalagi selingkuh.
1: Orang selingkuh diblokir apalagi selingkuh.
2: Aku gak selingkuh diblokir apalagi aku selingkuh.
1: Hati-hati
2: aku dibuang ke laut yo.
1: Asli, kencang dulu berarti.
2: Kencang terus diguyur yang kerang.
1: Abis itu uncal nih.
2: Kayak wong kono.
1: Suara mamak gaulku iki katanya Bunda Gaiska.
2: lah benda SK coba dirimu lewati lewati lewani nongolo coba wani nelo nongi wawa nongi tok-tok.
1: Iya dia mah itu memang pasukan-pasukan itu mah
2: pasukan-pasukan tok-tok.
1: Oh Mbah Karyo, Mbah Karyo mah Mbah Karyo nyawici ya,
2: iya. Mbah Karyo weleh-weleh. Loh, Mbah Karyo pun weleh-weleh ya.
1: Mbah Karyo weleh-weleh.
2: Weleh-weleh, malam Mbah Karyo.
1: Iya.
2: Ribut, Mbak Neri memang dia selingkuh sama Dian tadi ya.
1: Oh iya.

0: maruti,
1: yeah,
0: dalu, terus kanggo Om Yusuf, dalu Om.
1: Om Yusuf.
0: Salam kenal sama tante ya Om.
1: Ya, Om Yusuf salam kenal dari tante.
0: Tante, tante girang. aku mah urung ra kuat anak waktu ora ya.
1: Insyaallah. Napa, Mbak?
0: Kalau ada waktu lelaki cadangan.
1: Lelaki cadangan?
0: Iya.
1: Au.
0: Au au au au au. Bunda Gaiska langsung cek enggak ingat.
1: Bunda Gaiska langsung seneng kayak kayak ada support dia.
0: Kayak ada sinyal-sinyal ya, ada sup yang nyupot.
1: Asli.
0: Aku lo nyupot ngano Mas Wiki.
1: Nah, itu.
0: Iya Mas Wiki. Aku kanggo kuwabe wae lah.
1: Makasih
0: aku
1: ya, Mak.
0: Aku kor absen, tidak ditalak tilu. Enggak selingkuhnya diblokir, apalagi aku selingkuh, Bet.
1: Tolong.
0: Mak Putra, makasih waktunya.
1: Sama-sama ya, Mak. Sehat selalu ya, Mak.
0: Amin.
1: Panteng radio.
0: Panteng beli ramah dong. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam, maklum. Ada Bos Sukari, apa kabar? Waalaikumsalam. Aku sehat, alhamdulillah, dari Lebak, Banten ya. Citandu. Makasih sekali. Kemudian lagi, hey, apa kabar ini? Wanina nakal aku. Wanina lah aku tak gugat. Gugat apa, Bun? Halo, selamat malam goyang malam.
2: Asik sekali, Besti.
1: Apa kabar, Mas Pur?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Putra.
1: Alhamdulillah sehat. Lagi ini ngapain?
2: Pasti yang sebelum maklum itu siapa loh? Kepalanya kok kayaknya gadis apa janda?
1: Gadis, no.
2: Apa ya gadis kepalanya kayak gitu apa ya? Enggak ketawa dua-duanya itu.
1: Gadis nek gadis telat ngono kuwi lho.
2: Oh.
1: Gadise telat maksude. Mas Pur mau dendang apa kalau masih tapi waktunya?
2: Runtah. Aku ingin belajar nyanyi Sunda.
1: Runtah?
2: Iya.
1: Goyangin buat siapa, Mas Pur?
2: Goyangnya buat Mbak Marni, Kang Suplin, Mbak Yusartim, Pak Jumbatin, Mbak Malem.
1: Bukan gadis, Mas Pur, kata Om Yusuf perawan.
2: Yang merawatnya Om Yusuf, yang beri waduh.

0: Banyase, Kue Putra LA untuk Kecamatan Putra Rumbia besok di Rantau Jaya ini Raja Jaranan.
1: Info
0: ini bener buat Putra LA ini.
1: Ya, yeah,
0: itu. Buat maklumin tuh Pak Warno juga mat malam buat Bu Muslimah, Bu Sena, Bu Suprati, Nelin juga mat malam.
1: Iya.
0: Pak Sarti dan Bu Sarti selamat malam.
1: Oke.
0: Buat semua yang panteng drama selamat malam. Kalau udah bosen ya selingkuh ke wayangan gak apa-apa.
1: Iya, malam ini wayangan inovasi Radio Kanza wayangan ya. Makasih Mas Pur.
0: Oke, makasih kembali
1: waktunya. Panteng radio.
0: Panteng drama dan puisi.
1: Mantap. Terima kasih Mas Pur Kentung dari seputaran Lampung Tengah malam hari sudah banteng ya. Keluarga semuanya jangan lupa kita masih ada di promo pahlawan ya. Paket tema tidak ada lawan termasuk madu kuda jingkrak, madu kuat tahan lama. Beli satu gratis satu loh ini loh ya. Rp150.000 dapat dua, buruan datang ke seluruh jaringan Trirema FM Net biar bisa mendapatkan madu kuda jingkrak.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Adit, sudah main HP-nya?
6: Tapi Bu, aku mau main game ini.
5: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
6: Tapi aku nggak mau.
5: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
6: Oh, Ibu.
5: Adit.
7: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
5: Oh, Ibu Rina.
7: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
8: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
5: Oh, iya, Bu.
8: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
5: Oh, iya, Bu Rina.
8: Sangat membantu pokoknya.
5: Ah,
8: coba deh,
5: betul,
8: kasih jamu tetes baking.
5: Oh.
8: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
5: Oh,
8: bahkan
5: iya,
8: juga
5: iya,
8: bisa
5: iya,
8: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
5: Serius nih, Bu Rina?
8: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
5: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
8: Iya, Bu. Sama-sama.
5: Saya segera coba jamu tetes baking.
9: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
10: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
11: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
12: Asyik sekali, Besti.

0: sih kepikiran? Selama ini, apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
6: Asyik sekali Besti.
7: Udah ah Bestiku semuanya, besok lagi kita ketemunya ya. Ketemunya besok lagi. Besok pagi gak ketemu sama aku sih, sama Chandra Dewi gak apa-apa ya. Sehat semuanya. Ada Bu Ediana, apa kabar malam hari ini? Mau digoyang katanya untuk maklumin itu duluan Bu Suprapti, Bu Esena, Pak Gadot, Mbak Mary Susanti, Bu Muslima, dan juga semua pasukan ya yang sudah pada panteng di kesempatan malam kali ini. Tina, makasih Tina. Pasukan-pasukan rusuhku di TikTok malam hari ini ya, luar biasa semuanya. Dan bagus, thank you. Kemudian ada Bunda Gaiska yang paling rusuh seantera TikTok ini ya. Alfian, apa kabar? Mau ikutan rusuh katanya malah bubar. Udah besok lagi. Mayanggit, selamat malam. Mama Zahra, selamat malam semuanya. Sehat selalu ya untuk kita semuanya. Banyak rezeki untuk kita semuanya. Selamat bobok tayangku semuanya. Jangan lupa mimpiin aku. Au. Panteng radio, panteng terdapat jaringan yang wena-wena denangnya. Assalamualaikum.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 10 malam.
1: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
2: Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal inilah yang menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting demi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan sangat lancar dengan bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia seperti pengibaran bendera merah putih dan beberapa sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Hari itu menjadi hari terpenting dan menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia yang paling dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan tersiarnya kabar kemerdekaan Indonesia ke beberapa daerah hingga luar negeri membuat Indonesia benar-benar sudah merdeka dan bebas dari belenggu para penjajah.
1: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91

102,2 FM Semaka Tanggamus, Batara 98,4 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu, dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Coba kembali bersama Ajes ya, untuk di album Nostalgia atau bersebahan madu agar ucing keluarga sehat ya. Lagi sama ribisnya untuk di keluarga sehat ya, dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti Ajis akan menemani keluarga sehat di album Nostalgia bersebahan madu agarilusnya keluarga sehat ya. Atau yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 12 13 10, atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM tadinya. Selamat malam dan untuk dengan keluarga sehat ya, satu dendang oleh di percobaan kita di album Nostalgia. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Oke, terima kasih keluarga Sehat Indonesia masih setia menemani untuk di album Nostalgia Keluarga Sehat di persembahan untuk Madu Agarilus. Jadi untuk keluarga Sehat Indonesia untuk Madu Agarilus banyak ya variannya, seperti untuk ya madu nomor rafit, madu lambung kuda, juga madu hitam pahit, madu pala. Semuanya yang punya manfaat luar biasa keluarga sehat ya, baik untuk mengatasi permasalahan seperti penyakit diabetes dan juga kronisnya. Ya penting jangan lupa dikombinasikan dengan produk utama. Kemudian untuk BLC keluarga sehat ya. Dan untuk di sobatin di malam keluarga sehat ya, untuk yang baru pertama kali jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu ya, untuk di call center kita atau juga untuk keluarga sehat di nomor CS ya, di 0831 760 600. Atau produk-produk herbal lainnya juga banyak tersedia di Radio Tri Rama Jaringan. Oke, untuk di keluarga sehat ya, terima kasih sudah setia menemani di malam ini. Dan untuk di keluarga silakan yang mau ikut tergabung masih ditunggu sampai jam 12 malam nanti. Satu dedang ya untuk di keluarga saya kembali aja hadirkan di malam ini. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia.

Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.

Special Promo Pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Special Promo Pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Aduh bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar rilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar rilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoknya lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, yowes, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liyo, yo ben podo tuku dewe toh pak.
2: Apakah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia, persembahan Radio Trirama 93,1.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani. Untuk di malam keluarga sehat ya. Terima kasih untuk Lembayung Senja. Di sini kalau mau ikut senyum-senyum, ini aku lagi nge-give apa ya, orang challenge ini loh. Orangnya tuh gemoy, terus challenge-nya itu itu. Mau tak kempesin makanya orang. Curang dia. Biasanya kan ngantuk ya malam ini. Alhamdulillah ya ditemenin sama Mas Herianto Palembang, sama ya Lembayung, dan juga sama satu lagi Den Bagus ya. Pokoknya tiga itu aja yang masih menyatu di malam ini. Aduh, pokoknya rame mah. Tapi jangan lupa kopinya biar aja segak ngantuk ya. Oke, untuk tim keluarga sehat ya, masih persembahan untuk madu agar rileks. Ayo, yang mau request lagi boleh-boleh, ayo. Ayo, silakan. Mumpung masih panjang waktunya keluarga sehat ya. Selamat malam untuk ini keluarga sehat ya. Ada Ibu Titi ya. Ibu Titi yang ada di SB7. Tadi juga sudah ya, tadi keluarga sehat ya. COD sudah dianterin sama Jazznya ya. Selamat malam juga ya, ada Ramanda yang ada di Raman Utara. Sudah mendapatkan untuk madu hitam pahitnya keluarga sehat ya. Selamat malam juga ada Pak Agus Pakuan Aji. Sudah mendapatkan madu lambungku ya, untuk di Radio Kansa Tridatu. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya, ada Pak Sukeni. Desa 3 Alas Dawa sudah mendapatkan madu nomor Rafid ya. Pak Lami di Taman Negeri sudah mendapatkan madu lambungkung. Selamat malam juga ada Pak Khoiri. Pari Agung ya, sudah mendapatkan madu lambungkung. Selamat malam juga ada siapa lagi malam ini ya? Ada Mbak Yem Pekalongan sudah mendapatkan madu pala. Terima kasih Mbak Yem camu-camu. Sudah mendapatkan madu pala, sudah dianterin sama ya Kadi atau keluarga sehat ya. Oke, selamat malam juga untuk di keluarga CD, ada Mas Saifullah Pakuan Aji. Sudah mendapatkan madu hitam pahitnya ya. Dan untuk di mana juga selamat malam, ada Ibu Siti Rodia dari Pardasuka Lambung Barat sudah mendapatkan madu lambungku. Terima kasih, pokoknya saya selalu tetap menjaga selalu kesehatan keluarga sehat ya. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati tentunya ya. Oke, dan untuk gimana keluarga saya, selamat malam, salam sehat selalu untuk gimana keluarga sehat ya untuk di malam ini. Selamat malam juga untuk Din Bagus dan juga Mas Herianto, selamat malam ya, untuk ini juga selamat malam ya. Terima kasih untuk kopinya malam ini. Aduh. Langsung aja di WC, jangan sampai 3 kali. Dadadi spesial untuk keluarga sehat ya, untuk menemani di album Nostalgia, untuk persembahan madu agarilos ya.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Sepeda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Veda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari agarilus, madu nutrisi otak agarilus. Bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi. Sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan. Meningkatkan daya ingat dan semangat belajar. Anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan madu nutrisi otak agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink agarilus, selte ataupun agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak agarilus di Trirema FM.

0: semuanya. Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga Sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margototo, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margototo, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
0: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh, yuk. Pak Adi, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
0: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
0: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
0: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
0: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
0: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya punya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya saya nggak pernah lupa

0: Bebe Radioner. Madonna murati, asam urat, kolesterol,
1: semua di liver. Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

berputar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Okay, masih di Fajar Lazika dari Jalan Gaman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Masih bersama Jesse Keluarga.

di album Nostalgia pada persembahan Madu Tri Rahma KJ. Madu Tri Rahma KJ, keluarga saya dan madu untuk menikahkan gen selamina pria dewasa. Dan untuk di malam ini keluarga saya dia dari jam 11 sampai jam 12 malam nanti. Madu Tri Rahma KJ akan menemani keluarga sehat dia. Dan untuk Griman juga selamat malam ya. Untuk Griman keluarga sehat di Indonesia ya. Selamat menikmati serap malam. Jangan lupa untuk keluarga sehat yang sudah punya pasangan suami istri, ini bisa ya untuk konsumsi madu Tri Rahma KJ dengan manfaat luar biasa untuk meningkatkan stamina, durasi, meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan peredaran darah dalam tubuh juga, mengatakan libido dan juga ereksi, mengatakan sperma juga keluarga sehat ya. Pokoknya dijamin ya, kamu akan memberikan kepuasan kepada pasanganmu. Ini sudah punya pasangan ya, yang belum jangan dulu. Silakan yang ingin dapatkan mumpung masih ada promo, beli satu gratis satu, dan promonya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rahma dan juga jaringan. Atau yang mau codi juga boleh sayang. Silakan hubungi di call center kita atau nomor CS ya. Dan juga masih banyak produk herbal lainnya yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan. Jangan pisahkan dari Tito ya, Cemarsono. Untuk namanya juga spesial untuk keluarga sehat. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

lagi masih di 93,1 FM Radio Teri Rama, bi musik dan informasi keluarga sehat ya. Oke, terima kasih untuk tim keluarga sehat yang masih setia menemani atau di album nostalgia persembahan Madu Teri Rama KJ. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, untuk di sobat edit di malam ini yang ingin dapatkan Madu Teri Rama KJ, langsung aja dapatkan untuk di Radio Teri Rama atau di radio jaringan keluarga sehat ya Maco, dia juga bisa banget dia. Di malam ini mungkin lagi santai bareng keluarga, bareng pasangan, tiba-tiba kok ada ya Madu KJ nih besi. Wah, apalagi juga untuk keluarga sehat Indonesia, untuk yang punya permasalahan seperti juga lasi dini, lemas sahwat, ipoten ya, jadi juga bisa banget keluarga sehat, apalagi ya lagi ngelamun kepikiran, wah tadi aku lagi ada masalah gitu ya. Sama keluarga, sama pasangan gitu keluarga sehat ya, karena cuma gara-gara ya kurangnya berstamina, kurangnya durasi nih besi ya. Nah, maka dari itu keluarga sehat Indonesia ya, untuk itu coba ya konsumsi Madu Teri Rama KJ keluarga sehat ya. Cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan, atau mungkin untuk keluarga sehat bisa dirutinnya selama 3-4 hari. Karena untuk Madu Teri Rama KJ ini terbuat dari 100% bahan herbal base ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia bisa ya untuk merutini selama 3-4 hari dulu keluarga sehat. Nah, habis itu karena untuk keluarga sehat Indonesia ya bisa ya untuk konsumsi 1 jam ya sebelum berhubungan, setelah kamu sudah merutini ya selama 3-4 hari keluarga 1 sendok sebelum tidur. Dan untuk dimana keluarga sehat, terima kasih. Untuk dimana keluarga sehat Indonesia yang sudah mendapatkan untuk Madu Teri Rama KJ-nya, bagi yang sudah COD atau juga pesan antar keluarga sehat ya. Dan untuk Grimun juga selamat malam, terima kasih yang sudah menyatu di malam ini keluarga sehat ya. Untuk di WhatsApp ya, atau juga untuk di Facebook, luar biasa ya. Selamat malam untuk di malam keluarga sehat ya, terima kasih untuk yang sudah menyatu di malam ini. Selamat menikmati untuk istirahat malam bersama keluarga, dan jangan terlalu ya sibuk dengan aktivitas di malam ini, apalagi yang sering begadang nih besi. Begadang boleh ya kalau kita ada aktivitas, tapi jangan terlalu sering juga keluarga sehat, itu juga kurang bagus apalagi untuk kesehatan ya kan. Oke, dan untuk Grimang keluarga sehat, selamat malam ada Bunda Elizabeth Suprabdi ya, yang ada di Seba 6 hadir di album Nostalgia. Nyimak aja Jess ya, atau ke Jessnya selamat bertugas. Semoga sehat selalu, amin, terima kasih. Selamat malam juga ada Mas Ali Mustafa ya, album Nostalgia bersama Jess ya, yang ganteng. Selamat malam Bang Ajes ya, Bang Ali Sungai Lilin, Muba Sumsel juga hadir di malam ini. Thank you. Terima kasih buat Bang Ali sudah menyatu di album Nostalgia ya. Selamat malam juga untuk Grimo keluarga sehat ya, ada Mas Wahyu Indra. Selamat malam Ajes ya, selamat malam kembali. Yang ada di Sobatih Rahman juga sudah menyatu keluarga sehat ya, thank you. Selamat malam juga ada Mang Nanang Magicom yang punya kawasan Tanjung Kesuma depan SD 1 Tanjung Kesuma, keluarga sehat ya. Untuk Diman juga selamat malam. Selamat malam juga ada Armin Pratama, hadir kembali dari Semencirim Sumut, sudah menyatu keluarga sehat. Bontin hadir malam, yang ada di Semaka Tanggamus,
Selamat malam dan juga Mas Bobo album nostalgia hadir Kota Medan juga. Selamat malam, thank you, dan selamat menikmati seram malam bersama keluarga tercinta ya. Satu dinang keluarga saya ada madu dan racun. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Hele,
1: toto.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

special promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Adit, sudah main HP-nya?
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
1: Tapi aku nggak mau.
0: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Wibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
0: Oh, Ibu Rina. Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu, si Adit jadi kecanduan main HP terus, nggak mau belajar.
2: Oh, gitu toh. Tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
2: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
2: Sangat membantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
2: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
2: bahkan
0: juga bisa
2: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
2: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
2: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
3: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Album nostalgia Trirama, kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album nostalgia.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia ya. Persembahan ya untuk madu terirama kaji keluarga sehat ya, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Jaga dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan ya. Jadi manfaatnya luar biasa sekali ya untuk dirimu bes. Mumpung masih ada promo juga, beli 1 gratis 1. Dan promo juga hanya bisa dapatkan untuk di radio terirama dan juga jaringan. Selamat malam Bu Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar? Semoga saya selalu amin. Rikisnya kereta senja ya. Spesial buat mas saja, salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Semoga saya selalu ya, tidak kekurangan suatu apapun ya. Begitu juga untuk keluargaku. Salam sehat pokoknya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih di mana keluarga sehat ya.

Oke, dan untuk ini keluarga sehat ya, waktu sudah menjelaskan di menit 37 di jam 11 waktu Radio Ramadan sekitarnya. Masih ada sekitar 23 menit lagi atau kajian semenemani keluarga sehat ya. Atau yang mau request kembali, boleh keluarga sehat apa lagi untuk yang ada di TikTok ya. Masih ramai biasa ya, malam ini banyak curhatan ya. Apalagi curhatan untuk para ya jomblo. Oke, thank you, terima kasih untuk diri keluarga sehat ya. Sudah setia menemani di album Nostalgia Kembali Satu Dendang. Ada Kereta Senja. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD. Membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
4: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
6: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia. Gak kerasa ya, bye bye. Dan bagus sama ya Lembayum. Terima kasih sudah setia menemani dari jam 10 sampai di menit 51. Di jam 11 waktu Radio Terma dan sekitarnya. Waktunya Haji Sepami sayang. Selamat beristirahat ya. Haji Sakir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Suara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan. Sama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Kekalahan Jepang

0: Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
1: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0602

0: Gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan madu kuda cingkrak. Madu kuat, tahan lama.
3: Sebelah semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya bes ya. Lagi pada ngapain bes? Lagi pada nungguin diriku? Mau begadang barengan diriku di pagi hari ini? Boleh. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti, masih di acara begadang, masih persembahan spesial daripada madu kajatri Rama, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Special promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Besti bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya besti ya, sehat semuanya, semangat semuanya ya. Seperti diriku bakalan menyemangati besti-besti, tayang-tayang, well-well, sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku, Bes. Pergunakan di 08 12 9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun yang memang lagi pada Facebookan. Juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya.

ni ya, ataupun untuk bestie-bestie tayang-tayang yang memang di pagi hari ini lagi pada jatah satpam juga, selamat pagi Bapak Satpam. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu, ngopi dulu. Biar tambah semangat, biar tidak ngantuk, biar semakin hobah begitu Bapak Satpam ya.

keluarga tercinta di kampung halaman ya. Ataupun juga yang memang di pagi hari ini lagi pada panteng diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise juga, selamat pagi bes. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ataupun juga untuk besti-besti aku, tayang-tayang aku yang memang lagi pada panteng di radio Lilin FM Sumatera Selatan. Apa kabar warga Palembang dan juga sekitarnya, Sumatera Selatan dan juga sekitarnya, ataupun juga yang memang lagi pada panteng diriku di radio Batara FM Kota Bandar Lampung juga, selamat pagi warga Bandar Lampung. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Gising Tanggamus Impres Purwodadi Gising Tanggamus juga, selamat pagi warga Gisting. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara. Apa

Madu aja dari Rame FM. Kita balik, istri yang takut suami takut berkali-kali ya bes ya. Rutin mengkonsumsi yang namanya madu aja dari Rame FM, biar tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Tidak loyo kaya kapo, kenapa aja ngelempuruk bayan gana kue. Dikonsumsinya rutin madu aja dari Rame FM ya, setiap hari dikonsumsi. Aduh Mas Yudi, aku pengen ngedapetin madu aja dari Rama FM, tapi aku temeni jauh rumahnya teh atuh ya. Tenang saja besti ya. Bisa COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan di 0831-760-600 ya. Untuk wilayah Purbolinggo, Waibungur, Seputi banyak. Tenang saja, nanti bisa diantarkan sama AJS Sulistoningsih. Silakan. Ataupun juga yang dekat sama radio kesayangan Anda ini, boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini untuk mendapatkan yang namanya madu kaja dari Rama FM ya. Terima kasih juga untuk besti-besti ku, tayang-tayangku, well-well ku, yang selalu rutin mengkonsumsi madu kaja dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kaja dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi, jangan tunggu lama-lama bes, jangan ragu-ragu bes, jangan bimbang-bimbang bes, buruan langsung dikonsumsi.

0: 啊锵锵锵，啊锵锵锵。
1: Madu kuat tahan lama.
0: Dengan siapa di mana ibu? Adakah yang bisa saya banting di pagi hari ini?
1: Abang Mulan.
0: Ya ampun. Dirimu apa kabar di pagi hari yang luar biasa cerah ini, tapi tidak secerah hatimu?
1: Hatiku cerah dengar dirimu sembuh.
0: Abah yang bener. Jare sinten aku sembuh. Jare sinten iki lho cek nahan-nahan ngene kowe. Nek ora izin ngene kowe aku tak watu-watu nang kene ngene kowe.
1: Maksudnya semoga sembuh selalu.
0: Amin.
1: Sakit kok kan lama-lama di bisa aktivitas.
0: Mesah nih.
1: Bukannya takut dirimu tanya sakit. Di malam aku nungguin dirimu enggak ada.
0: Jen, aku terharu Besti, ternyata dirimu menunggu diriku Besti.
1: Bestiku. Katanya dirimu enggak bosan-bosan dengan pendengar pen-pen. Aku juga enggak bosan ikut dirimu.
0: Ngana? Ya ampun, aku terharu pengen terbang Besti tapi takut pelaponnya jebol.
1: Nanti kalau aku yang nyenggol-nyenggol kamu diem biar gak batuk ya.
0: Oke. Dirimu mau request lagunya apa dirimu? Aku playlist hari, deh hari ini spesial untuk dirimu karena aku lagi baik cinta. Hati.
1: Hari-hari cinta. Iya.
0: Oke, siap. Nanti aku putarkan jam 3:20 ya.
1: Enggak usah terperangkap, enggak apa-apa tunggu. Karena kata napas ya tunggu.
0: Ya sudah, digoyang dulu buat siapa goyangnya monggo. Aku nak meneng
1: Bunda Lili, Pagi, ada Pak Jamani, ada Mbak Dia Galagara, Kang Agus, teman-temannya di Pagi.

0: Pa Putra L sama Ajeng.
1: Pakcik
0: bilang Ajeng. Pakcik enggak pasti enggak apa-apa nanti dibetah dirimu batuk batuk. Enggak sih udah sembuh, udah sembuh. Nah, awe dan bapak itu anak hijau. Terus Dewi

0: cepat sembuh ya.
1: Iya. Sudah sembuh lah, dia udah pulang kok. Tapi udah. Ya tinggal kayak dirimu lah. Ya batuk tapi kan enggak begitu nganu ngiclik gitu loh.
0: Nah, iya. Suaranya cek enak tapi ya.
1: Tapi sudah gede gitu suaranya.
0: Nah, iya.
1: Gerok-gerok gitu.
0: Lah ampun, gerok-gerok besti besti.
1: Seperti itu buat di Ranger Pendikujeng Kang Iwan. Atil sehat, atil teh, atil teh, akan sehat. Terus Bu Susri, Bu Supriyati ini, Pak Andri, Pak Rusam, Pak Tukidionya juga. Terus Bu Endro, mancing-mancingnya.
0: Bu,
1: semuanya salah.
0: Bu Endro, aku kok tak rono Bu, tak mancing Bu.
1: Mancing masalah Bu.
0: Kalau di rumah itu selalu mancing aku ya Bu, tapi kalau tempat di rumah aku pengen mancing iwak Bu.
1: Bener,
0: aku bosan mancing emosi di rumah.
1: Mancing emosi di rumah.
0: Lah iya makanya kok aku tak mancing iwak ya Bu ya.
1: Entuk telu mending.
0: Mak. Terima kasih ya Mak.
1: Sama-sama.
0: Sehat selalu ya Mak.
1: Amin.
0: Semangat.
1: Sehat selalu keluarga.
0: Lek metu-metu yo.
1: Sehat-sehat kagak lama-lama.
0: Metu-metu ki gawa masker, nggo masker Mak. Akeh debu saiki.
1: Iso emang.
0: Aja lali Mak. Oke, nggo masker. Sehat-sehat. Kok nanda sehat ke priwe kok jingkrak-jingkrak karo Pak Warno.
1: Leren dhisik
0: kuwi kok ndak kapan arep garis 2 mana?
1: Mana Pak Bos? Kemana Gigi tadi malam sakit? Bukan nanti malam sembuh. Tak ente nih ya, enak lah pula aku naik ente nih. Aku naik an lah.
0: Mama. Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng
0: Sri Rama, matur nuwun. Ya, sanjeng matur sembah malum itu dari Parigi Agung ya. Warga Parigi Agung dan juga sekitarnya, semangka yang pengen ngedapetin produk daripada Maduka J Tri Rama FM, boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah di dekat Pasar Mandala 100 meter daripada Pasar Mandala ya. MBG ada miskal-miskal diriku ternyata loh MBG loh. Selamat pagi ya MBG ya. Halo pagi, begadang persembahan Maduka J Tri Rama FM. Halo pagi, begadang persembahan Maduka J Tri Rama FM.
2: Lupa
0: Madu kuat tahan lama.
2: Madu kuat tahan lama.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan yang ada di Trimurjo.
0: Mamamu kelas?
2: Iya, gimana kabar Mas?
0: Alhamdulillah sehat. Dirimu apa kabar? Dirimu sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya dirimu mau request lagunya apa dirimu?
2: Aku pengen dengerin lagu Sesal, ada gak ya?
0: Sesal?
2: Iya.
0: Dirimu menyesal mencintai Kang Depa, ayo. Ya udah, sambil dicek ya, digoyang dulu buat apa goyangnya.
2: Belum itu ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.

0: Semuanya aja, spesialnya ada spesialnya.
1: Drama buat ayah.
0: Buat ayah siapa? Ayah bundar.
1: Ayah bundar.
0: Mama, terima kasih ya. Sehat selalu, semangat. Atau panteng radio. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Muklas seputaran Trimurjo, Kota Metro. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Halo Panggi, Begadang Persembahan Madu Gajah dari Rama FM. Nah kan, baru dipanggil udah muncul. Nah, lama digulung-gulung sambil gulang-guling,
2: iya,
0: Gusti.
2: Mami Melda, pada lampu Tanjung Karang, dadar gulung-gulung.
0: Mami.
2: Iya.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah Mami, seger-seger sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah Mi. Damai.
2: Kemarin sakit ya.
0: Kemarin lagi gak enak badan Mi, tapi sekarang alhamdulillah udah enak badannya.
2: Iya, itu pilek ya, pilek suaranya tuh. Bisa kata Mami gini, kemana ini? Jangan-jangan pileknya nih nambah ini. Aduh.
0: Aduh ya, jangan tapi... Mi. Jangan.
2: Udah sembuh.
0: Izin. Bentar-bentar. Karena gue Gusti.
2: Aduh, sing penting sehat lah ya.
0: Amin.
2: Amin. Amin. Semua keluarga sehat.
0: Amin.
2: Ya.
0: Mami.
2: Iya.
0: Jadi mau ada request lagu Neopo Jal, Mai.
2: Pengen requestnya lagunya apa? Yatim Piatu.
0: Yatim Piatu.
2: Iya bisa.
0: Coba sambil dicek ya digoyangnya buat siapa, iya. Goyangnya monggo.
2: Iya, digoyangnya tuh tadi maklum. Iya, Mami kangen dengar suaranya.
0: Mak, enak sing kangen nih, Mak.
2: Ngirim salam sama Mary Blekenu, soalnya inovasi nggak dirilai ke Bandar Lampung.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Cari mak, kilo cari maklum itu gini. Nek kangen ki yo kirim dadar gulung, nungguin cari nih.
2: Oh iya. Ya, dikirim ke sana Mi. Ya dadar gulung pakai paket ya.
0: Jangan dikirim dadar gulung kui. Le alamat, mak kene wae urung dikirim, kalau wes jalo.
2: Nanti
0: iya,
2: dikirim
0: mak.
2: Ya, pakai paket JNT nanti ya. Ya untuk mak. Malam, sehat selalu, selamat malam, Mak.
0: Amin.
2: Pagi.
0: Pengen teriak pagi, tapi aku menahan diri, Besti.
2: Jangan lagi suaranya hilang loh, Ah. Maklum, selamat pagi. Pagi. Nelin juga selamat pagi.
0: Pagi.
2: Tadi ada Mama Muklas, ya, Mama Muklas. Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Ayah Rustam, Mas Depa juga selamat pagi.
0: Pagi.
2: Penny dan Mbak Imbal Lampung, selamat pagi.
0: Pagi.
2: Lia sama Dara Malang juga selamat pagi. Julius sama Mama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami Melda dari Bandar Lampung. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Mas Wiki, selamat pagi Mas Wiki. Pagi Mas Yudi. Dendangnya dong, derita di atas derita katanya. Mak, maklum itu. Urung luru apa wis lilir mak jerene lo maklum itu ya meneki yo cingkra to yo Mas Wiki emangnya Mas Wiki ngene kuwe. Selamat pagi Mas Wiki ya, dari sebuti banyak SP7, mudah-mudahan kabar terbaik ya. Kemudian apa kabar, ada juga Penny, selamat pagi Pen. Begadang Mas Yudi, begadang. Apa kabar? Katanya alhamdulillah sehat ya.

0: Oh, digoyangnya untuk semuanya. Cinta, cinta dan air mata dendangnya. Spesialnya buat Mas Yudi siap. Terima kasih Mater Sepanuan ya, Pen. Mudah-mudahan dirimu yo sehat selalu. Mudah-mudahan semangat gana kue ya. Halo pagi, begadang bersama Madu Kaja Tri Rama FM. Lia,
1: iya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain Lia?
1: Aku nyukur.
0: Lia,
1: iya.
0: Dirimu mau request lagunya apa?
1: Lagunya apa itu?
0: Apa, ayo.
1: Lupa ya.
0: Apa?
1: Lupa.
0: Eh?
1: Lupa.
0: Lupa?
1: Iya.
0: Ya diinget-inget toh, apa lagunya?
1: Itu lagunya lupa.
0: Lah iya diinget-inget. Ayo diinget-inget.
1: Lupa.
0: Lah iya makanya nek lagune lali ya diinget-inget. Mau apa lagune?
1: Lupa.
0: Lah iya apa? Makanya diinget-inget dulu. Eh? Diinget-inget dulu lagunya. Kalau lupa diinget-inget lagi coba. Tak tunggu.
1: Ya itu lagunya lupa.
0: Lah iya makanya diinget-inget lagi. Apa? Ya itu aku dah lupa. Ngono. Wes digoyang dulu buat siapa? Banyak banget, guys. Tak hitung-hitung hampir 129.
1: Semuanya aja
0: digoyangnya. Spesialnya buat siapa spesialnya? Siap. Terima kasih Lia.
1: Sama-sama.
0: Sehat selalu, semangat atau pantang radio. Luar biasa wes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Lia yang ada di seputaran Kota Metro ya. Warga Kota Metro dan juga sekitarnya, semangga. Ya pengen ngedapetin produk daripada Madu Kaja dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Magelangan Kota Metro sana ya. Bade, Bade Grandpa Marupi, apa kabar? Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya Bade. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang. Aku bakalan ngasih yang enak-enak. Aku bakalan ngasih yang asik-asik. Aku bakalan ngasih yang mantul-mantul. Biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Menemani diriku. MBG, Mama Bagas, Raman Utara, apa kabar Mama Bagas? Sehat selalu ya Mama Bagas ya. Semangat selalu ya. Semangat untuk memperjuangkan cintanya pada passing. Mudah-mudahan kabar terbaik. Ada juga Bapak Lamidi juga selamat pagi dari Taman Negeri, tetangga Tri Rama FM ya. Ada istri Bapak Koiri dari Paria Agung, selamat pagi. Terima kasih warga Paria Agung ya. Kemudian terima kasih ada Bapak Jamari dari Ramal Puja juga selamat pagi Bapak Jamari. Kemudian juga terima kasih lagi ada juga Ibu Titi dari SB7 juga terima kasih Ibu Titi ya. Kemudian terima kasih kembali, selamat pagi, ada juga Mbak Iem dari Pekalongan. Terima kasih Mbak Iem, sehat selalu, semangat ya. Kemudian juga ada Bapak Rusdi dari Bekri juga selamat pagi Bapak Rusdi. Ada juga Ibu Cicilia dari Merlandung, selamat pagi Ibu Cicilia. Kemudian ada Bapak Kusni, Bapak Kusni dari PC 13 Raman Utara, selamat pagi Bapak Kusni. Sedang ngeborong Madu Kaja Tri Rama FM lo, luar biasa ya. Kemudian apa kabar Ibu Nasirah dari Tulung Balak? Terima kasih Ibu Nasirah. Mudah-mudahan

sehat selalu ya. Ada juga Mas Saifullah dari Pakuan Aji, juga terima kasih Matur Sembanumun. Ada Ibu Siti Rodiah dari Parda Suka Hanakau, Sukau Lampung Barat, juga terima kasih ya bes. Sampai jam 3 dini hari nanti masih di Begadang, persembahan Madu Kajet dari Rama Madu Kuat. Tahan lama. Inilah semua.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: pagi, Bes. Dilanjut lagi kita bergayang. Masih ditemani barengan diriku, masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Maduka Jetri Rama FM, Maduka tahan lama sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Halo, selamat pagi, Begadang persembahan Maduka Jetri Rama FM.
1: Maduka tahan lama.
0: Pade, sehat. Alhamdulillah.
1: Kang Yudi.
0: Alhamdulillah, yo sehat, Pati.
1: Enggak usah pakai Pak. Grandpa ya, Grandpa.
0: Lengkap, Grandpa aja, ngono. Enggak Pati, enggak Mbah, ngono. Enggak kakung juga, enggak, ngono.
1: Nenek ni sembah kan, yo mudok ke Pak.
0: Lah, yo ya apa-apa. Berarti yo wes Mbah wae, Mbah Grandpa.
1: Malah Mbah ya.
0: Lah terus piye kakung ngono?
1: Ya wis Grandpa Marupi.
0: Grandpa Marupi wae ya wis. Yo dirimu mau request lagune apa?
1: Aku lagi kangen sama Almaira Utara. Poco-poco ya.
0: Poco-poco Mas Putra. Wingi poco-pocone mbok dekenan di Mas Putra.
1: Disimpen nang isor kowe.
0: Lah iya iki. Karo Mas Putra mbok dikei nendi iki? Disimpen nendi iki karo Mas Putra?
1: Enggak bisa kalau gitu.
0: Si, tak golek i. Oh ene, disimpennya neng kini karo Mas Putra. Tak golek i orang nenek, orang anak ngana gue. Lagi liran dirimu request karo Mas Putra, yo anak. Lah kan aku jadi berpikiran simpennya di mana, ngono.
1: Kemarin Diko kemana?
0: Diriku kemarin lagi apa ya? Lagi melaksanakan tugas negara.
1: Negara apa?
0: Lagi melaksanakan tugas negara, kan?
1: Enggak, itu aku ini loh.
0: Nah, dirimu konsumsi KC. Ya ndak apa-apa untuk mempertahankan daya tahan tubuh ngana kue. Walaupun yo kadang titik ngempet ngana kue. Makanya okay. Gendang digas, gegolek, bandar Lampung kuwi lho. Ngono kuwi. Ngono giliran telepon iki Bandar Lampung relay ora yo soalnya spesialku nang kono gayane.
1: Sudah on ya.
0: Udah Bandar Lampung on. Digulung-guling kadang kowe.
1: Terima kasih Mami.
0: Gayane.
1: Untuk lagu untuk salamnya kok lagu ini mau apa Mami?
0: Lagu-lagunya jarene poco-poco dirimu adik yang poco-poco ngana kue
1: tadi lo Kang Yudi.
0: Oh Mami tadi lagunya apa ya? Apa ya mau ya? Lali aku bes-bes
1: jauh-bes ya Mia.
0: Oh tadi lagunya iki
1: apa?
0: Cara melupakanmu.
1: Aduh, aku mau dilupakan.
0: Iya. Salahnya suwi.
1: Nasibku.
0: Orang digas, ngono kuwi. Makanya deh, cek berpikir cara melupakanmu.
1: Oke, makasih ya untuk salamnya.
0: Dan
1: pagi hari ini, Mami.
0: Pagi.
1: Tetap jaga diri baik-baik. Kesehatannya Mi. Hati kowe tak wes mlebu belum?
0: Oh yo wes perdana.
1: Wes iki mesti kayak menjap.
0: Iya wes pokoknya wes iki wes perdana. Mesano pawarno nih enggak perdana ki. Ijek gaspol kan aku kau sepak leren sepak tahun RC ngono gue mesano.
1: Oke, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Ayu moblong-moblong.
0: Baiki. Terus, siapa maning?

0: sekali. Singgi mesti orang dengarkan lagi wayangan.
1: Apa sing?
0: Lah iya dong.
1: Iya lah sing, mendingan pantang kene sing.
0: Lah ya mulai Mama Bagas Nelly kan terus dibiarkan.
1: Ya ngalah.
0: Mama Muklas sudah naik?
1: Udah.
0: Besok pagi.
1: Pagi.
0: Dia jalan darah. Yuli nggak naikkan karena kemarin tuh bilang bibirnya dicokot pacarnya atau gimana?
1: Siapa?
0: Yus.
1: Bang Julius. Ya ala emang gue cewek.
0: Lapor triaku, bibirku ini agak luka.
1: Ala geragas mento Bang Julius. Aku ke sing kepikiran karo Bang Julius ngene mau sore. Jerene anak. Aku anak. Anak opo mbah kok anak?
0: Ngaku sapa?
1: Bang Julius karo Chandra teh aku anak ngono kuwi. Anak papa ibu jare sinten lah mbah ngono kuwi lho.
0: Terus sini buat semua saja yang
1: semuanya bagian. Saja spesialnya enggak siapa spesialnya.
0: Iyanya dalam rasa sayang sayang dari jauh Mami Melda
1: Mami Melda digulung-gulung
0: dan diguling-guling.
1: Cek, terima kasih kami Pak Marupi. Mudah-mudahan dia sehat selalu, semangat selalu. Cek, pantang radio.
0: Tri Ramadhan.
1: Luar biasa. Terima kasih Matur Sembaduun Padi. Mudah-mudahan kabar terbaik. Emoh di Celuk Padi besar ini. Emoh Celuk Padi. Halo, pagi. Begadang bersembah Madu Gajah Tri Rama FM.
2: Tahan lah
1: mak, mana kemalis kemulai?
2: Tadi tu tidak.
1: Ampun Gusti Ageng, ciri mau apa kabar? Anu kemalis, anu kemulai?
2: Tadi tu ya.
1: Kok sehat sih bes? Kok jauh sehat? Kau lo bes, ben cepet bes.
2: Ngawur.
1: Liane boleh sehat termasuk si siaran kecuali dirimu.
2: Iyo.
1: M.
2: Si cero. Nganu, pagi nggak jam.
1: Enggak.
2: Cero E.
1: Mbah. Mbah yang nggak gelem. Cero E apa? Akung. Mana gue?
2: Akung.
1: Laya. Bedo karo awakmu. Nek awakmu ora mbah ora kakung. Ora pade barang ora.
2: Anu.
1: Uti.
2: Uti kok.
1: Le Uti. Mbah Uti.
2: Mati gaen.
1: Lah kono kan Mbah Kakung, lawakmu Mbah Uti ngono.
2: Ngono.
1: Ya iya. M. Request lagune apa? Gak playlist. Gak playlist.
2: Perdendang.
1: Gak playlist M.
2: kan
1: waktu gowo virus M ki tenan.
2: Aku mau nelpon Kertang Putra.
1: Gowo virus waktu mau bes Gusti.
2: Jogi mau kok yang Maruti mau loh.
1: Apa mau lagune?
2: Berdendang.
1: Coba tak cek. Kalau dicek digoyang dulu, monggo.
2: Buat gimana ya? Pakai ragam yang Maruti ya.
1: Ence, pagi.
2: Pakai auto yang Maruti lah. Buat embokku.
1: Ence.
2: Buat Meli. Kucena.
1: Ence.
2: Mbak Nyeri. Terus MBG.
1: Pagi.
2: Terus Mama Melda.
1: Pagi.
2: Mbak
1: Kulfa. Anje. Alor.

0: Ayang Ayu di.
1: Apa?
0: Ayang Ayu di Garam Malang.
1: Eh?
0: Epa.
1: Apa?
0: Garam Malang.
1: Eh?
0: Ambu. Beswean.
2: Yang gus, dari mau masuk tahu, dari mau masuk toy, dari mau meni hayang nyaho, dari mau meni kepo, mm.
0: Apaan lembah?
2: Abi mah kepo nate mana iraha m?
0: Kenyaho.
2: Iraha gitu.
0: Woi gitu bisa. Terus buat.
2: Karunya, karunya di Tegal Omo, Tegal Omo kan teka pake. Minum-minum he. Jadi aku lagi pantang Ayu di cenah siap katanya.
0: Telepon di telepon.
2: Enggak ada pulsa.
0: Ngomong sama Bang Panji.
2: Enggak ada pulsa mau ngomong sama malu katanya.
0: Oh kan ada sih.
2: Kata mau ngomong sama malu Ayu di biasanya jadi enggak punya pulsa Ayu di cenah gitu.
0: Piu. Terus buat mama itu mama Ica, mama
2: Parnonya, NC Paki,
0: buat Oka, punjung nggak sama Oka?
2: Ah, ting, ah tiker itu punjang punjung nggak tak kudo? Punjang punjung tiker itu di sebulan yang lalu pikun ke Ayuna. Punjang we punjung.

0: yakin pula kali kok kau tahu nelpon yo.
1: Ya ndak tahu lah dirimu lo ayang bebe, kok takoni Rini. Kudune diriku yang takon sama dirimu. Dirimu lo ayang bebe. Ngono.
0: Buat Hasan sehat. Pas yang dikucingnya sudah mulai mau punya momongan dia.
1: Buat
0: mes sayang dia saya tadi.

0: Lia.
1: Buat Lia. Sok tenan Lia. Enggak apa-apa menjadi kekasih hayalan ya Lia. Karunya Lia cuma menghayal dan mimpi doang kok.
0: Setiap macam doa yang sih hayang
1: M.
0: Siap.
1: Anu gemelis gemulai.
0: Iya.
1: Panteng radio.
0: Panteng Sri Rama.
1: Bye. Cen Agustino Agung. M. Pas kita gitu, terus M. Kita terus M. Ulah sampai beda pokoknya kita terus M ya. Halo pagi begadang bersama Bandung aja dari Rama FM.
2: Masih gue tahan lama.
1: Iya dong ngaku anak teh tadi sore ya. Yang ngaku anak tadi sore teh ini
2: anak siapa?
1: Anak bapak ibu cenah.
2: Oh iya. Kau denger?
1: Dirimu. Gak anak dari mana?
2: Dari itu.
1: Mbak. Anak. Aku pengen WA. Dari mana anak? Ingat umur dirimu? Ingat umur?
2: Iya.
1: Anak. Aku langsung ngomong pengen pegang HP, langsung pengen nelpon Chandra itu best. Anak dari mana? Dari Hong Kong. Bah. Bang Julius. Sehat?
2: Enggak.
1: Enggak, alhamdulillah.
2: Kamu juga enggak, guys?
1: Sehat, no.
2: Oh, suaranya
1: sehat, no. Sehat, no.
2: Sehat, ya, guys.
1: Masa ya bakul obat kok yuk sakit meriang ki ngopo. Lah iya kan aneh bakul obat kok yuk meriang aneh gue lo. Apa meriang aku enggak kenal kata muriang.
2: Berarti apa berarti? Berarti apa? Kurang oke. Tengok be gak 3 kali sehari.
1: Lah kepriwek lah aku biasanya konsumsinya madu kacil lho, Bis.
2: 3 kali sehari aduh.
1: Lah iya madu kacil 3 kali sehari. Enggak ada kue. Jingkrak-jingkrak ya 3 hari sehari.
2: Saya enggak jahat ya.

0: Pasti mau jahat tapi ya, jangan
1: jahat sama diriku. Kualat bes. Walaupun dirimu embah, diriku masih anak-anak, masih imut-imut. Tapi dirimu kualat kalau jahat sama aku. dirimu ada request lagunya apa dirimu?
0: Apa ya?
1: Enggak playlist.
0: Belum.
1: Oh, belum. Apa tuh?
0: Itu apa? Kemarin kok itu apa?
1: Ya enggak tahu, ya? Kok tanya saya.
0: Mimpi manis.
1: Cincin manis.
0: Mimpi manis.
1: Mimpi manis. Mimpi manis.
0: Enggak buruk kok.
1: Muda mimpi lagi. Mimpi manis muda lagi. Coba sambil dicek di goyang dulu, berapa goyang.

0: dia juga saat pagi ya.
1: Ece, pagi.
0: Siapa? Ini tuh lidahku lagi angel ya.
1: Lidahmu lagi angel, carane keren Pak Marupi, carane bar dicokot karo cewekmu ngono.
0: Enggak, gak cokot dewe karena kurang sakit.
1: Aku juga gak percaya sih asli ini. Makanya mau tak tako, emangnya dua cewek? Ngono gue.
0: Enggak.
1: Lora orang dua cewek ngene kuwi.
0: Terus buat ini apa? Kang Deva ya saat pagi.
1: Bang
0: ya.
1: Julius iso dua cewek. Wah, gempar Purbalingga.
0: Langsung gempar. Langsung jalan ini mulus.
1: Langsung viral. Oke.
0: Iya. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Pemusimah saat pagi.
1: Ya. Pagi.
0: Yuindri kemana ya?
1: Yuindri. Yuindri di belakang layar. Yuindri ki arep nelpon ki izin tapi yo kangen karo aku ngono.
0: Iya, kok selama udah tidak.
1: Lah iya.
0: Bersuara. Ya.
1: Yu, Yuindri, aku juga kangen lo sama dilimu lo, Yu. Tenan asli. Wis ta yo telepon aku dong, Yu. Pak Tung.
0: Lanjut ya. Buat Lia, buat Dana Malang juga saat pagi ya.
1: Pagi.
0: Buat Acengnya juga saat pagi.
1: Pagi Ceng.
0: Buat main medanya saat pagi ya.
1: Pagi.
0: Buat Kang Ahya juga saat pagi ya.
1: Pagi.
0: Buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi ayo.
0: Ayo siapa lagi ayo.
1: Ya siapa lagi.
0: Itu Pak Hasan sehat ya.
1: Pagi. Pasti
0: sehat ya. Gak sakit.
1: Gak sehat sekarang.
0: Pak Pur ya juga saat pagi.
1: Ce, pagi.
0: Terus, siapa lagi ya? Papa Andre juga saat pagi.
1: Pagi.
0: Terus semuanya saja lah ya.
1: Semuanya saja spesial yang gue sapa spesial yang nampore kira-kira spesial yang gak enek.
0: Gak ada.
1: Sakno.
0: Oh ya buat Mbak Neri Mas Vicky-nya ketinggalan ya.
1: Pagi Mbak Neri Mas Vicky.
0: Ayo gabungan ya.
1: Udah. Udah, gak ada tambahan gak?
0: Lagunya ada ini.
1: Lagunya ada Mimpi Manis dari Eri Susan.
0: Gak ada yang lain dah?
1: Gak ada.
0: Yang di play Tria itu loh.
1: Yang mana?
0: Yang itu yang
1: Tria. Tangi Tria. Tangi. Kilo Tria.
0: Hah?

0: Takut lo itu juara dana sih teriak. Nanti tuh teriak. Kayak tangi teriak.
1: Kayaknya bos.
0: Tidak ada toh. Lo pepol dulu ya panggah neng kene. Tapi kok juara dana teriak iso muter aku kok golek juara iso. Kan bingung. Mana tuh enaknya mimpi manis Eri Sushan dengan gue neng koplo koplo morinda tak jajal orang nana anaknya mimpi terindah
1: ketinggalan guys okay. Eh buat oka ya saya pagi ya
0: Asia.
1: Katanya mau nikahan
0: siapa oka mau nikahan oka ya cek payu
1: katanya gitu dong
0: oka ya cek payu maksud oka woy arep nikahan sing nang Purbalingga kaya urung-urung wae to bes
1: buat Penny juga lagi ya
0: Penny iki lo Penny cek banteng
1: oh iya
0: Mas Yudi pagi aku kangen dirimu jare ning ngono
1: iki
0: terima kasih Batang Radio.
1: Batang
0: Radio, Pak. Dadah. Biasa, dadah. Terima kasih Batang Sembah Nuwun ya. Ada Bang Julius seputaran Purbalingga Lampung Timur. Halo pagi, Begadang Persembahan Manu Kaja dari Rama FM.
2: Pagi, dari Rama FM.
0: Madu kuat tahan lama fokusnya neng handphone wae ya.
2: Iya.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan Herman dari di Kora Bukit Kemuning Lampung Utara.
0: Herman dari Bukit Kemuning.
2: Iya.
0: Kabar gimana kabar Mas Herman?
2: Kabarnya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dirimu ada request lagunya apa, Jel?
2: Lagunya lagu apa ini ya?
0: Apa?
2: Lagu ini ya, Begadang ada enggak?
0: Begadang.
2: Iya.
0: Begadang jangan begadang.
2: Ini begadang ini.
0: Lah iya jangan begadang, koyok ini begadang yo, Jo.

0: goyang dulu buat siapa?
1: Goyangnya buat semuanya aja.
0: Semuanya aja.
1: Pagi apa subuh ya?
0: Ya pagi.
1: Oh pagi ya.
0: Lah iya. Spesiale enggak sapa spesiale.
1: Go kabehan wae.
0: Kabehan wae siap. Terima kasih matur sembahun Mas Herman. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat. Amin. Panteng radio.
1: Drama pastinya dong.
0: Luar biasa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembahun Mas Herman dari Bukit Kemuning. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat juga bersama keluarga tercinta di pagi hari ini ya Bes ya. Apa kabar Besiku tayangku? Apa kabar yang sudah ikutan berwhatsapp sama diriku di pagi hari ini? Ada kata berwhatsapp, ada. Mas Wiki, pagi Mas Wiki, oh, tadi sudah ya Mas Wiki ya. Selamat pagi ya Mas Wiki. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya. Kemudian ada Pak Gatot. Pagi Pak Gatot. Trimulya Mataram, Lampung Tengah bergoyang katanya Mas Yudi barengan diriku ya. Terima kasih Pak Gatot. Walau meradanya di mentokna di pulna Pak Gatot bergoyang lagi barengan diriku. Goyang pocok pocok. Wow.

0: FM.
1: Radio Asik bikin happy. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 2 pagi.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu,

0: kan? Katanya aku sudah ndak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
1: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
2: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
3: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Keluarga Sehat Indonesia. Berikut kesaksian Ibu Lulu Widayawati dari Tulung Agung menghadapi berbagai masalah kesehatan, termasuk kesemutan pada kaki, darah tinggi, dan nyeri yang menyiksa saat musim dingin. Setelah mengonsumsi susu Zigo 26 selama 3 bulan, beliau merasakan perubahan yang signifikan. Perubahan kesehatan tersebut dengan rutin minum susu Zigo 26.
1: Nama saya Lulu Widayati, saya berusia 47 tahun dan saya berasal dari Sendang. Selama ini saya menderita kayak sering kaki kesemutan, terus kayak darah tinggi, terus apalagi dulu pernah jatuh dari motor. Kaki saya tuh kalau musim dingin selalu sakit, merasakan nyeri-nyeri pada tulang-tulang itu. Saya mengenal susu Zigo 26 ini dari Radio Berlian. Saya mengkonsumsinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Akhirnya saya merasakan kesemutan di kaki, nyeri-nyeri pada tulang itu berkurang. Monggo yang mau ikut merasakan khasiatnya seperti saya, silakan membeli susu Zigo 26 di Radio Berlian.
2: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM Net dan MB Radio Net. Susu Etawa Zigo 26. Masih di acara Begadang.
3: Begadang.
2: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

Ding-ding. Bes, dilanjut lagi yuk, kita bergoyang ya. Masih ditemani barengan diriku, masih di Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu KJ Trirama FM, Madu kuat tahan lama ya. Madunya yang sangat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan vitalitas ataupun juga stamina pria dewasa, biar semakin tahan lama, biar semakin keren, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Dikonsumsi rutin Madu KJ Trirama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu KJ Trirama FM ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun jika boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh ya. Informasi pemesanan di 0831 760 600. Terima kasih besi-besiku yang selalu rutin mengkonsumsi Madu KJ Trirama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu KJ Trirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi, buruan langsung dikonsumsi, biar merasakan khasiat dan juga manfaatnya ya. Apa kabar, ada Mas Juntak dari Wai Tenong. Selamat pagi Mas Juntak, sehat selalu ya Mas Juntak ya. Semangat selalu bersama keluarga tercinta, warga Wai Tenong dan juga sekitarnya ya. Kemudian terima kasih lagi, selamat pagi Nyayud yang selalu pada panteng juga di pagi hari ini. Apa kabar bestiku? Jeng, pagi Jeng, sehat selalu ya Jeng ya. Semangat selalu juga ya. Semangat bersama keluarga tercinta tentunya masih di suasana bulan Agustus 2026. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-besti tayang-tayang di Begadang. Persembahan spesial Madu KJ Trirama, Madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Oke, terima kasih keluarga sehat selalu pandang di Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu KJ Trirama FM, madu kuat tahan lama. Dikonsumsi rutin Madu KJ Trirama FM setiap hari, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, atau boleh COD, delivery ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan di 0831 760 600. Aku pamit ya Be, salam sehat, sukses selalu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 5. Waktu Radio Trirama FM. Jika Anda mengalami keluhan kolesterol, lemak darah, darah tinggi, atau penyakit degeneratif lainnya, segera konsumsi Agarilus. Karena Agarilus semakin nyata khasiatnya. Dapatkan Agarilus di Radio Trirama FM, toko obat, atau apotek-apotek terdekat di daerah Anda.

dadekno apik tan dadekno rusak. Tak kei nikmat iku padha karo tak kei ujian. Lek nggarape ujian niku tepak bener, tak tambahi nikmate. Tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Arane barokah. Lek nggarape ujian kok gak tepak, keliru, salah, elek. Nikmat iki berubah menjadi siksa yang menyakitkan, arane musibah. Dadi kula sampean lek nampa nikmat iku berarti nampa ujian. Dadine ya apa? Ya tergantung kula sampean. Syukur ta kufur? Lek syukur dadine barokah, lek kufur dadine musibah. Sampean pilih musibah ta barokah? Nah, syaratte kudu pinter syukur. Lah saiki wong kajangan, wong poh kajang, uripe sampean kira-kira akeh ndi nek syukur karo lek kufur?

Yo sing banter gak usah isin, sampean ki urip akean di lek syukur karo lek kufur. Wong kajangan akean di lek nerimo karo lek ngersula. Akeh ndi nek tobat karo nek sambat. Wong kajangan akean di nek amal soleh karo amal salah. Ibu-ibu akeh ndi nek ngamal karo nek ngomel. Bapak-bapak akeh ndi nek poso karo nek dosa. Akeh ndi nek sembahyang karo nek mblayang. Ibu-ibu akeh ndi nek zikiran karo nek rasan-rasan. Sing nom-nom iku semangat ndi khataman Quran karo gendaan. Lha ngono kok arane syukur ta kufur? Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidupnya enggak barokah. Jelas itu salahnya sendiri karena enggak pandai bersyukur. Undang-undangnya Gusti Allah wis jelas. Sopo ae kapan pinter syukur mesti uripe barokah. Sopo ae kapan kufur mesti di uripe musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sampean kabeh iki mesti kepingine barokah. Barokah iku apa sih? Barokah iku ziyadatul khair. Bertambahnya nilai kebaikan. Hidup yang barokah

usianya tambah tua, tambah mulia, tambah suwe, tambah sae. Ojo nganti gaplek peringkilan, tambah tuwek, tambah petakilan, tapi kudu gaplek dicampur jahe, tambah tuwek, tambah sae. Gaplek digawe keripik, tambah tuwek, kudu tambah ape. Gaplek dipangan wedhus, mendem. Hidup yang barokah itu ada dinamika ke arah yang selalu lebih baik. Kalau orang daerah saya, Bojonegoro, menyebutnya to be excellent. Pokoknya ukurannya ngeten, makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin lama semakin tinggi derajatnya, semakin tua semakin mahal harganya. Jangan sampai hidup makin lama derajatnya makin rendah, harganya makin murah. Ini hidup yang gagal. Wong barang donya lho kabeh regane tambah suwe tambah larang. Nggih napa nggih? Tanah iku nduk endi ae regane tambah suwe tambah larang. Kendaraan bermotor regane tambah suwe tambah sing banter, alat-alat elektronik regane tambah suwe tambah perabot rumah tangga opo ae iku regane tambah suwe tambah sampai bumbu-bumbu dapur, bawang, brambang, tumbar, merica, lombok, uyah, minyak goreng regane tambah suwe tambah. Aku ceramah yang ngono. Loh, maksudnya aku nek ceramah yang ngono iku. Lah barokah iku sing dadekno bahagia bareng. Pengen susah atau pengen bahagia? Semua orang pengen bahagia. Gak ada orang yang pengen menderita. Gak ada orang yang pengen merana. Gak ada orang yang pengen susah. Semua pengen bahagia. Dan bahagia itu wajib. Susah itu dosa. Mulane aja dikulinakno. Bahagia iku ridho. Bahagia iku lega. Bahagia iku sehat. Mulane akeh wong awet sehat mergo atine bahagia. Susah iku lara, mulane akeh wong lara-laron mergo atine. Susah iku dosa. Ana sing bingung. Lah nek susah dosa, padahal aku bendino susah. Wong uripku iki susah. Berarti aku bendino lak dosa. Iya. Sapa sing ngongkon susah? Wong karo Gusti Allah gak oleh kok. La takhaf wala tahzan. Urip iku gak oleh susah. Apa maneh susah mikir ekonomi? Apa maneh susah mikir butuhan? Dosa sampean. Saman lek susah, aku meneh mangan apa? Saman adek susah, kuwatir meneh gak iso mangan, dosa gede. Saman padha karo ngenyek Gusti Allah. Sampean padha karo melecehkan Allah. Gusti Allah iku menjamin rezekine seluruh makhluk. Sedaya makhluk iki rezekine dijamin dening Gusti Allah, termasuk rezekine sampean dijamin Gusti Allah. Lah kok sampean susah, sampean kuwatir meneh mangan apa? Sampean kok kuwatir meneh gak iso mangan? Berarti padha karo sampean gak percaya nang Allah. Berarti padha karo sampean ngremehno Gusti Allah. Berarti padha karo sampean nganggep Gusti Allah iku gak sanggup nyukupi rezekimu. Dosa sampean. Mulane gak usah sedih masalah rezeki, masalah butuhan, masalah ekonomi. Gajah iku lho gak tahu sekolah ya lawemu lemu. Oh, gajah lan. Ayo wes cecek iki lho cecek. Wong kene lek arane cecek ta cicak. Cecek iki lho cecek. Iku uripe nempel nang tembok, dene gak duwe lar, gak iso mabur. Padahal panganane cecek iku kewan-kewan sing mabur, nyamuk, laron, kaper. Cecek gak iso mabur wong gak duwe lar. Tapi gak ono cecek kena busung lapar. Gak ono cecek kaliren, soale yakin dijamin Allah rezekine. Mosok wong kajangan kalah karo lapo susah kok dosa. Wong susah iku mergo sing dilakoni salah, mergo sing dilakoni elek. Selama sing dilakoni bener apik, mesti bahagia, ayem.

tentrem, seneng, tenang. Lek sing dilakoni salah, lek sing dilakoni elek, mesti cemas, khawatir, gelisah, susah. Hoi. Mulane sampean lek pengen ngerti ya, sing sampean lakoni ku apik ta elek, gampang. Ya apa carane? Istafti qalbak. Takonno nang atimu. Sampean nglakoni apa ae? Lek kapan atine sampean kok ayem, seneng, tentrem, tenang, bahagia, mesti sing sampean lakoni apik. Sampean nglakoni apa ae? Lek atine sampean kok khawatir, cemas, gelisah, susah, mesti sing sampean lakoni elek. Wis, saiki sampean ngumpul ndo kene. Padahal iki yo uyel-uyelan, sesek-sesekan. Sumuk. Adek mambu kelek kecut. Mambu entut celengut-celengut. Lek lungguhe gak enak sesek-sesekan ndoprok. Tapi aku takon jujur sampean. Atine sampean ndo kene iki. Susah ta seneng? Gelisah ta ayem? Mergo sing sampean lakoni apik ketok ayem kabeh sampean. Pokoke gak ketara nek kreditanmu gorong lunas. Mergo sing sampean lakoni apik, sampean ndok kene selawatan, zikir, ndonga, ngaji, mesti antine ayem. Ayo coba wong nyolong. Gak kira tenang, tingak, tingu, tolat. Kuatir konangan, kuatir ketangkep, mergo sing dilakoni elek. Maneh sampean lek sekali waktu bengi-bengi pas sholat tahajud sepurane tak kei sekali waktu soalnya potongamu ya gak mungkin iso rutin tahajud wis gak mungkin sapa ngomong ngenyek wong iku nek tahajude rutin wajahe cerah mencorong lho wajahmu mencureng mulane tak kei sekali waktu wong pancene yo arang-arang sampean lek sekali waktu bengi-bengi kok qiyamul lail tahajud ngono kok perasaane sampean gelisah ta tenang sing banter susah ta tentrem tenang tentrem ayem bahagia ngono rasane gak ono wong mari tahajud kok getun niku ono tapi coba sampean lek pas rasan-rasan mesti gelisah gak kira tenang mulane wong rasan-rasane iku ngomong e gak ono sing banter klesik-klesik gak ono wong rasan-rasan kok gak son hor pokoknya sampean ngelakoni apa wae nek atine sampean ayem, tentrem, seneng, tenang, bahagia mesti sing sampean lakoni apik tapi lek atine sampean kok cemas, khawatir, gelisah, susah mesti sing sampean lakoni elek ibu-ibu jawab apa sing banter sampean misalnya numpak sepeda motor digoncekno bojone dhewe karo digoncekno bojone wong liya rasane padha ta beda nah berarti kulino iku kok iso bedakno belek sing boncekno bojone dhewe ya tenang ketemu sapa ae ya tenang gak ada gopoh gak ada bingung padha koncone ya tambah pamer keakraban dan kemesraan dengan suami nanti mbak nanti nang pasar nanti belanja ngerakut bangkean lek perlu cekelan busi coba lek digoncekno bojone wong liya dudu gojek lho ya aja mbantah kon. Kowe tok tonggoe teko adoh ngene wis gopoh wisan. Bongkoh ana tonggoku. Langsung raine ditutupi sret ampek ndep pipis. Ana sing tau ngono iki aku ngerti pokoke wonge rada lemu. Wonge kipas-kipas. Yo langsung diselehno kipase. Yo iku wonge. Anjane sing dilakoni salah. Iki gak cuma uang tok, kucing lho kucing. Nek sing dilakoni bener apik, tenang dekne. Diceluk karo ndarane, celuk karo ndarane. Pus pus pus pus.
Kelunuk, kelunuk, kelunuk. Siapa ngomong persismu? Matur suwun. Dituki pindang telung piring. Ya tenang nek mangan. Iso khusyuk, tumaknina, masih ono wong riwariwi slintas-slinti ono rame kaya apa. Tenang dene mangani wong sing dilakoni apik bener. Kadek kuatir, kadek wedi. Walaupun ono bledek lho, dor. Apa? Yo bledek yo ngagetno. Masa ono bledek kok trit. Bledek apa yo? Apa sampean yo kaget? Eh, kucinge tau nang. Soale sing dilakoni apik bener, coba nek sing dilakoni elek, salah. Pindang wis ditutupi, dicolong. Ayo coba ndase lek ungkil-ungkil-ungkil-ungkil buka tutup yo. Enek wong liwat sriwet to ne. Dibatek Mas yo ndase wis mlebu separo. Ndase wis mlebu separo lho dibatek. Mergo sing dilakoni elek, iku kucing, wong yo ngono. Sampeyan aja mancing-mancing pikiranku sampeyan. Maling lho maling. Loh. Wes ingok-ingok cendhela omahe wong, terus enek polisi lewat sriwet, yo ndase mlebu separo lho dibatek meneh. Rumang samu ndas apa? Oh, ndas kucing. Mulane kula sampeyan diwajib no bahagia maknane nopo isoe bahagia sing dilakoni kudu apik. Tugas utama menungso nduk donya iki ngelakoni barang apik, mulane bahagia ku wajib. Saking pentinge bahagia, setiap azan berkumandang pasti ada ajakan dan seruan untuk bahagia. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Diulang sampai dua kali setiap azan. Ayo bahagia. Bapak Ibu, tengen kula Bojonegoro mriko sampai saiki azan wis gawe hayya 'alal falah. Ndok kene ya apa? Yuk, yuk tase. Oh, tiru. Saking pentingnya bahagia. Mulane aku lagune anak-anak iku aku sing paling seneng lagu iku lho. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu. Le, berarti wong lah gak oleh susah sih. Dikongkon bahagia. Buat apa? Buat apa? Susah itu. Di sini, di sana, di mana-mana. Nah, di sini senangnya berarti fid dunia hasanah. Di sini itu di dunia senang, bahagia. Di sana senang berarti di akhirat. Wa fil akhirati hasanah, bahagia. Di mana-mana hatiku senang, dunia, alam barzah, alam kubur, di akhirat semuanya bahagia. Loh.

sih kepikiran? Selama ini, apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

orang-orang OON yang saya hormati. Wis gerang koyo arek cilik. Iku lek arek cilik ngono iku. Wis sampean wis gedhe kok dirubah rek aja tralalalalala. Opo ngono iku? Ya sing rondo religius lah diganti.

Apa ikan dah didikir timbangane tra la la la la la la la la la la la la la apa no baleni awas kapan tra la la la la di sini di sana di mana-mana acarane kan syukuran di

sama nemari nyanyi iki kok terus mati. Husnul khotimah mlebu swarga ya. Nah, sing amene ketoke pengen cepet berangkat iku. Lah ya temen to, lho sampean mari Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, nek. Berarti matimu mengucapkan kalimat tauhid, nggawa iman, husnul khotimah. Lah nek sing mau tra la la la la la la la la la. Oh, nek. Mangane ayo ngomong sak ngomongin sing apik. Sapa ngerti ku dadi omongan terakhir. Woi, makanya sama niku lagi ngulangi nyanyi anak. Ini sing, ya usaha nu sing ono pendidikannya lo bu, ada nilai edukasinya, no ilmu ne, ojo sokron jeplak. Narek cili o diulangi nyanyi, serong ke kiri, terus, lo teralalalan ne. Loh, pendidikan dasar itu ihdinas siratal tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Lagi saya cili ayo wis diulangi, serong ke kiri, serong ke kanan. Oh cili diulangi serong, mari serong terus weneng la la la la la la. Oh gerangi anakmu dadi tukang serong lagu apa ini. Kadang arek sik cilik diulangi bojok. Iki umum iki sak Indonesia. Sik cilik sekan dipangku kae ambek ditepuk-tepukno kae. Be ami ami belalang. Siang kalau malam bojok. Kule bayi sak donya ku siang malam padha mimik susu. Siang ya mimik susu, malam ya mimik. Lha nek siang makan nasi malam nritik nggaleki susu sapa? Bayi tuwek iku. Enggak tepak. Lah sampean lek seneng nadane ya kalimate diganti lah. Po ami ami belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu. Ngapik to? Keplok apa wong sampean biasane? Po ami ami belalang tupu-tupu. Siang makan nanti kalau malam mimik cucu. Ngono kuwi anake ambek didemekno. Cucu. Enggak apa ya wis seru nek tutuki no tene. Apa ini? Pak ame ame belalang kupu-kupu, besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu. Itu kan apa itu? Tapi saya ingin ini zaman lu mau soga melu orang ojo cerewet taring rungok no rewel. Kenapa orang harus bahagia? Ngene bu, uangnya mau tak omong no. Tadi sudah saya sampaikan tugas utama hidup di dunia ini jadi orang baik. Lah orang baik itu siapa? Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang hidupnya bermanfaat untuk sesama. Orang baik itu orang yang hidupnya menebar manfaat kepada banyak orang, berarti menyenangkan banyak orang, berarti membahagiakan banyak orang. Orang baik itu orang yang bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Nah, supaya bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain, hidupnya sendiri harus bahagia. Dia harus memiliki kebahagiaan. Lah kalau dia enggak punya kebahagiaan, kalau hidupnya sendiri enggak bahagia, bisa enggak membagi kebahagiaan kepada orang lain? Astagfirullah, gak digatekno aku. Orang baik itu yang bisa berbagi manfaat kepada banyak orang, berarti menyenangkan banyak orang, membahagiakan banyak orang, berbagi kebahagiaan kepada banyak orang. Lah yang bisa berbagi kebahagiaan ya orang-orang yang mempunyai kebahagiaan, orang-orang yang hidupnya bahagia.
Lah kalau hidupnya sendiri enggak bahagia, berarti dia enggak punya kebahagiaan. Ya enggak mungkin dia bisa berbagi kebahagiaan. Apanya yang mau dibagi orang dia enggak punya kebahagiaan? Padha karo ngene lho. Yang bisa berbagi duit ya hanya orang-orang yang punya duit, betul? Lah kalau orang-orang yang tidak gablek duit seperti yang doprok-doprok di bawah itu, sepurane ojo rumangsa dinyalek duitmu akeh, sampean gak kira gelem lungguh ndoprok-ndoprok ngono ku gak kira gelem. Le wong soge iki teko ndok acara ngene iki yung njaluk tempat sing VIP. Anane gelem ndoprok-ndoprok sesek-sesekan mergo mla. Halo. Lha wong nek randi duit kok dikongkon ndom duit apane sing kate dindom? Dia enggak punya kebahagiaan kok mau berbagi kebahagiaan. Halo? Bu. Ya Allah, gak direken aku. Wong susah gak mungkin iso berbagi kebahagiaan. Wong dia enggak punya kebahagiaan. Wong susah ki isoe ya bagi-bagi kesusahan. Wong susah iso ya andum kesusahan. Sampeyan gak percaya, sampeyan lungguh jejer wong susah, mesti katut susah sampeyan. Disambati, dicurhati, kuatir diutangi. Mulane aku mau lungguh ndok ngono. Kuatir ketularan. Wek. Padahal ngene kok idae. Siapa yang suka menyusahkan orang lain, hidupnya akan dibikin susah sama Allah. Siapa yang suka mencelakakan orang lain, dia akan dibikin celaka sama Allah. Sebaliknya, siapa yang suka menyenangkan orang lain, hidupnya akan dibikin senang sama Allah. Siapa yang suka membahagiakan orang lain, hidupnya akan dibikin bahagia sama Allah. Mulane kula ket biyen sampai saiki lek ngaji jamaah tak jak bahagia, jamaah tak jak guyu. Kenapa? Kalau aku membahagiakan banyak orang, maka aku akan dibahagiakan oleh Allah. Ono sing gak seneng ya wis. Ket biyen wis dilokno wong. Iku ngaji ta dagelan. Ngaji kok guyon tok ngilok-ngilokno wong macam-macam. Padahal aku ngilokno iku kan bahasa akrab. Aku tuh orangnya enggak bisa jauh dari kamu. Ket biyen aku dilokno wong. Iku kiai ta dagelan. Ngaji cuma guyon tok ngene-ngene. Ante ngilok-ngilokno wong. Saya enggak kudu klarifikasi apa maneh bantah apa maneh berusaha untuk membersihkan diri membela ndak. Saya diem tapi saya akan menjawab dengan prestasi. Suatu saat akan terbukti bahwa metode pengajian umum yang paling mudah diterima semua lapisan masyarakat adalah yang seperti ini dan itu terbukti. Loh, ngene to. Makane yo awet. Duh, saya ini kan orang lawas. Kula-kula sapa mriki niku ket mulai tahun piro? 2005, 2006, 2007. Sapa ngomong? Biyen sik welek kok. Sapa ngomong? Ayo balenono, balenono. Lambe syukur mbletat ae. Enggak enak dirungokno. Lho. Ket mulai biyen wis ngapunten. Nah, sekarang banyak bermunculan penceramah-penceramah baru. Tapi Abah Anza tetap di hatimu kan? Loh, jujur sih tadi aku sempat pesimis. Artinya, alah aku sekubul aku untuk ngene pelandaan, untuk ngene apa ki jenenge? Pokajang Perak. Wis balik-balik aku untuk daerah kon. Paling wong-wong wis blenger, wis bosen. Alah paling jamaah titik. Jujur sih aku sempat khawatir kamu berpaling ke lain hati. Tapi begitu ngelihat jenengan antusiasnya kayak gini, aku tambah sayang aku sama kamu. I love you semuanya. I love you. Sing tuwek gak usah. Nah aku ngajak sing nom malah sing tuwek di sini. Ono sing ditambahin. Gilanya. Lha wes saiki ngene, Bu.
Zaman ki cek bahagia, cek iso bahagia, kudu usaha. Lha lapo kudu usaha? Gusti Allah gak iso tak gawe wong bahagia tanpa usaha. Yo iso wong Gusti Allah ki Maha Kuwasa. Gusti Allah iso ae gawe wong bahagia, wonge gak ate usaha mbek Gusti Allah dike bahagia. Yo iso, Allah Maha Kuwasa. Tapi sampean tetep dikongkon usaha, tujuane supaya kebahagiaan sampean niku sempurna. Sampean niku lek mari usaha patentengan kawesel leso terus nampa hasil kok lega ngono rasane. Timbangane gak lapo-lapo, gak usaha, gak patentengan, terus moro-moro oleh. Ngono ku gak patek lega. Kok kaya gak paham ya diomongi ngene iki. Manusia itu punya karakter cenderung suka menikmati hasil karyanya sendiri. Kalau itu hasil karyanya sendiri, usahanya sendiri, kerja kerasnya sendiri, wah itu akan terasa lega dan betul-betul membahagiakan daripada karya orang lain. Wes ngene-ngene jawaban. Ibu-ibu sampean seneng di ngeramut anak hasile sampean dhewe karo ngeramut anak hasile wong liya. Yo seneng hasile dhewe masih ora dok panjang-panjang didik. Hasile dhewe. Woi. Woi. Zaman iki ya misale yo. Wis gak lapo-lapo. Moro-moro oleh hasil sak pirang-pirang malah bingung sampean. Lek karepe sampean iki lak ngono. Anjene wong lek gak patek cerdas sing ngono iku. Wong lek cerdas itu seneng menikmati proses. Lah nek wong oon iku senengane nampa dadi, terima beres, meruwi dadi, gak gelem soro, iku wong oon. Yo, lek wong cerdas itu seneng menikmati proses. Jadi proses itu betul-betul dinikmati. Mulane ngene. Sekolah dhisik, ngaji dhisik. Yo mutolaah, yo belajar ndres ngapalno terus nampa ilmu, lega, nikmat ngono. Oleh ijazah, seneng ngono. Mulane wong pinter, wong cerdas iku umpama ditawani ngene. Mbak, sampean gelem ta? Wis gak ada kuliah, gak ada sekolah, tapi kok sampean oleh ijazah, sampean dadi sarjana. Mah, cara apa ngono kok? Wong gak tau kuliah kok duwe ijazah, gak tau kuliah kok dadi sarjana. Lucu. Mah, gak seneng. Iki nek wong pinter. Wong padha karo wong ireng diarani kuning nang guyu-guyu. Wong duduk sarjana diceluk sarjana guyu-guyu. Wong gak tau kuliah. Paham? Gak tau mondok, gak iso ngaji, diceluk al-mukarram kiai, iso plengah-plengah guyang-guyu. Bingung no wong. Ketara wong oon. Paham? Duh, lek wong oon ancane ngono ku senenge meruwi dadi. Mas, sampean gelem ta, Mas? Wis gak ate kuliah, gak ate sekolah, kok sampean oleh ijazah dadi sarjana. Ngono ku guyu. Eh, entek piro? Entek piro? Bayare piro? Ngono. Ketara wong oon. Bapak Ibu, sampean niku lek kerja, polahe gak karuan, peras keringat, banting tulang, petentengan, lesoh, kesel, lempok, terus nampa duit, nampa hasil, lego. Daripada wis gak lapo-lapo meneng moro-moro dikai duit. Ora lego. Aku lho gak lapo-lapo mrene moro-moro dibiyuki duit telung koper. Gak lego ngono iku. Mangkane ya kudu petentengan ceramah. Wes saiki ngene wes, jawaban. Bapak Ibu, sampean pilih ndi? Wes gak ada lapo-lapo, moro-moro sampean langsung duwe anak. Karo sampean lapo-lapo dhisik lagek duwe anak, pilih ndi? Iya pilih lapo-lapo dhisik wong sing enak iku lapo-lapo. Lha sampean lho gak lapo-lapo, moro-moro langsung duwe anak.
bingung sampean. Ya enak lapo-lapo dhisik perengkosan ra karuan, petentengan ya, terus dibalan-baleni nek lapo-lapo. Lagek duwe anak mulane sampean saiki nduk donya iki dikongkon lapo-lapo, dikongkon petentengan, menenang akhirat sampean nompo hasil iku lega, sempurna, nikmat, bahagia mergo hasil kerja kerasnya sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong kajangan, wong po kajang sampean rungokno. Sampean niku menenang swarga, besido diamini. Cita tak gak? Zaman niku menenang swarga, besido. Sampean ndok konong kok dikei kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan. Hasile sampean petentengan nang donya. Hasile sampean lapo-lapo nang donya, lego, nikmat ngono. Bima kuntum ta'malun. Ngono, Bu. Lah saiki sampean ndok donya gak soro. Gak petentengan, gak lapo-lapo. Menenang akhirat mau dikai hasil, bingung sampean. Paham tak gak yang ini? Mulane ya, saiki sing liyane wis seneng-seneng dok make dolenan HP sama dok kene petentengan. Ayo coba sumu uyel-uyelan ono sing kanggo karo mangku anak, yo mangku tok ambek ngemii barang. Kok mburi kok. Coba ngomong matane aku yo gak nyawang tapi ketok wong aku nang dukur salah mengeluarkan anggota badan iki dalam rangka sampean lapo-lapo petentengan meneh sampean nompo hasil iku lego, understand, paham toh? Bengi-bengi wayahe wong do turu gak lapo-lapo wong kiyer-kiyer, ngayer-ngayer, melungker, mabre iler ngeketang kaya pindang dadi batang saman terus tangi, terus lapo-lapo maksudnya lapo-lapo itu apa? Sholat polahmu gak karuan nih kok Allahu Akbar entul-entul, jendit-jendit, gulik-gulik, entut-entut, gobek-gobek cerikal nih, Allahu Akbar entul-entul, jendit-jendit, gulik-gulik, entut-entut, gobek-gobek polae cerikal tangi meneh Allahu Akbar entul-entul jadi-jadi tuli-guli kentut-tut gobek-gobek cerikal meneh Allahu Akbar entul-entul jadi-jadi tuli-guli kentut-tut gobek-gobek lha sing liyane ka sampean Allahu Akbar entul-entul jadi-jadi tuli-guli kentut-tut gobek-gobek iku dikongkon lapo-lapo meneh sampean ngerasakno nikmat sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki saiki iki ana sing mbuh karaokean to kono. Ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep. Suwagaro garwan. Sampeyan ndok kene mau dijak selawatan.

0: bandeng, iwak bandeng ana iwak sepat.
1: Aku tau ditakoni wong, "Bah, niku selawat napa, Bah?" Tak jawab, "Nama-nama ikan." Apa mana kaya repes yang nada tinggi kaya lontong tahuan, lontong sate, ya itulah departemen perbedokan. Deh, sing liyane kaya mbok karaokean to lapo iku ajep sama ndok kene selawatan, zikir, ndonga. Ngono lho, Bu. Eh kalau tempat dino Senin karo dino Kamis liane mangan sak wareke ngombe sak tuwuke sampeyan ngempet masih yo kepingin arane poso iku dalam rangka pertentangan lapo-lapo. Tiap dino Senin sampeyan nyenen, tiap dino Kamis sampeyan ngemis.
2: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
5: Gue keluhannya apa?
4: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayak ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
5: Biosi, pun telas pinten botol bu biasa.
4: Saat ini tiga, sekawan ini gimana ke? Uang telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
5: nggih Bu. Wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu?
4: Ginjal bengkak nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kuwata terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
5: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
4: nggih pun penak
5: nggih Bu, pesan-pesan kangge masyarakat.

0: masak ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Gak pas ya apa wis dipasno kok gak pas. Zaman ikut di, aku kata pindah. Ya kurang yang meneh kongkon ngundang meneh. Dalam rangka zaman di kongkon lapo. Ngono bu. Iku maksudnya ngono zaman di kongkon lapo. Syukur iku maknane tasarrufun ni'mah fi mardhatillah. Mendaya gunakan nikmat pemberian Allah untuk hal-hal yang mendatangkan ridhone Gusti. Dadi nikmat peparinge Gusti Allah iku digunakno gawe nglakoni apa wae sing iso nekakno ridane Gusti. Iku arane syukur, dikae nikmat meripat, apa sing iso nekakno ridane Gusti Allah dengan mata. Hei, gawe maca Quran, gawe maca buku, lek nonton-nonton apa ae langsung tek. Ambil ilmunya, ambil hikmahnya, ngono mripat. Ojo gawe mentelengi HP. Ayah apa-apa. Aku gak tau maca Quran sing diwacai kitab, kitabe Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Enten apa mboten? Ono aku ngerti, pokoknya wonge saiki lungguhe sembojong. Lah iku sikile langsung ditekuk iku ya iku wonge.

0: Iki nikmat pemberiane Allah gawe apa? Ya ngrungokno kalam-kalam hikmah, ngrungokno hal-hal sing manfaat. Kawabeh lesan. Nikmat pemberiane Allah gawe apa? Maca Quran, zikir, wiridan, nuturi wong. Yang keluar dari lesan, bibir lesan basahi terus dengan zikir, dengan harapan kelak ketika menghadap Allah, bibir ini juga akan mengucapkan zikir, bibir yang menjadi penuntun kebenaran bagi umat manusia yang lain. Iki jenenge syukur, menggunakan nikmat berupa bibir lisan ini untuk hal-hal yang mendatangkan ridhane Gusti Allah. Coba nyelatu bojomu ono lho, pengajian yo sregep, yo melu tahlilan, yasinan, muslimatan, yo sregep selawatan, tapi nang bojone nyelatunan wonten apa mboten? Aku weruh saiki wong iki dong coklat. Didemeki kudunge. Ngene ngelokno wong, ana tanggae sugih berkatan, apa selametan nggih berkat gepeng ya dilokno. Nang pengajian iki mentolo ngrasani kiyaine. Ana. Pokoke omahe kajangan RT 4. Madep ngalor omahe. Leres. Dan seterusnya astagfirullahalazim. Lah wes saiki ngene, iya bahagia itu nikmat. Napa, Bu? Nikmat itu sesuatu yang terus kita minta kepada Allah. Tiap hari dan sering itu, setiap baca Fatihah kita selalu mohon kenikmatan kepada Allah. Kapan niku? Ya waktu berdoa. Fatihah itu isinya dua kelompok. Kelompok pertama memuji Allah, kelompok kedua berdoa kepada Allah. Oke, mulai pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niku muji nang Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Niku muji-muji datang Gusti Allah. Arrahmanirrahim. Muji-muji nang Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muji-muji nang Allah. Lah mulai ki terus ndonga. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, mugi kula niki panjenengan paringi pituduh siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa iku siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, niku jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Berarti nyuwun diparingi nik. Lho ora nyaut, nyuwun diparingi nik. Nah, nikmat iku bahagia, barokah. Ngene Bapak Ibu. Nikmat iku gak kudu enak. Nikmat karo enak itu beda. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Understand? Lah ngono wis gak ngerti pokoknya yes ngono aku wis lega san. Lho beda nikmat dengan enak itu. Nikmat itu kadang-kadang capek, payah, sakit, tapi terasa nikmat. Ngono lho, sama aja iso bedakno ya. Antara nikmat dengan enak. Coba konsentrasi dong sayang. Aku kesini tuh demi kamu. Kok kamunya nyuekin aku sih? Coba ngomong CND Leo. Tolong ya, supaya saman tahu bedanya nikmat dengan enak. Tolong dijawab sung buanter. Nek gak buanter langsung tak dongani pindah aku. Bapak Ibu tolong dijawab ya. Makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah enak ndi? Nah, sawah jane potong kamu gak tau nang restoran. Wis kok ngenyek jarene. Ya ngono ku jawabane wong sing gak tau nang restoran mewah. Jawabe iso sawah. Gak perkara jujure ancane jawabanmu salah. Aku takon enak ndi? Jelas enak sing nang restoran. Lho wong regane ae luwih larang, menunya lebih spesial, bumbunya lebih lengkap, macam-macam. Itu kalau bicara enak lho ya. Tapi soal nikmat, bisa jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Itu baru bener jawabane. Lene perkara enak kok enak ndi? Sawah. Anjene gak tau roh rasane mangan di restoran mewah. sing rumoso dinyak minggat to. Eh, lek sampean kok jawab enak nduk tengah sawah yo kliru. Lek perkara enak, yo enak nang restoran. Tapi nek soal nikmat, bisa jadi lebih nikmat yang di tengah sawah. Ini loh, Bapak Ibu. Wis to rek, bakule aja selintas, selindiket mau. Iki wis wayahe ngaji kok. Ngapunten, ngapunten. Heh. Mangan nduk tengah sawah. Lek atine gak beban, pikirane tenang, nikmat. Awake lo kawesel mali kerja, lesoh. Kek gambul lemah gak karo-karuan iki kok. Hoi. Ora ono lawuhe. Cuma sego karo sambel kecap tok lho, plus sate. Ya wis. Eh, cuma sego karo sambel tok lho. Lah wong atine gak beban, pikirane tenang, nikmat. Apa maneh ditunggoki bojone. Ya Allah. Kampleng wong lho gak krasa. Luwe sambele tambah segone, luwe segone tambah sambele, luwe sambele tambah segone, segone isek sambele entek didono linet kok ngisor campur uget-uget. Nikmat. Itu soal nikmat. Woi. Lho sing mangan lho kene restoran mewah, menu lengkap semua tersaji, tapi atine beban, pikirane gak tenang, mikir utang, ayo. Yo gak nikmat. Se oleh rong sendok keselek gara-gara krungu wong watuk teko mburi. Nang suarane ku persis wong sing diutangi. Keselek. Oh. Terusno tak gak iki. Eh. Sampean tidur di spring bed karo tidur di pring kriyet. Iki kalau soal enak jelas enak yang di spring bed. Enak iso mentul-mentul mendut-mendut sing no pring kriyat iki kok kriyet kriyet kriyet geger kecepet galar gak ketepaan ketantol paku. Tapi kalau bicara nikmat, boleh jadi lebih nikmat yang di pring kriyet. Oke, memang mau tidur iku kriyet kriyet geger kecepet kecantol paku, begitu tidur nyenyak blek sek nikmat soaling ngimpi budal umroh. Ayo numpak pesawat dilayani pramugari seneng nikmat sampai tekan Madinah isok sholat berjamaah nang Masjid Nabawi, ziarah nang pesariane Kanjeng Nabi, ngucapno salam nang Kanjeng Nabi, isok mlebu raudhah sholat nduk kono i'tikaf zikir donga, masya Allah nikmat. Sampai jalan-jalan nang kebun kurma lho, ndak ono mangan bakso, ngombene es teh seruput-seruput bareng lilir iler. Tapi turune nikmat. Lho sing nang spring bed mentul-mentul mendut-mendut ngipi dibergi gendruwo. Ayo ngipi digodhaki mak lampir. Ayo ngipi kecelakaan, ngipi kelelep. Tangi turu iso perengkosan leh menggos-menggos. Loro. Paham? Loh, saya ingin sampaikan sampean harus bisa membedakan antara nikmat dengan enak. Beda, nikmat enggak harus enak, sayang. Kadang-kadang nikmat itu sakit. Dijawab cah, dijawab nek gak dijawab temen aku ngalih. Dijewet, dicubit itu loh, sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit itu orang yang dicintai. Loh, ya sakit kalau bilang gak terasa bohong. Ya sakit tapi rasanya nek. Karena yang nyubit orang yang dicintai. Sakit ya, sakit, sakit. Tapi kroso nikmat. Kenapa? Karena yang nyubit orang yang dicintai. Contoh ya, kamu dicubit sama aku. Ya sakit, tapi kamu seneng, kamu bahagia, kamu nikmat karena yang nyubit orang yang kamu cinta. Mas Yosiwe lo gak ditambani, malah difoto kayak status, dikai caption ini dicubit Abah Ansa. Apa praktek? Mah gila nih. jare. Oh. Nih, Bu. Terusno ta, Kak? Ya nek terus sama nyawang aku aja nek nyawang sing silintah-silinting ini iki. Aku tuh orangnya paling enggak suka kalau dicuekin. Ibu ngapunten, ngapunten. Orang hamil wong bobot lho bahasa Inggrisnya the meteng. Niku kesel napa mboten? Sing banter capek apa enggak? Oh ya kesel, capek, sakit. Tapi tergantung yang dikandung anaknya siapa. Gitu loh. Kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat. Memang sakit, iya. Hamil muda itu udah ngerasa sakit, muntah kering. Loh muntah itu loro, tapi nek iso metu biar lega. Lah wong wedok meteng enom iku muntah gak metu apa-apa niku. Sakit memang, tapi kalau yang dikandung itu adalah anak dari suami yang dicintai, nikmat. Sampai lek muntah iku suarane dibanter-banter nocek krungu tanggane. Lapa dek kok muntah-muntah? Aku meteng. Bangga bahagia. Coba kalau yang dikandung itu anak hasil arisan. Dipeletet-peletet. Sakitnya sakit. Tapi kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai nikmat. Apalagi kandungannya udah makin besar. Abot iku. Adek gak kena diselehno. Iya kena diselehno tuh pak repot masake selehno sik golek mari centelno meneh. Iki umbah-umbah nyapu selehno sik golek mari centelno meneh gak kena ngono iku. Nek wis gedhe ngono, gawe mlumah ampek, gawe mereng sesek, gawe mung kurep remek. Loh. Tapi kalau itu anak dari suami yang dicintai nikmat. Waya turu bengi-bengi lho. Bayinya nendang-nendang perut, nyunjuk-nyunjuk iko, diel-diel, sakit. Tapi ibu seneng, nikmat. Bujune turu digugah, ya tangyo ya. Kilo ya proyek garapane sampean pola ya.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi, kajian Islamia Pagi, program spesial persembahan Trirema FM.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Penyebaran berita proklamasi. Segera begitu Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, berita proklamasi disebarkan melalui beragam cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga dari mulut ke mulut. Adapun tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi adalah sebagai berikut: Soekarni, Suparjo, BM Diah, Syahridin, dan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan berita kemerdekaan lewat surat kabar Suara Asia dan juga melalui mulut ke mulut.
0: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus

Tenaga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Klergas Indonesia, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan menyenangkan untuk di suasana paginya ya. Barengan Vina lagi di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita.

biasa banget ya Besti tayang. Ya iya dong, paginya mah semangat banget karena udah minum biasa siaga kan. Tapi ada juga yang belum minum nih. Hey, kenapa? Belum ada stoknya? Atau jangan-jangan Besti lupa lagi ya? Ih, gimana sih Besti? Kok lupa-lupa begitu? Padahal kan selalu Vina ingetin setiap pagi selalu minum biasa siaga. Karena biasa siaga ini adalah salah satu suplemen herbal yang sangat cocok sekali untuk kita konsumsi ya. Apalagi dalam jangka waktu panjang, itu aman banget dan direkomendasikan sekali ya. Kan terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan. Jadi gak perlu khawatir untuk tayang-tayang aku yang memang sekarang ini ada lagi mengeluhkan berbagai keluhan penyakit, apalagi dalam proses penyembuhan ya. Tenang aja, biasa siaga bisa menjadi solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia dalam proses penyembuhan yang dirasakan sekarang ini ya. Semoga kita semuanya selalu dilindungi dan selalu dijaga terus kesehatan tubuhnya dengan makan makanan yang sehat ya, rajin berolahraga, dan pastinya juga terus rutin minum biasa siaganya dong. Kalau sampai lupa, nanti aku malah lo gimana coba. Tenang aja Besti, nama marahnya tuh marah yang penting ya, yaitu ngingetin kamu supaya tetap terus minum biasa siaganya. Karena kalau misalkan kita sampai skip ya, kita otomatis juga akan mengulangnya dari awal lagi dong untuk penyembuhannya, ya gak sih? Makanya jangan sampai ke skip ya. Kalau udah menipis banget nih, misal tinggal dua kali minum nih, gimana dong? Ya udah, buru-buru mumpung masih pagi, langsung aja hubungi call center aja ya, biar nanti siang langsung dianterin Besti, langsung meluncur ke alamat kamu. Kalau misalkan kamu lagi sibuk, gak ada waktu buat ke radio ya, silakan bisa hubungi call center aja di 0831 760 600 ya. Pokoknya kita bakalan sehat bersama-sama. Sehat bersama biasa siaga, gak akan ada ruginya Besti, malah untung untuk kesehatan jangka panjang ya. Ayo buat Besti juga di hari ini, gimana harinya, menyenangkan? Atau malah Besti lagi ngerasa gegana, gelisah, galau, merana? Hey, kenapa bisa seperti itu Besti tayang? Padahal kan Vina udah siap banget buat temenin kamu, kamunya masih aja gegana gitu. No, gak boleh seperti itu ya. Pokoknya harus happy-happy aja barengan Vina terus, karena Vina udah siapin dendang-dendang yang enak-enak sekali paginya. Dan pastinya juga gak ketinggalan informasi kesehatan yang bakal dihadirkan untuk kamu.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Dapatkan produk Bioshi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Semangat Dangdut Pagi.
3: Semangat Dangdut Pagi.
2: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
4: Balik lagi barengan Vina Besti Taya. Masih di Sedap Semangat Dangdut Pagi bersama dari Bioshi Siaga Herbal Tetes Premium masa gini. Wow, pagi-pagi udah pada ganteng, udah pada cantik-cantik semuanya nih ya. Mau OTW-in kayaknya. Ya iya dong. Kalau gak di OTW-in ya gimana? Nanti kita gak bisa jajan, kita gak bisa beli sesuatu yang kita inginkan. Betul atau tidak? Pastinya betul ya. Tapi by the way Besti, kalau pagi-pagi kamu merasa gak sih kayak ngantuk berat gitu kan, padahal mah udah tidur. Ya maksudnya baru bangun tidur gitu loh. Tapi tiba-tiba tuh kayak ngerasa ngantuk berat banget, kayak pengen majem aja itu ya kan. Tapi gak tahu sih kenapa. Vina tuh pernah beberapa kali merasakan hal itu ya Besti ya. Cuman ya masih bertanya-tanya aja sampai sekarang, ada apakah gerangan, atau mungkin karena berkaitan dengan kadar gula yang tinggi atau yang turun kadar gulanya, I don't know. Tapi emang kita tuh butuh banget untuk mencari tahu ya Besti ya, alasan itu tuh kenapa gitu kan. Karena dari beberapa di antara kita juga mungkin pernah mengalami hal itu ya. Rasa ngantuk yang benar-benar ngantuk banget tiba-tiba muncul di pagi hari, mulai di jam 7, 8-an, 9. Aduh, itu udah jam-jam kayaknya jam-jam rawan banget gak sih ya kan. Soalnya Vina ngerasain banget di jam 7, jam 8-an itu benar-benar ngantuknya luar biasa. Ya kemungkinan karena itu ya Besti ya. Jadi kalau misalkan Besti ngerasain hal itu, kalau bisa itu benar-benar kita cari tahu, jangan dibiarkan terus-menerus. Karena kalau misalkan kita biarin terus-menerus, aduh, bahaya banget gak sih. Ya coba kita melakukan sesuatu gitu ya yang bisa mengalihkan rasa ngantuknya, seperti beberes, masak, atau juga mungkin Besti bisa ya tidur sejenak. Tapi takutnya kebablasan terus kita telat lagi berangkat kerjanya, gimana dong? Oke lah kalau begitu Besti, ngomongin soal rasa ngantuk di pagi hari yang mungkin ke sebagian dari kita merasakannya gitu ya, karena Vina pribadi juga pernah merasakan hal itu, dan ternyata itu disebabkan karena beberapa hal, yaitu adalah inersia tidur, yaitu transisi dari tidur ke bangun. Kemudian juga bisa dialami oleh kita yang dehidrasi atau kekurangan cairan, kurangnya air minum ya, atau juga kurang tidur. Nah itu juga jadi salah satu alasan kenapa kita itu merasa ngantuk di pagi hari. hari gitu ya. Dan ini bisa juga dipicu oleh kualitas tidur yang buruk ya, paparan cahaya biru dari gadget, hingga kondisi medis seperti anemia atau juga gangguan tiroid bestie, yang bisa menyebabkan kita jadi kayak merasa ngantuk di pagi hari gitu kan. Jadi ada beberapa sebabnya ya, diantaranya itu bestie. Cuman kira-kira masalah kenapa bisa hal itu terjadi gitu ya, nanti kita bakal ngebahas di segmen selanjutnya aja gak sih? Soalnya Vina gak sabar banget nih pengen sapa-sapain bestie-bestie yang udah pada gabungan barengan Vina untuk di pagi hari ini ya kan. Kayaknya udah banyak banget juga bestie-bestie kita yang dapetin produk-produk Biosisi harganya ya, dan udah diminum konsumsi rutin. Wow, luar biasa deh pokoknya bestie-bestie aku, kesayangan aku ini benar-benar sangat-sangat-sangat rutin banget ya minum Biosisi harganya. Dan pastinya juga gak pernah kayak ketinggalan, apalagi keskip gitu kan, karena setiap pagi selalu Vina ingetin terus untuk minum Biosisi harga ya. Selamat pagi buat Pak Supandi. Pak Subandi, bukan Pak Supandi ya, nanti Mas Pandi jadinya. Pak Subandi dari Plongkowati ya, terima kasih. Sehat selalu Bapak. Pak Eko Setia Batin juga terima kasih ya Pak Eko ya. Gak ketinggalan Pak Yus dari Blitar. Wow, mendiborong pisan ini ya Bapak ya. Terima kasih, sehat selalu ya Bapak. Ada Bu Tini dari Karya Bakti yang sudah dapetin Biosisi harganya juga di Radio Bima FM Telang Bawang Lampung ya. Ada Pak Sukidi dari Raman Utara juga. Wow, ini Ciodian sama JS ya Besti ya. Udah dapetin biosinya, bubuk, batuk, asma, terus kemudian mendul lambungku juga, luar biasa deh. Ada Mas Sugeng dari mana nih? Oh, ACB Jati Datar. Terima kasih buat Mas Sugeng ya, sehat selalu. Terus juga gak ketinggalan besti kita yang ada di seputaran Rawapitu juga. Ini ada Pak Yudi. Iya, Pak Yudi Junaidi ya, sudah mendapatkan produknya di Radio Bima FM Telang Bawang Lampung juga nih. Terus ada lagi besti kita dari seputaran Batu Ketulis, ada Mas Yuda. Mas Yuda, terima kasih loh Mas Yuda ya, sehat selalu besi-besi semuanya. Gak ketinggalan juga dari Waitenong, Lampung Barat juga ini ya, Mas Heri ya, terima kasih Mas Heri. Gak ketinggalan Mas Basuki dari Bandar Agung juga, sudah dapetin Biosisi harganya di Radio Kans FM Tridatu Lampung Timur ya. Ada Pak De Supri dari Muara Sidang juga. Selamat pagi Bapak, semoga sehat terus ya Bapak ya. Gak ketinggalan besi kita dari Rombong 6, ada Pak Asep. Pak Asep menikah sepisan. Selamat pagi ya Bapak, sehat terus Bapak. Ada Ibu Mini dari Talang 8 Seblat Lampung Barat juga ya, terima kasih. Ada Mbak Widya dari Tridatu juga. Terus Ibu Karina dari Panjarejo juga terima kasih ya. Bude Siti dari Sulong ya Lampung Barat juga terima kasih. Ada Mbak Giem dari Raman Utara PC19 juga, yang selalu setia dengan produk herbal agar lu serta Biosisi harga yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Bapak Rus dari Teratas Lampung Barat juga terima kasih. Ada Pak Yono dari Tanjung Keconok juga terima kasih ya. Pokoknya buat besi-besi semuanya yang sudah pada dapetin Biosisi harga atau juga herbal agar ilus yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net, terima kasih dan selalu mempercayakan produk-produk herbalnya sebagai rekomendasi yang paling tepat sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, dan sebagai penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit badai degeneratif atau juga penyakit kronis ya. Jadi untuk besi semuanya gak perlu khawatir kalau urusan masalah kesehatan, herbal tetes premi masa kini Biosisi harga jadi solusi yang paling tepat ya.
0: Keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro, setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Nama ini sinten Bu?
5: Hadijah.
3: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana Bu?
5: Alamatnya 28 Purwosari Metro Utara.
3: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa Bu?
5: Keluarnya adalah asam urat. Dan apa itu di
3: lehernya
5: ada
3: pintu
5: kecil gitu.
3: Anjir, jadi minum Biosi pelipun kok rasa.
5: Ya alhamdulillah, ya banyak lah.
3: Perubahannya,
5: banyak.
3: Tapi buatan jenengan mau nih pusing minum Bu?
5: Ya, jangan apa.
3: Sekeluarga nih. Ya. Anjir, buat alas pinter Bu.
5: Biosinya lebih dua.
3: Montelas sekali. Terus ini lanjut male. Alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
5: Kali masyarakat monggo sami konsumsi POC kados pripun niku muga-muga penyakit ijah.
3: Amin. Nggih, matur suwun ya Bu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi. Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Semangat dangdut pagi.
1: Semangat dangdut pagi.
2: Sedap.
1: Semangat dangdut pagi.

menikmati suasana paginya, menemani suasana pagi kamu biar makin semangat, biar makin happy, biar makin asik bersama Trirama FM Net ya Zing, barengan radio yang kamu dengarkan sekarang ini ya. Sekarang udah gak perlu ribet-ribet, udah gak perlu kamu bingung-bingung lagi kalau kamu mau keluar kota atau keluar negeri ya, terus pengennya dengerin radio Trirama dan jaringan, apalagi sama suaranya Vina yang aduhai aduhai meledak gitu ya Besti ya, yang sangatlah dar-der-dor gitu kan. Besti bisa banget melalui streaming di www.radiotriramafm.net atau juga bisa melalui radio FM untuk wilayah terdekat aja. Kalau misalkan Besti keluar kota, keluar negeri, bisanya streaming. Yang penting apa? Punya pakai data ya kan. Kalau gak punya pakai data ya gak bisa dong ya kan. Iya, sekarang ini kan zamannya udah canggih ya Besti ya, melalui gadget yang selama ini kita bawa kemana aja kayaknya gak pernah dilupakan gitu ya. Kalau Vina mah pasti bisa dilupakan, tapi kalau handphone gadget itu gak akan pernah dilupakan Besti. Ketinggalan aja pasti udah gelisah gitu ya, kemana ini, di mana, apakah hilang atau di mana. Kalau Vina ketinggalan aja kayaknya gak dicari-cari gitu kan. Ya udahlah, nanti juga nyusul gitu kan Besti. Oke Besti, seperti yang udah Vina sebutkan di awal tadi ya, bahwasanya kita itu sering banget ngerasain kayak ngantuk di pagi hari padahal kita baru bangun tidur. Aneh kan? Aneh tapi nyata. Tapi ternyata itu ada alasannya. Ada beberapa kemungkinan yang bisa kita rasakan dan bisa kita cek ya Besti ya, yaitu inersia tidur. Inersia tidur itu adalah masa peralihan yang biasanya berlangsung 15-60 menit setelah bangun Besti. Jadi kita harus bener cek inersia tidur kita itu seperti apa gitu kan. Apakah seperti itu 15-60 menit atau tidak ya kan. Terus kemudian juga kemungkinan Besti kurang tidur atau kualitas tidurnya tuh buruk ya kan. Karena durasi tidur malam yang kurang dari 7-9 jam atau sering terbangun itu otomatis akan membuat rasa ngantuk di pagi hari. Padahal kita itu udah bergerak ya sebisa mungkin, tapi tetap aja kayak ngantuk banget rasanya kan. Nah itu kemungkinan Besti adalah kurang tidur atau kualitas tidur kita yang buruk ya. Kemudian bisa juga disebabkan oleh dehidrasi. Jadi kurangnya cairan itu membuat aliran darah ke otak itu berkurang ya Besti ya. Dan pastinya ini bisa memicu kayak rasa lelah, ngantuk dan lain sebagainya. Bahkan lemes, kayak gak ada daya upaya untuk kita bisa bangkit dari peradaban ini. Ya Besti, itu bisa terjadi. Jadi kalau misalkan kamu mengalami hal itu, coba kita cari tahu dulu ya permasalahannya di mana gitu kan. Kalau kualitas tidur kita udah baik, otomatis dari inersia tidur atau mungkin dari kebutuhan cairan tubuh kita ya, kita mengalami dehidrasi atau enggak gitu kan. Apakah kita cukup minum air putihnya? Kalau misalkan Besti kurang minum air putih, ya itu yang akan terjadi ya kan, kita bakalan mengalami ya kurangnya cairan gitu kan, yang mengalirkan darah ke dalam otak kita itu berkurang gitu loh. Terus bisa juga Besti kamu ngantuk di pagi hari gara-gara gaya hidup. Jadi kurang olahraga, sering mengonsumsi kafein atau juga alkohol sebelum tidur nih ya. Sebelum tidur, ingat ya Besti, sebelum tidur itu membuat gaya hidup kita atau merasakan ngantuk yang sangat luar biasa sekali. Dari gaya hidup seperti itu yang bisa membuat rasa ngantuk di pagi hari itu muncul. Dan kurangnya paparan sinar matahari pagi. Hayo ngaku, siapa yang sekarang ini gaya hidupnya kurang sehat, kurang olahraga, mengonsumsi kafein yang terlalu tinggi ya, bahkan kurangnya paparan sinar matahari pagi. Padahal nih ya, matahari pagi itu bagus banget dan pastinya juga sangat sehat ya untuk tubuh kita. Jadi kalau Besti kurangnya olahraga, bisa jadi kamu itu akan ngantuk di pagi hari ya. Bukan, jadi Besti kalau misalkan aku digangguin Besti, ya ampun, kayak jadi begini ya. Udah dibilangin tadi yang itu, yang ini, yang itu, apa sih? Gak usah deh Besti, gak apa-apa kok. Biasalah kalau pagi-pagi tuh ada aja yang gangguin ya kan. Padahal kita malah lagi serius-seriusnya gitu loh ya. Jadi itu ya Besti ya, yang mungkin terjadi atau kemungkinan bisa saja kita alami gara-gara inersia tidur, kurangnya tidur, kualitas tidur yang
buruk, terus kemudian dehidrasi, gaya hidup, dan bahkan kondisi medis, yaitu gangguan tidur atau sleep apnea, anemia, atau juga masalah tiroid ya Besti ya. Itu yang bisa membuat kita itu merasa ngantuk di pagi hari. Jadi kita harus benar-benar cek kesehatan ya Besti ya, apakah benar kita itu mengalami hal itu, atau mungkin ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam tubuh kita yang bisa membuat kita itu gak bisa tidur atau gara-gara mikirin kamu. OMG hello, jangan sampai gara-gara mikirin dia kamu jadi gak bisa tidur, terus akhirnya pagi kamu jadi ngantuk Besti, padahal kita harus udah siap memulai harinya ya kan. Tapi Besti masih saja mikirin dia. No no no ya, jangan sampai kamu mikirin dia Besti, karena udah ada aku yang akan menemani kamu.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Semangat Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Oke, masih kita lanjutkan kembali. Wow, wow, wow. Kita udah masuk di interval keberapa, Besi? Luar biasa sekali nih. Masih semangat banget, Zeyeng. Iya dong, Zeyeng. Kalau kita gak semangat, kita gak bisa semangat buat cari duit. Do it now. Semua itu butuh duit ya, Besti ya. Ya iyalah. Kalau kitanya gak ada duit, nanti kita gak bisa jajan. Soalnya aku suka jajan. Tapi kayaknya aku lebih suka sama besi-besi semuanya sih. Kalau rutin minum Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini, untuk menjaga supaya tubuh kita tetap sehat, supaya kita bisa lancar beraktivitasnya, supaya kita kerjanya makin semangat gitu kan. Apalagi sambil disemangatin bareng radio kesayangan kamu ini, makin semangat banget. Ya kan, Belsi? Atau jangan-jangan kamu mendengar suara aku yang dar-dar ini, kamu jadi menutup telinga kamu. Dengerin aku ya, Belsi ya. Jangan ditutup dulu telinganya. Dengerin aku. Aku nemenin kamu biar semangat ya. Bukan malah bikin kamu ngantuk. Kalau bikin kamu ngantuk, baru boleh deh, Belsi, itu langsung dimatiin aja radionya. Tenang aja, Vinama bakalan dar-dar-darin setiap pagi ya, Belsi, Zeyeng. Yang penting kamu mah selalu pantengin aja radio kesayangan kamu ini. Dan pastinya juga Besti selalu rutinkan minum Biosis Siaga setiap harinya ya. Cukup 5-7 tetes aja Besti udah bisa dapetin manfaat luar biasanya dari Biosis Siaga. Dan kamu bisa dapetin khasiatnya yang terkandung di dalam Biosis Siaga ini, sangat luar biasa banget. Dan pastinya juga bisa mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, yang selama ini kita gak tahu ternyata ada racun-racun yang ada di dalam tubuh kita melalui makanan atau juga minuman yang selama ini kamu konsumsi. Jangan sampai itu terjadi ya, Besti ya. Besti harus benar-benar perhatikan, dan Besti harus benar-benar melakukan detoksifikasi secara alami dengan mengonsumsi Biosis Siaga. Ya loh, cuma 5-7 tetes aja loh ya kan. 3 kali sehari, Besti. Itu hal yang simpel dan mudah banget, tapi kamu sering banget lupa ya kan. Apalagi dengan aku yang selalu dilupakan sama kamu. Ya, aku mah udah biasa. Tapi kamu jangan sampai melupakan Biosis Siaga ya, Besti ya, yang sudah terjamin kualitas serta keasliannya. Dan pastinya juga udah gak perlu diraguin lagi deh untuk mengonsumsi Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini. Apalagi coba, Besti, yang bakalan kamu tanyain ke aku soal Biosis Siaga ini. Kurang apa coba Biosis Siaga ini, Besti, buat kamu yang sangatlah sibuk sekali di luar sana dengan pekerjaan yang benar-benar bikin kamu mengeluh, dengan pekerjaan yang bikin kamu itu merasa gelisah gitu ya, karena gak selesai-selesai. Udah, Besti, mending sekarang relax terlebih dahulu ya. Diminum dulu, diseruput dulu Biosis Siaganya bareng-bareng ya, bareng Vina juga, karena Vina juga lagi minum Biosis Siaga. Jadi biar kita itu benar-benar sehat ya, kita sama-sama sehat, jadi bisa memulai segala rutinitas kepadatan yang sangatlah bikin kita penat, bikin kita pusing, tapi kita happy menjalaninya karena tubuh kita itu semangat, sehat gitu loh. Iya kan? Jadi udah gak perlu diragukan lagi ya, Besti ya, untuk kamu jaga kondisi kesehatan tubuh kita dengan Biosis Siaga yang bisa menjaga daya tahan tubuh kita setiap harinya, membantu melawan infeksi bakteri, virus, dan juga jamur, menormalkan pencernaan dan juga buang air besar, membantu untuk detoksifikasi alami tubuh kita, mengurangi rasa lelah, pegal, dan inflamasi ringan, mendukung kesehatan hati, ginjal, dan juga metabolisme tubuh kita, membantu untuk pemulihan pasca sakit, dan menjaga keseimbangan mineral serta cairan tubuh kita. Biosis Siaga menjadi pilihan tepat sekali untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, sehat secara alami, menjaga keseimbangan tubuh, dan pastinya juga tetap aktif menjalankan aktivitas setiap harinya ya. Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Walaupun ternyata kita udah masuk ke interval terakhir ya, itu berarti Vinanya harus pamit dulu buat menemani kamu di pagi hari ini ya. Tapi tenang aja, setelah ini ada program selanjutnya akan menemani suasana pagi kamu, biar makin semangat lagi, biar makin dar lagi ya. Jadi besti-besti semuanya, tetap pantengin Tri Rama dan Jaringan ya. Besti bisa melalui streaming di www.radiotriramafm.net dan bisa juga melalui Radio FM untuk wilayah terdekat ya. Sampai jumpa kembali besok, Zeying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan Jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
3: Gue keluhannya apa?
2: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yo, kadung kumat ngoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, koyanya tergantungan obat, terus kalo ngebi biosi.
3: Biosi, okay. Pon telas niten botol bu biosi.
2: Saat niki tiko, sekawan niki mongke. Wong telas tunggal niku pon kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pon nganu, kan apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatele nggih pun boten
3: nggih Bu. Wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu?
2: Ginjal bengkak nggih biasa kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damal BPJS nggih kuatah. Terus pikir-pikir duk lagi tulik kumat ini saya ini tak kayak ini biosi wae yuk wes kayak ono pasukani tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bonceng niku loh
3: nggih terus nginum sepisan ngatan pun ngerawasnya ke pena
2: nggih pun pena
3: nggih Bu, pesan-pesan kaya masyarakat nggih.

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu